0: Tool. Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent ko ya. Kebuah pihak bak penglikun, sigi lebih dijaga, di Kediri aja, di ke Madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulih
1: aku. Ah, ne, kerja aku kan healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Aku ngasih kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tinduk lagi ya. Nah dah mata ngai tinduk. Tengah kurang lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Okey, Cinta Asungku. Siti lagu Bidayuh ne, Jess. Yeah. Nama roti Cinta Asungku ne,
1: Jess. Cinta nemu ku sem Asungku dan gaiga ngemu ke diri.
0: Ningat nanya orang sepia tadi jiran tua.
1: Nya aku malik Hazel tadi, malik Roy Lenny. Kan nanya, tak sempat ya?
0: Tak sempat.
1: Dulu lagu yang tadi apa, aku salah ningat.
0: Cinta Asungku. Siapa nemu lagi tahu ke komen ne, Jess.
1: Harap kekaban kita Linda gagal misi WhatsApp mem ne.
0: Awak, engkau yang bising ingat
1: tuan. Sekarang jemput jenama orang ne.
0: Atau ke siapa-siapa kenemu meh erti Cinta Asungku tahu komen kami dua. Siko hari penyanyi ke bisi ngau bawa program namanya Jess
1: program kali kumbai Nai Nemuai Birami NNB 2006. Jadi Nai Nemuai Birami itu ya jaku kenya Bidayuh ngau kita iban. Nai itu jaku kenya. Birami Nemuai kita Birami itu jaku Bidayuh. Laban program itu program bersepadu. Antara YFM Bidayuh, YFM Iban. Mega kita bisi mega ngangau si dari station Miri FM Kayan kenyah mega bisi sama nyawup mujur ke program tu Sam.
0: Ya, nang diatur nintiang tahun tu ne.
1: Betul. Jadi program tu lah. Sebenarnya topik ne. Program tu lah. Dah kena diatur kena 21 ngau 22 2008 2026. Ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat. Umar Baha Sungai Asap Belaga.
0: Belaga Dian.
1: Kalakin?
0: Nak kalak Jess.
1: Nak kalak mana rumah panjang saya Dian.
0: Okay ne.
1: Okay sebenarnya rumah panjangnya mana? Uta Dian mana mega gaftara?
0: Uta Dian mana Jess?
1: Kadang kau boleh pulai ne.
0: Lah nyangkuan aku sih kau.
1: Nama kiri, memilih Radian.
0: Nyangkuan lah. Celap lah aku menuar kene Jess. Menua kita nya Jess.
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Menua kami tu ngak ke kakus tak tahu. Nak sama SM. Nyen menua sidak bangsa Kenyah. Belaga Sungai Asap tu bangsa Kayan Kenyah dah. Orang Ulu.
0: Orang Ulu ne. Celap lah pak aku pu. Ku mendak rampak menua belah media sosial ke aku. Sungai sidak ya.
1: Kati nak celap berat di mana? Celap hati.
0: Celap hati ne. Majah.
1: Nanti gaya pengangat gaya hari sama me. Lapan kali si tanya me. Masa ti celap.
0: Mama mandi pagi tu je.
1: Nanti ajak Sam. Jadi nama topik tu apa gitu Sam?
0: Okey, topik tu ke pagi tu nyempat nang limpang ne.
1: Dia kena nak
0: ajak lagi.
1: Aku kena nak urat lagi deh. Bajak deh kau nya kurang.
0: Okey, topik tu ke pagi tu nya berkawan ngau pengawak kita ke dia tu. Nyangka nak kita kini kita boleh pengawak kita ke dia tahu. Sebenarnya aku macam orang, aku kan nanya Nuan dulu. Nuan nyangka enggak kini Nuan dia tu subang meh. Dia tu jadi DJ.
1: Maya, jadi DJ.
0: Nak nemu diri jadi DJ. Sudah besar itu. Nyangka kini enggak?
1: Enggak.
0: Nak nyangka enggak.
1: Okey dah masam laban makininya. Maya lagi mid subah dia kalau lagi kita di sekolah primary. Tentu suah kita ditanya balap pengajar tu deh. Besailah nak jadi nama, kerja nama. Jadi laban aku tu maya primary subah katikan madah kurang pendedahan. Ba mua mata aku sembilan cigo. Orang kagawa ba baka kami
0: di hospital kini.
1: Nah kan saya baka benua kami bertemu ngau cigo orang kegawa bak kembateng utengnya aja temu deh. Nada demo kita pengau bukai baka kediatunya. Jadi nanti cigo nanya nada bukai kan jadi cigo jadi cigo. Jadi nak terfikir pengawa DJ.
0: Jauh lah
1: jauh
0: kenyak ne.
1: Nan mu nama
0: kita DJ.
1: Betul. Jadi aku nyenemu nama tadi kumai DJ tu maya kami ke nyaba ujo-ujo yang kami ke sekolah Pum 6 keliah.
0: Pum 6.
1: Pum 6. Pum 6 dalam tahun. Sebut eh.
0: Tahu ke?
1: Nggak kira orang umur tu lagi.
0: Aku ngira apa ibu.
1: Maya ba ujo-ujo nya sobat. Suah dengar radio kami Sam. Lah banyak nyajak ke pemerintah dia ba budi yang deh. Laban aku sobat nembiak asrama. Jadi nadai pemerintah bukai TV nadai ke pernah dengar radio. Jadi maya malam hari selalu dengar radio. Mainnya program Maram Berkelala.
0: DJ siapa mainnya ingat lagi ni?
1: Nak ingat Sam. Jujur kemana nak ingat. Laban sebenarnya ni ingat. Nak agak nyak minta adik laban dia nak Ketika nadaikah nemu tanya ada Sam. Selina ninya, ninya orang ke lagu karaoke malamnya. Baru kenemu bisi wujud pengawak DJ.
0: DJ radio tu. Tanya dia tu nyari DJ ni. Nak nyangka sekali ni. Yes.
1: Nak nyangka. Oh, nak nyangka.
0: Nak nyangka sekali. Selalu pas sekolah selalu jadi MC ke sobat? Yes.
1: Nanti pengawak MC nya sigit pengawak di kerja aku, Sam laban aku tu. Mungkin kurang segi kata kena pengawal aku bersekolah segi pengawas hari sekolah primary nyentuh sekolah secondary jadi kita pengawas tentu ya kita jadi MC macam pengacara majlis maya kita perhimpunan ya segi pengawal ada kerja tangga agak terpikir tadi lepas utai tu kira ke kira-kira bakal rapat deh. Lepasnya sama pengawal ngena nyawa. Ngena jako. Ngena nyawa.
0: Ngena nyawa. Jako ya tadi.
1: Betul. Nya kira ke cerita engkau. Kini kena nanya Nuan.
0: Kau kena.
1: Nuan deh Sam.
0: Jadi aku tu Jess. Aku pun nak nyangka dari kawak nyadi DJ tu. Mungkin ke Nuan tadi. Agi meet suba. Nak nemu teka DJ.
1: Nak nemu ne.
0: Kita suba. Nantu kiroh ke radio. Agi meet suba.
1: Betul.
0: Mungkin ke Nuan tadi. Maya pemeri suba. Nama Cigu nanya. Nade bukai si kenyadi Cigu.
1: Bak ya Cigu mu mata. Cigu.
0: Lo Cigu aja om sebut. Nama nama teka tanya ntar sebut aja Cigu. Tang sigi amat bisa pengerindu kenyadi Cigu ke Jess?
1: Betul. Aku kenyam suba.
0: Laban okay nama Jess ne. Nanti bermain nanti diri tadi. Udu ngelawat nama ngelolo diri nyadi Cigu.
1: Ngajar ne. Abis sekolah suba. Kumpul aku bala orang kebiak mu deh. Dua-dua. Aku ngajar sih lah ya. Pengawas suba.
0: Dan ada yang kau balas sudah maya punya menjadi nomor.
1: Apa balas gini?
0: Balas sudah maya punya menjadi nomor ya.
1: Jamai kau dah.
0: Jadi mansam sudah maya punya kena palau. Kanti dia nyawat nak benda.
1: Betul.
0: Sudah ya muka di palau.
1: Asal kau dah jadi cigo na.
0: Nasib kau bisa ke jadi cigo na lama je. Dah lama aja. Temporary kau ramai.
1: Sendaran.
0: Nganti cigo ke beranak kan semua bisi temporary teacher dah lama deh nganti ampiat gangga orang punya jadi DJ tu new secondary baru nemu ke laban new bisi minat ninga radio mayanya Jess
1: nemu ninga radio nah
0: ninga radio ba secondary new bisi ati ke bisi ati nang bisi ati ku sobat Jess kan jadi DJ tu.
1: Mainnya siapa selalu dengar? Oh, munyut aja nak tadinya.
0: Radio Limbang, sobat.
1: Oh, lepas dia di Limbang.
0: Lepas kena Limbang. Radio Limbang, Melayu, sobat je. Lepas ada radio Iban.
1: Betul, lepas session kuasa tu. Seran jaku Melayu, ke bagi ni. Tunggu pagi.
0: Ya, dikelala ke DJ Melayu mainnya. Anu kan jadi DJ, udahnya. Kira, kini udahnya.
1: Minta meh.
0: Bersyukur meh dia tahu
1: nyo bersyukur nah.
0: Bersyukur meh
1: rezeki.
0: Boleh agak take nama tu jadi take di kerindu kita take di keinginan kita.
1: Iya. Nya meh punya kenuan
0: cerita tua nah je.
1: Cerita tua jadi kita pedinya nanti kita nyata di bisi cerita bakal kami doai tadi. Tak salah kita tahu lewat Facebook kami Wife Mi Ban. Tak kongsi ke dia yang ka kendak kita nyata tadi. Boleh pengawal kita dia tahu.
0: Ke dia tahu. Bisiknya nak ngadang nak nyangka sekali Jess. Okey, engkau nuan maca dulu Jess.
1: Okey. Jadi sebenarnya terima kasih hau. Gagai balak kaban kita bila berdengar ke bisik komen ba Facebook Wife Mi Ban. Jadi aku maca komen ke Troba tu. Hari Indai Jang tu sebagai DJ. Bala bersebut menua kami di puncak Borneo. Yang ada daripada Sida Bukit ku ya. Okey. Jadi mana topik sehari itu kau yang jadi ada ke pengudah ambil sekolah suba udah pemutus nama persa pansut lalu diinjau jadi pengajar apa kan mantan itu Sam
0: temporary teacher
1: rasa itu udahnya pengujungnya boleh agak jadi pengajar aku ya lalu sekejap sampai ke dia tu jadinya mengharap ke semua pegerai ngarap ke mujur membuat pengawal kerja aku ya tu kira ke ia sikit kak jadi pengajar. Ia boleh agak pengawal di kerja jadi pengajar.
0: Pengajar. Lalas jadi pengajar
1: dia ne. Pengajar.
0: Rimet sikit kak jadi cikgu mek kita ini.
1: Betul.
0: Lalu nama tu boleh di Japah ya lah.
1: Ajul Ati Rimet. Ajul Ati ya. Jadi nanti kita berarti ke SM. Bunyi ketua tadi bisi orang tu tadi. Julu Ati ya Rimet. Di Japah ya nyentuh ke ya besai. Ya maya gimet kan jadi sedadu. Besai ya lu boleh jadi sedadu. Berketua terindah. Maya met. Bukai
0: tuk bukai
1: ya besai nyunya dia tuk bukai
0: nyunya dia tuk bukai
1: jaku radio
0: jaku radio nelayan hari katanya nasib kan nanti jauh nari ke nama tuk pengelandia kita meh ne Jess
1: nasib dengan aja tengok malam maya radio ne bisi malam maya ninyo bisi
0: malam sudah maya
1: ngajar radio ne.
0: Okey, tu Nur Aini G ke pagi tu.
1: Okey.
0: Subah koya ya subah ingin kak jadi bomba tau ke polis koya Jess. Nak nyangka dia tu koya jadi bomba rumah tangga koya.
1: Bomba rumah tangga.
0: Bomba rumah tangga koya. Kira ya tadi kira ngemberan ke pengawal di rumah aja housewife maka kita yang tadi ini nanti ngawal punya pengawal di rumah mayu hakimeh ini Jess 22 tahun kuya nyadi bomba rumah tangga kuya terima kasih meh ngakai seduai ke pagi tau
1: okay.
0: Kan nyadi bomba itu tadi
1: kan nyadi bomba
0: tanda mucur nasib siko-siko meh
1: betul jadi itu nyo macam komen saya tu laban tua tadi mesti nanya nama reti cinta asengkunya tu
0: sirayawan tu
1: cinta hatiku
0: cinta hatiku
1: sebutan ya aseng kaya asengkunya
0: ya kami dua kaya bidayu
1: asung ya
0: asung kum kakuan hari ini kalau sebut itu ke ijahnya cinta aseng ya
1: munyi kau yen will me aseng kaya sebutan okay.
0: Terima kasih yen will
1: lagi macam tu Sam Agnes sugu tinggi mana Agnes sugu tinggi selamat pagi guys duai subak juluati kayaknya di cigu tang nuju bidang airlines kaya
0: nama airlines tu
1: pramugari
0: bakal bilon macam tadi
1: orang kegawa bilon gawa airportnya me nih udah nya first gawak subak nama ko ya nak buka-bukai terjun ngagai bidang hartanah ko ya nama tu hartanah tu kene tu ne
0: baka orang
1: jual tanah
0: baka nama tu ke nyual rumah nyual tanah kenya
1: tu bapak ko punya ne bidang hartanah menya engkau udah diatur petara mikia ko ya jadi ngarap ke bala na ila menya di cigo di teh kejol hati aku ko ya
0: aga bisi orang besampi kenya de jes yang pu na ulih jadi nu misi ame ke bandiang ka jadi ngarap ke bala na ya ulih jadi nu misi ya yang tadi nyu pengawal tu buka gawak bank betul. Kini jadi manager kini
1: nya mesem laban tua yang tadi ambil kita contoh tua nyu apa inai deh tua yang tadi nda nyapai jual hati tua nama terdekat tua jadi nya me tua mai pengharap hatinya ngagi anak tua nya me ngarap kan anak tua pan besi pengrindu kia agak tidak ada pengrindu tiangnya jadi dipansal gana atau kita menda baka nanti family orang tu semua painai lutur mesti sidak ke anak sidak pan jadi lutur jadi lawyer nanti painai lawyer mesti sidak pan ke anak sidak jadi lawyer tapi kita selalu menda anak sidak jadi lawyer gana nanti ke mantah na
0: selalu bekenya painai sidak ya lawyer malah anak pan lawyer maka yang segi besi
1: siti gi pengelebih yang ti baru dia aku tu Sam. Laban apa indai sida tu udah nemu jalai. Udah nemu bekeni nama teka patut dipelajar. Nama teka patut diambil sida nama university kini course ke diambil. Nanti sida kak nyadi lawyer, kak nyadi lutur. Asai ku bekenya bisa pengelebih dia deh.
0: Tang betul eh gak boleh nama tu anak nyu kak gak nitiah ke nama tu teka ke dikingin bala pindai sirai na jes kan orang ke na den tu belum man menyata dai tik mo na jes bisi anak la jes kan yang ngasuh anak anu nyadi nama jes
1: aku na dai tanya sem ti aku Nikuya
0: lah
1: asal pengawaknya katikanya di kerinduk ya
0: oleh hidup ke diri
1: oleh hidup ke diri asal na nyame ngerja atau kecai
0: ya semua orang ngai makan siapa kau je
1: kerja atau kecai kau
0: okay Wellington Imai cinta asengku cinta atiku terima kasih okay. Mayu harap komen
1: Wellington Imai kemarin kita rincang kual tau
0: Seri inti ke pagi tu topik sedua itu subah koya kak nyadi cigo koya jens tang dia tau koya cigo pa rumah haja meh koya haswai suri rumah haja koya
1: ngajar bala budak meh bala rumah
0: tol.
1: Ternyata meh tadi nanti kita akan pindah itu ngajar bala budak rumah mangeh mai pada kau
0: ngasai
1: ka kumpul ngajar na buah kau
0: mangeh
1: na okay, je lebih nanti kita ngajar subjek matematik
0: ya okay. Banyak dan nemu ne je
1: ni ketemu mesti ni ke nak penemu tu tanya lagi tambah tu lah darabnya nemu tu tapi nya me bekeni bala cikgu sabar mengajar bala nembiak ne
0: laban aku meda ngan nak menyadi kunyu nampak kenuan jes sidak yang pu mes dia tu aku
1: advan menyukuran
0: kita subak nadai datai ba dia agi primary
1: kira kagi basic kan tang dia tu nyoba ke
0: udah ba sekolah
1: secondary semak jakup misalnya
0: nya menti math nya aku ngajar rote bukai ja baka BM
1: betul
0: English bayang dia boleh math
1: aku kan mama siap laban aku segi rindu ke saja matematik laban subak segi ngambil matematik matematik tambahan anda aku ngomong dari pandai tak nak mau ke
0: uliah kan
1: uliah ngacak bala maya uliah
0: macam maya
1: ok Sam tu okay. Ngoprinan lo Sam
0: ok atau Ria Kliman Man sabungai pengrindu ke pagi tu

Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima dengan hari kebangsaan tu, arah meh, kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Maya hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okey, bergetil Betty bau yang ke pagi tau.
1: Lain dah bergetil ni.
0: Tu ke bergetil nama ni.
1: Okey. Terima kasih dengar lah bagi terus regular sejalan dengan ke kami FM 24 jam rindang kita.
0: Iya, 2 pagi wai ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari 1 nyentuk ke hari 5.
1: Iya, ngau topik kita ke pagi tu nyangka ndak nuan. Boleh pengawak ke di kerajaan nuan dia tu. Maka kepada Sam dari nak nyangka.
0: Nak nyangka sekali-kali.
1: Kan jadi cigu. Namanya jadi DJ.
0: Jadi DJ.
1: Maka kawan kita tu si Peter Channel. Selamat pagi ke setua DJ. Agi mit subah. Minat amat ke jadi cigu sekolah. Tang nyang men ada nasib. Puji Tuhan dia tu. Boleh jadi cigu.
0: Jadi cigu
1: cigu driba. Ngajar orang ko ya. Driving instructor asyik nya sebut dia. Cigu litar ko ya.
0: Cigu menya. Mayuh ana murid menya. Bisa ana murid menya tadi ngajar
1: orang. Orang kangau cigu.
0: Cigu
1: orang. Betul. Adanya katanya bernama tu Sepni. Okay genya Sepni. Sepni ML. So lagi DJ 2 pagi. Keliak laban ke lalu muda cerita polis ba RTM TV2 ko ya. Lalu cita-cita kan jadi polis CID. Tang dia tu gawak jadi kerani ba company ONG ko ya.
0: Jadi kerani ne.
1: Jauhnya ne. Ari polis jadi kerani.
0: Nang ngau. Mansi orang menya tadi.
1: Yes. Mansi dokumen orang ne.
0: Mansi dokumen orang.
1: Tu sagi mansi dokumen. Enggak tahu salah mimin.
0: Ya. CID menya tadi. Irwin nakai udah tadi ne. Kadang hidup tau ko ya. Nak mai kita ngagai utai ke di prambu kita ko ya. Utai kedingin suba ko ya cita-cita julu ati ko ya. Kak nyadi drisa. Udahnya tang dia tau ko ya. Nyo mai lori sawit ko ya Jess. Nadai ngawak kenya ne.
1: Kenya di MA kena Drisa. Nya meh
0: Drisa apa madang sawit kene.
1: Ngubat drempo tu bisi teliah na. Ante bisi rajai betis. Drisa nya.
0: Ya.
1: Hanya nya meh sem munyi ke sida tadi ka kadang kita itu tadi katanya
0: utak gede prambo kita.
1: Nya utak gede prambo kita nya kadang ndak agak nak boleh dicapai tu ada tang bisi ke sekedar orang punya ketua tadi. Okey maka orang tu deh. Anime tu aku besailah aku kat jadi pilot. Ambil contoh. Jadi ya tu tadi nemu ka bisi orang madah ke apa indah ya ka. Tak dia tu lapan tanya info nya badujo jari magang. Ya nemu nama tu patut dipelajar ya, nama subjek patut diambil ya nanti ya ka jadi pilot. Jadi dini university nur ya belajar ke ngambil course utenya jadi boleh jadi pilot. Lapan nitih tu ke di prambu ya.
0: Lapan udah di ari mit udah di guide udah nanya apa hak bisi nama tu ya apa indah dah nemu jalai.
1: Betul.
0: Jadi nyamai no ya nama tu mulih ke utak ke di keinginannya tadi ne Jess. Agi pansiti budget ge engkau bisi
1: pasiti betul.
0: Ya mulih nama tu mujur ke cita-cita ya.
1: Nyamai okey dah masel. Nak tu kita nak boleh nyebut nak semua utak ke tadi keinginan kita nak boleh dicapai. Bisi ge orang sigu teka sidai boleh dicapai sidai ya. Nya reti kaku.
0: Betul.
1: Kita akan jadi cikgu. Kita nemu kita masuk maktab perguruan, masuk IPG kini, boleh tu jadi cikgu. Tapi kita ngambil sarjana muda pendidikan atau pian nanti kita nak nemu tanya nak nemu na.
0: Betul. Nak nemu jalan ya
1: begini. Nyu ngambil belajar ba kolej kejuruteraan. Tau tu akan jadi cikgu.
0: Cikgu salah. Ya. Salah course ne. Kan jadi accountant ko tadi. Nyu ngambil sastra. So nanti kita cari nemu jalan tadi. Uliah ke namanya kurang nama ke gawak ni teh ke teh ke dekat kita
1: betul sekurang ya tuanya tadi berusaha misem ke ketika belajar bidang ke dekat kita bakat tua tu tadi nadai
0: Nadai nama-nama tadi. Oh, tang puji Tuhan kan Jess. Kawa kira kawa mana yang mentar ini Jess. Dia berindang orang.
1: Berindang tu derimpu ga. Nengah lagu cinta asengku. Begetil. Terperindang kan eh. Berindang orang berindang derimpu. Awak aku suka sebenarnya nampung sebelah sama caya neng. Aku suka. Bunyi aku tadi sehingga dati kayaknya di DJ tang aku suka selalu meda orang kemaca berita bar radio bar TV aku meda rindu meda bajet sehingga ngenagap jokot besi hati aku suka saya no deh bekeni aku kak
0: terbantai resi
1: terbantai resi besi hati aku kak gawak bakal renyak kaku laban nyamai tadi kita itu meda utai kiri pedak kita lalu timbul minat bunyi aku tadi itu nyungulai bakal tua bulan ngucigo bisi ati kan jadi cigo tu nanti malam nyadi tu apa indah tu bisi gawanya tentu tu bisi ati kak kia kan ya nya tadi alaban selalu meda TV meda bala penyampai berita TV
0: pengacara
1: pengacara bisi ati kak kia tapi nya na dauli ya
0: ana
1: dah jadi DJ ya
0: bisi ngerampit mimin jadi pengacara na Jess
1: ngerampit mimin engkan dah tangnya meh tua baka aku
0: stand up
1: abisi menyumbang kia baka aku kalak gawanya di wartawan berita ke di jabaca bala sidanya digagak aku bisi bangga mimir ke dia lepas nanti kuningnya baka sidak Sam suba Sam suba macam berita Iban berita gagak aku Sam kelamati ku dia jadi udah puas hati ku dia Sam tanya panukai aku ke macam dia tang aku udah bisi sumbangan kia. Amin kena tadi kadang bisi kita hari lokasi. Laban kita ikut jadi reporter. Kadang bisi agak stand up. Ngereport hari lokasi. Bisi kita sumbangan kia.
0: Mimi.
1: Kira-kira.
0: Ngakak program kita empu pan Jess.
1: Betul.
0: Ngakak program kita radio deh. Bakal program radio kita ini muai.
1: Iya.
0: Kadang kita tadi nama tu madah ke nama program kita ini deh. Ngakak video. Ngakak cara menyatari.
1: Betul.
0: Orang mendak kita video video ke diayan kita ini tadi.
1: Laban dia tu, nas mestinya tu tamat TV. Dia tu media sosial mayu.
0: Ya.
1: Channel YouTube kediri. Uli betul ngagak. Bah tuan pun media sosial TikTok. Uli tu wah jadi pengacara dia
0: aneh. Pengacara.
1: Asam jadi pengacara.
0: Jadi pengacara dari rumpun. Iya. Bisa kalau kan jadi pelakon ngau penyanyi gitu yes. Laban kita muda TV sebab deh.
1: Penyanyi bisa pelakon kan dah jauh hasai ke pelakon. Penyanyi kak. Tapi nyame nak uli ada nak uli.
0: Tang udah jadi penyanyi. Nemu
1: Dei Sam Dei selalu berlagu dah.
0: Kalau ngerikut lagu nemu tu ni. Ketika aku novel lagi.
1: Oh lagu kau wife sih. Nya gupis kita wife kan.
0: Nah, bisa lagu duet ni.
1: Dah dah benda wazu kan.
0: Bisa.
1: Okey.
0: Giga.
1: Ada giga. Okey Sam, ngai ke tanya macam atau Sam.
0: Okey.
1: Anak gua aku macam ni ke benda dari Sam ni.
0: Lah nemu ke.
1: Ada gua. Laban biasa lah tu nyup campur. Seri enti tu saya ke bedau udah selesai
0: bedau.
1: So lagi berkongsi kau dengan topik tu sebab cita-cita kat jadi cigu cita-cita sekali dia tu jadi cigu baru majak ya amin yang ngajak pala budak
0: ya ngajak pala maya pala budak
1: betul tu deh Roy Kuang selamat berjalan ke penyokong S2I. Kelia cita-cita ke jadi polis. Namanya jadi sedadu ku ya. Nak berasai masuk 12 tahun dia udah pincin.
0: Dah pincin.
1: Kira-kira nanti polis ke sedadu tu nak ke jauh.
0: Lagi sama lagi
1: anggota punya kurang.
0: Keselamatan tarik ne. Benjamin Ben berdau ne.
1: Berdau.
0: Okey lagi sekolah suba ku ya. Ya rindu kan jadi bomba ke Jess. Jadi sampai ke ujian lisan bahasa Melayu pun nerang ke pengawal sida bombang ke cikgu pu amat ka itu ne tang ku ya Jess puji Tuhan tu siku ari peninggal kita puji Tuhan dia tu ya nyadi siku anggota bomba
1: kira ke dijapai punya tadi
0: ya ya ndak mayu orang ke boleh pengawal ke dekat ya rimiat bisi tanah mayu
1: ya
0: maka orang kanya di lawyer menyekenuan tadi tadi udah besar ya lo jadi amat jadi lawyer dia tadi. Ya, orang kebenasib.
1: Aku sebab nyong nang cerita kawan ku sih tu, kawan ngambil cerita orang deh. Alah cerita rimpu dengan ada deh.
0: Salah nomor cerita rimpu.
1: Cerita rimpu. Ngawak. Lagi nanya cerita nuan saya mau. Untuk nosi cerita orang kawan ku ada. Bekerja dia tahu nyadi nama penolong jurutera mechanical sampai electrical kaku. Aku sumpah kan nang ritu tai ko ya.
0: Oh.
1: Habis TV kami berumah, habis kipas kami berumah. Nama perangkat elektriknya nih berumah, lampu semua di ritu aku magang ko ya.
0: Semua.
1: Sampai aku tanya hari ke jai nemu mana. Jadi dia aku nemu aku bisa penau dia, pengelandia kia. Jadinya aku ngambil belajar bab bidang kejuruteraan. Jadinya tadi nanti tua uliah kata kaya teh SM tua nemu tua bisi pengelandia kia. Nada salah tua terus ke
0: terus kaja.
1: Pengelandia tuanya ngambil bidang ke berkaitan nyu kita. Apa kabar ku tadi?
0: Halo.
1: Dia tu nyung rito te bopis.
0: Ya, halo nyadi tenya mai ne. Pakai ya, nama tu wiring te bekenya.
1: Wiring te bekenya ngadu te
0: lampu.
1: Lampu pas semua. Betul ke ne?
0: Halo nyadi engineer ke namanya.
1: SS engineer lah penolong jurutera pihak lah.
0: Dapat dia nang rindu deh Jess. Kau nak kuliah mea nyapai pengawaknya. Maka kita ke kak nyadi reporter kini. Ngau nak kuliah mea kita nama tu ngambil nama bahasa kah nama komunikasi
1: kah komunikasi maskom
0: au laban nanti reporter tu nyamai deh kita boleh minta nak ba perintah menyu kaku kita boleh minta ba
1: newspaper betul
0: laban war rindu ke reporter ambil ke bandingnya tadi ya
1: mayon dor gawak lah
0: ya dan kita lu ngambil komunikasi
1: betul nyanyanya nuan tu Sam
0: aku
1: nama lagi cita-cita nuan lagi mesua
0: cita-cita kemet subah nadai gentu ma munyi kunuan tadi jis atau nyetu bantai baru ngeres
1: ya bantai deh kira ke bantai resia magang ya. Begitu
0: nyo baka orang maca berita nya de jis rindu ama rindu kumeda subah jis tidak ya maca berita kadang di rumah kediri macanya
1: nunda
0: baka ba TV tadi ngelulu kediri ba TV
1: ya
0: tang puji Tuhan maka ampit maka
1: Hampir udah ngasai nih.
0: Udah ngasai si 5 tahun pamamnya nih Jess.
1: Pamamnya
0: Ila nampung
1: Ila nampung baru
0: ya.
1: Syukur api Tuhan ya korana. Okay Sam, macam komen tu anang gue macam Cheng Suni udah terbedau
0: bedau.
1: Okay, selamat pagi semua. Selamat jawab ngesua DJ topik pagi tu kau ya. Oh ya tu komen dalam jokong Melayu tu. Okey. Kaban kita tanya Melayu tu. Mengingatkan kami kisah cari kerja. Kami bersyukur dengan kerja kini tu ataupun sekarang ko ya. Walaupun niat dolok lain, dapat lain. Tapi masih jual di bawah KKM. Nak jadi misi tapi jadi PPK. Tapi syukurlah segalanya ko ya. PPK tu katanya pembantu kesehatan saya kepia.
0: Baka nanti orang keliak nyebutnya bakai tenden. Tang dia tau pembantu perawatan kesehatan kenya.
1: Pia ya.
0: Saya ke kenya meneh.
1: Sama menya di bawah KKM. Di bawah.
0: Tang dia tau sida ya PPK nyo upgrade mimit yes. Nanti ba sekedar hospitalnya. Sida ya dia so orang ambil namanya BP kita tekanan darah kita nyo upgrade mimit. Nanti bakal keliak sida itu ke nyukai gitu nya nyoba ke nuka lam nama tu ati cadar orang tu ke kenya meh dan dia tu nyu upgrade sida ya PPK tu nyu ngeci uliah ngambil nama tu tekanan darah kita ti suba misi ke ngambil nya ne
1: ya aku berarti cara bijakun maka nu tu bisi penemu ya Sam
0: bisi kalau ampiet ga jes tu du mantere sih
1: mantere sih bisi ampiet belajar ke
0: bisi ampiet lalu ampiet gawak mega jes
1: nya
0: Okey.
1: Anakannya lah.
0: Nah, lihat dengan keluar pagi lu. Mayuk. Jujur mayuk. Mayuk ya rahsia.
1: Mayuk rahsia. Lemu dah di terede. Nanti temu aku sikit-sikit terisanya. Mesti ngambil darah. Ngecek BP.
0: Ya. Tak ngambil darah ndak ke sida Jess?
1: Ndak ne.
0: Nyo bakal ngecek BP kita. Vital sign kita ini ke sida ya.
1: Wow. Bahasa sign. Vital
0: sign sida ya. Bakal BP.
1: Ya.
0: Bakal pulse renadi kita itu kebanyakan meh. Nanti bakal ngambil darah kena. Berdau ke sida ada tai dia. Tadi nya urai training kena tadi. Sida misi. Tak kebanyakan MA.
1: Saya ku baru-baru tu BC intake baru PPK saya ku. Aku selalu mendapat TikTok. Mada ke sida baru boleh jawatan PPK. Jadi nyame tanya ke sida ya.
0: Oh, ya. Okey, tanya tadi pas hospital tadi ne.
1: Hospital klinik namanya sida ke PPK tu. Bisi intake baru pada aku.
0: Ya. Okey.
1: Okey. Lagi mendak tu ba Facebook komen tu. Tunggu lagi gak ke berdua dibaca tu Sam.
0: Okey, aku
1: baca dulu.
0: Shaiman, rindu dengan seduai capuh konti pagi tu. Terima kasih Shaiman.
1: Mayor rahsia terbantai.
0: Rosa Jintia Robert, selamat pagi. Subah kak nyadi lawyer kaya Jess. Tanya pengujuang eh, nyadi misi.
1: Nyadi misi.
0: Mana punya Siti pengawak ke mana ne? Okey, lalu pihak mega jelana Sidum, ya bisa dua ikut anak kaya sedua ya sama pansal ya so hanya di pengajar kaya Jess. Siko ketuanya udah nyadi cigu. Siko benua nampun pelajar pendidikan mega. Siko udah cukup angkun ke pengawak ya. Siko mega cukup rindu nampun pelajar ya. Ya ke ngambil lo ya ke ngambil lo subak kebenar ya kaya. Tang dia tu dua-duanya di cikgu atau kerja dia suh apa ya tu Jess punya kenuan tadi tak nasib ke anaknya kak nitiah teka
1: teka apa
0: yang minai sedaya apa bisa ke bala anak tu tadi ya tetap ke ngau pemutus ya bisa ke makanya tajak bakal inai ke ngasuh hanya di dutur ya tetap makanya di lawyer tadi bisa ke
1: ya nyung kadang ke cerita di prakuba media sosial tu tidak salah aku apa inai ya kak yang jadi lutur
0: ha.
1: Tangia tu tadi rindu nama tadi ni bekas bisnes psycho. Jadi nyam ya tu tadi nak nolak katanya apa ina yang puyu tanya tadi kira ke utai ke kak ina apa ina jadi
0: ya.
1: Siang jadi lutur jadi malam ya bisnes ya saya kemuka kedai saya pihak jadi ia pun puas hati apa ina yang puas hati
0: dua-dua uli ya
1: dua-dua uli ya mana ya bukannya nih
0: apa bakal apa tanya nih kuliah aman hebat menyekok kita
1: ya. Tapi nyam siang gawak malam gawak begini nih.
0: Tang bisnes
1: tu. Bisnes
0: kita empunya di bos.
1: Bos, wah bos.
0: Nama lelak tutup kedai.
1: off. Okey, semua bekerja cerita off. Bos lelak cerita.
0: Yempu katanya nih.
1: Betul.
0: Yempu kuli, yempu bos.
1: Ya, betul. Dominic Untur tu, agi si jam tadi. Okey, sekolah pemberi subak kami perlu ngisi tiga IT. Akhirnya dutur, cikgu, Oscar. Namanya kata udahnya bak secondary ko ya dutur cigu lawyer. Tang dia tu nyadi babysitter. Sekumbang ke udah ngetu gawa maya tahun 2022 subak ko ya. Babysitter. Okey. Nunggu aku mendak dulu. Komen ke buka itu laban sekedar komen tu seminat minta lagu tu. Ana ngawak. Anak gue saya mau lagi melihat bulan pengerindu anak gue bisa naik komen julati kan jadi induk bilun nak nyangka boleh rezeki dia tu semak 20 tahun dah berkhidmat ba company yang sama position ajak ke lain menyuk tu tadi meh maka kita ke buat airline tu dan semesti tu nak orang buat bilun din ba
0: counter
1: ground menjadi counter
0: kalau kerja airline tu
1: ndak ni nya belaka banyak bu bunyinya
0: kena menemu
1: ada mantai
0: rusia
1: nak dai sen nak dai
0: nemunya tanya neh Jess nama tu nikau ke biak orangnya.
1: Betul, buat tiketing dia. Nikau ke biak jaya mah nikau ke biak deh. Karena nikau ke biak.
0: Tiketing tu kalau jadi airline tu, kalau gawa apa airline tu neh.
1: Tidak, gawa apa tanya front desk util kalau so baca in check out orang.
0: Oh, ticketing ke?
1: Ticketing.
0: Orang okay. Nombor orang ke dia aja nombor.
1: Bis term ya nah. Maka kita ke DJ tahun tu disebut ke jingle capsule. Nah, dah tahu nah. Mimi orang kena mau. Lawannya term lawan siti pengawal tu ya bisi term ya ke Rembo.
0: Ya.
1: Maka orang kegawanya di MN. Bisi jakuk-jakuk serempu kena temu kita malah lutur.
0: Ya.
1: Titik tu aninya atas pun. Nama sebab sida antara sida ya nama tanya.
0: Betul.
1: Betul ni Sam?
0: Betul. Bisi term the Rembo Jess.
1: Betul. Ni tak ke pengawal
0: meh. Ya, baka kita itu meh baka jingle kau kita nya capsule
1: PSA.
0: PSA.
1: Oh, tak kena. Bisa gora nemu ndak kau tambah dora nanmu.
0: Ya.
1: Ya.
0: Okey.
1: Okey Sen, jadi nya meh kira ke jaku simpul ngau topik kita ke pagi tu nanti area aku jaku simpul tu Sam. Kira ke kena baka ngau pengawal tu leh Sam. Anak kalau milih pengawal.
0: Betul.
1: Siti Agi nak ngira nama pengawal di kerja tua. Sekali ke pengawal tu yang tadi kerja-kerja biasa atau ke kerja-kerja ke bergaji tinggi besar ke semua. Kira ke yang pentingnya tadi bagaimana cara tua mai diri tua bab pengawalnya. Siti Agi bagaimana tua ngawal orang ke bulan ngutuk kawal.
0: Pulai ke penguntung ngagai semua ngagai ke tempo ngawal semua orang.
1: Laban ti aku dia tu Sam nama tak penting dia tu. Mai kita ke gawa tu nyong ija jo ke Melayu. Yang penting kita mempermudahkan urusan semua orang.
0: Betul. Betul. Okey. Sama maka je nanti kita hendak ulih nyadi utek dekat kita anang tu sah hati na Jess.
1: Betul.
0: Laban nama-nama pengawal kita pan munyi kenuan ti nya tadi maneh ke kita maneh ke orang terus kaja.
1: Terus kaja.
0: Okey. Yeah. Okey, nya meh okay, simpul tau ke penutup kita ke pagi tu. Marina Jara Bujang Hulu Sungai maka nutup segmen penggerak pagi kita.
1: Okay.

Ya, 12 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi ya guys semua, bala peningat kaki mendiang ke YFM ya. Terima kasih ya ngagai pengelola program kita Sam Ipan berduet dengan Rajas Booking ya, belak bujang penggerak pagi. Jadi kita latai buat program indo 3 jam mulai dengan aku ya, JB. Nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Kalau aku lagi dekat perkongsi sekedar berita. Aku lebih harinya merindang kita ngau lagu-lagu ke pagi tu ya. Ngagai bala peningai induk kita. Aku benu mendiang ke radio selamat pagi ai ya. Benu ngirup. Yang ke sekedarnya benu menjemui ke gari atau ke ngeleja ke pengawal rumah lebih lagi bala indau kita lalu si ya ke gawak bau upi perintah ngau kai di kuasa perintah ya bala girl misi kita hanya dengan kai bala peninga persoalan dulu kat temu janji kita ngau lutul nemu yang ngambil darah kini aku tak baru pulai ngambil darah tadi. Kena apa mampu mua ya. Tau ke pemampu hidung. Lapan gaya hari kita cukup jahit beluar dia. Lapan bersubuan. Tinggu juang ke bisa gagatal tadi kulit labanya. Pihak maka mata kita kak gegata laban asap tu ya. Ya, munyi ke kami ba radio. Jaga pengerai kita ya. Lebih lagi nanti mulai ya. Ana mai bala anak-anak kita keluar rumah. Lalu bisa sekedarnya udah tabian ya ke Tegal Batu. Dekat gaya hari kena tentu maneh tau ya. Ya 15 minit apa pukul 9 pagi tau lagu kena baik Richard Lee. Aku di tempayak.

Ya, berkongsi berita ngau bala peningah kita. Perintah melambu dekat ngubah ata kanak-kanak 2001 nyengkau mengremai ke Bungkur akan dijaga ngagai nembiak miat berindiak dari teknologi ke majak mansang serta bisik pemal baru ya. Menteri Pemansuan Rindu Ruang Bilik ngau Laban Bangsa Datuk Sri Nancy Shukri bismadah ke sidak dia tu benu mansiak cara ti ke mana dikena nentu ka tua nyaga nembiak miat uliah di tegap ke. Jadi pansiaknya ngambil kira input ngau penleba menua luar. Lalu ia maka masuk ke jakut tu pengudah nguluk pengelami pemeliti hati. Pasal kasal buat ruang bilik Wonderful Life ke dia tu pia pengintu penguantan peniau raban bangsa di lunduk empat lama tu kudah bermayanya ia bisa madah ke 298 kes kasal dalam ruang bilik bisa direkod ke di Sarawak nakak bulan 6 tertadi nanti dibanding ke 552 kes buat sepemanjai tahun Siti tu kemarin. Dan tajak pihak penyampau ke bertambahnya hasil di pemerhati hati mensia mayu hati udah majak berani ngagak liput pasal kesnya ya. Hanya tadi berita ke terubah ke dikunci aku ngapalah peninggalan.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, Agib Geleng, kami buat program induk ke pagi tu. Agib berkongsi sekedar berita dengan bala pendengar kita.

Sida hari ke bemputas kau apalah nyaga nembiak miat di Sarawak. Jadi sida tahu dipinta ngadu ke baru prosedur tau kato operasi standard SOP berindia hari gaya jerbu ke bisik nyadi bas kedak kanan dul jam ke dia tu. Jadi antara tu kepatut dipejalai yang kau mengurang ke pengawak bak luar serta melansian nambik miat mayu ngirup air ngambil tubuh nak kurang air tau ke dehidrasi ya. Ngena sengkap buang hidung ngau mulut megak ulih di perundiang entik semak hari majak bersebuan bak kikas ke tau ngerugak pengerai. Tengah saja pihak kartu pada bisik tangkan tengah suah palan nyaga nembiak miat ditutup bak kanan dua tibalat ngasai gaya hari tik bersebuan ya. Gaya hari ke bersebuan tu seminak nyadi bak sekolah ke bak sekedak kanan dua di Sarawak ngobaca tikas angin ke nak tentu mana nakak ke dia tau. Nyak tadi peningan mayu berkawa ngau sebuan ke nyadi jam ke dia tau ya ngambil ke bala kita ke pengajar bak sekolah-sekolah taska tadika kini ya nyaga penglikuan pengerai bala nembiak miat ke benuang belajar ya. Ya 28 minit lepas pukul 9 pagi pukul 10 kita ningat ke randau Priska Inti ya. Ngau temuai ke bisik di kangau ke ya. Dan sebenarnya kita berperinang dulu.

Ya, lagi berkongsi sekedar berita peningan. Kawan orang bandang biak bak kandang menua pantai damai di di satu di pinta mengamansiang ke potensial diri serta nambah ke pengelandiaknya di pakal dalam bidang sidak empu. Pihak Kuala Lau di Kawan Kaunsel Negeri atau keadun pantai damai Datuk-Datuk Abdul Rahman Junaidi yang bisa madah ke pemerik dari Raban Nambiak berguna amat dalam nyukung pemansang Sarawak. Sapit Menteri Bupian Premier Sarawaknya dekat ke Mayu Hagi Raban Nambiak angkatnya di individu kenyulut serta ngembuan pengelandiak cikas tinggi serta ngerebut peluang untuk penghidup di mana dudi hari lah ya. Jadi ia bisa masuk ke perkara tau berselamai dengan program secangkir kopi berselamai yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi ke diatur pergerakan belia PBB Pampang N4 Pantai Damai di Kuching Empat Lamak tu Kudah. Lalu programnya kebenarnya sudah ngempuruk ke 60 ikut Raban Nambiak Arizona Sentubong ke mantai ke penemu ngau aspiration lokal ngau pemansa Nambiak ngau community menua tau.

0: Dinyangka program Indo di YFM. Bertemu baru kita peringat maya bak segmen petua.
1: Bertemu baru kita bak segmen bak dapur ya kedengkup ke ngagai minggu tu.
2: Selamat temu baru ngau kita peningai induk semua. Sekali lagi kita boleh kulai baru bak segmen resipi.
3: Jadi bertips mengenai kita ke pagi tu bala peningah berkongsi dengan kita sekedar hari cara tak tips kena mutar ke Penanggul lepas maya kita tadi ngasai ke diri pun nak nyamai si rengak pedis pala ngam megak Penanggul susah ke tinduk tak ke dikumbai insomnia.
0: Program Indo bukulai kami seminat bak.

Ia pelinga mayu raman tiap kawal udah diasuh bagi alai ke pansiat dua nuku ke kebuah rakyat Sarawak balad diruga penanggul kolesterol ngau obesiti ya. Pihak ko Premier Sarawak Dato' Bertinggi Abang Johari Tun Openg yang mesti mandah ke pansiatnya endangan nangkan ke pemutus hari pengawak berperasa ke diatur dengan program jelajah Sarawak Kusayang. Hasil dari pansiat minyak berguna benar dikena nulung perintah merambu atua dikena muta ke perkara tau serta mengangkat ke pemerintah hati mensia mayuah berkawal ngegaya penghidup ke berpenglai. Ya, jadi ia bisa mansut ke perkara tau ngagai pengarah berita di Kuching udah tembok pengawak berjari gempuluk nintang tahun 2006 rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi empat lama tu ke udah ya. Jadi berbaik ngunyak mega Premier ada ke pengawak nyedia ke pemakai lebih berpenglai patut diperundiangkan.

0: Kung Injau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia ti di Kuala Lumpur, Kelabak aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan tiada kali kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, berkeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang orang berpikir ke magai menua ya, ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buuk. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nambia tu dunia udah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang dah nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buuk, anak lu ni tak. Laban, kau kik sidak yang merancang, ngambil keminat tidak macam buuk tu nak kurang.
1: Tinggal 12 minit lagi nul kita ningal ke randau Priska Inti ngau temuai ke bisik dekat ngau ke Bak Konti. Jadi berkongsi si tek gig berita ngau wala peningah kalai bangunan baru klinik pengelainai ngau anak batu 10 ada tu udah temau. Lalu ulem merek servis ngagai kira 30,000 ikut orang di kota Pedawan ya. Pihak ko kaban kaunsel negeri Sitak Batu Kitang Datuk di sini Lo Ke Chiang madah ke pengawaknya ti dikerja di baru projek nangkir renggat kedua serta bungkus RM300,000 dikerja setipai ngau kandang menua kota Pedawan ngau batu 10 ke jampak benar mansang liniaknya dia tau gawak ba ke lebih 50 genturung rumah ngau 5 tumpuk peniau. Bangunan tamahnya dekat menyedia ke ruang baru ke nyengkawam bilik melesa pengerai reno, klinik ngelai bilik awam setua alain keh fail ngau palan bukai bakal palan keh kereta serta parit ya. Hanya tadi berita ke dikongsi aku ngau bala peninga. Ya kita berperinang dengan duit lagu sudah kita ingat ke Ranau Priska Intia ya. Ngau temuai ke bisik latai ke konti. Ianya asyik program tanduk.

0: Program Indo Bergulai dengan kami Seminat Bak YFM.
1: Ya, pendengar Ketua Batu Meri, selamat pagi. Bertemu baru kita ke pagi itu program Indo. Jadi media jam nintiang hari 5 pukul 10 ngagai pukul 11 pagi. Dia kami bisi ngangau ke temuai program Indo YFM. Nyalai ke pagi itu kita cukup bertuah bernasib laban kita boleh bergulai engkau sikup pembesar polis ke gawak di Kuching itu ke megai tangguh pengawak jadi pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK di Kuching. Jadi kita yang lalu ke Puan Jawai, anak Francis Kempas. Selamat datang ke studio, Puan.
2: Terima kasih Puan Puan Priska. Aku DSP Jawa anak Francis Kempas. Dia tu gawaknya di pegawai turus perundangan di Five lah. Di IPK Sarawak lah, Kontijen Sarawak.
1: Nama berita pagi tu.
2: Oh, terima kasih. Mana? Selamat tahun baru, selamat tahun tu Arab ke mudah gerah gig utai uliah lah.
1: Nama dia. Semua bersampai kita ya. Jadi peningai itu bakal ke bisi udah dipedak kita yan bak Facebook YFM. Jadi 7 tahun ke Batang Randau ke dekat di Kenatai ke aku mulai ngatemuai kita ke pagi tu inya Puan Jawai. Jadi tu ngenang gangguan seksual ba ndur gawak. Nyale ke tubah tu Puan dulu minta Puan nerang ke ngagai peningai mayuh yang ke orang nak nemu. Namo tai ke dikumbai gangguan seksual lalu suah megak kita ninga utai tu disebut ba radio di pada ba TV tau ke sebelah media sosial. Nyale ke tubah tu awak ke Puan dulu madah ke namo tai ke dikumbai gangguan seksual.
2: Okey, terima kasih Puan Priska. Okey, jadi gangguan seksual ataupun dikumbai orang sexual harassment. Jadi utai ke dikumbai kita actually begitulah aku kan orang kata. Gangguan seksual tu ianya ukai masalah sikok-sikok orang aja. Tang semua kita megak bisik empu tanggung pengawak ke besai ngambil ke kita belak ngasai ke namanya palan alai kita gawak. Aku nyebut palan alai gawak laban sarito topik kita ianya gangguan seksual di tempat kerja
1: ya.
2: Palan alai gawak lah arti ya. Okey, ngambil ke utai tu nak jadi nama-namanya bandul kita gawak deh. Jadi kita mesti kat bisik penemu nama utai ke disebut orang sebagai gangguan seksual tu. Okey, gangguan seksual tu selalu dikait ke ngau ulah ulah atau ke perangai sikok-sikok orang ke bersifat seksual. Aku nyebut bersifat seksual laban dalam term kita iban tu aku rasa ya ulah gak kita madah ya suatu nama penamanya kumai orang ulah kena menuku deh. Tang kita ke elaborate nya panjang git lagi. Jadi that's why aku kak git ngena termnya sexual harassment ataupun gangguan seksual. Okey, jadi untuk tadi ulah tau ke perangai sikok-sikok orang ke bersifat seksual ti alai ulah tau tau benar ngasuh sikok-sikok orang nak selesa ternyata nak nyamai. Dia pernah yang nak nyamai nanti bakal jalai.

0: lelaki tu jenis ke bangsa ke selalu kat nak merniang. Merniang utai kena patut diperniang dah. Ha, bakal kita induk memang kita nak selesa bila orang nyebut merniang bahagian depan kita tau ke punggung kita maya kita yeah. Berjalan lingut-lingutnya udah nyak sebut dia piwit koya nyak pun sitik ri gangguan seksual lah. Gangguan seksual ante urangnya ukai kaban rapat ngode tau ke ukai bahagian rapat lah nama apa namanya ia nak kalau ngode bertemu ngode bertanya nak berbakih ngode amamai dan ia ukai jenis ke walaupun dengan kaya piwit bakanya ia nak suka ataupun yang antara semak yang bakir dek mungkin yang suka lah. Tapi nanti ya orang buka tiba-tiba dia agak bakinya ia rasa macam nama hal yang agak kutung malu kaku
1: ya? Yeah.
0: So bakinya lah arti ya kaku tadi selalu ngasai ke diri orang mangsa atau tadi ia selalu ngasai ke diri takut-takut ha? Maya yang dalam upis atau kepala nalai gawaknya bergulai dengan orang ke pelaku tu tadi pelaku tu maksudnya orang ke agak ulahnya tadi lah agak ulah kena menukunya tadi orang ke ngadu ke harassment agak ya deh. Jadi utai tu tahu ngacau kita dari segi emosi kita dari segi fizikal kita duduk dia nak boleh jenuh ke belakang ngajadi kemuang ngajadi lapan sentiasa diperhati kurang deh orang ke pelakunya tadi lah akhirnya hanya sebagian dari gangguan seksual lah.
1: Iya. Ya tadi kita dah dengar kau terang nama utai kari kumai gangguan seksual tu. Lebih lagi anja tadi ngenang ba nur ke gawak ya. Jadi utai tu lagi kita dengar ke penerang ke bukai ari puan cawai kelimpah ri ke bandur ke gawak utai tu muka tentang ya suahnya di bandur ke bukai. Jadi nanti nyemak ke bisi nyadi ba palan ke alai gawak tu puan. Bekeni ke jalai kita nyeliah tau ke lebih lagi ambil kebanding nanti aku untuk nyu nak nyak nak tak lagi mah laban kira ke selalu kena kacau munyi ke disebut namanya tadi engkau perniang ke lain gamal tau ke gaya ulah ke nak tentu nyamai kati jadi bekeni jalai kita nyeliah ke utai tu nanti nyadi bak palan ke gawak aku
0: Sebenarnya Puan Priska aku kak nyebut aku kak elaborate mimin pasal berkenai kok cara gangguan seksual tu dek tau nyadi bersiko-siko orang awal lah. Okey, uta tu tau nyadi nanti semak dalam orang putih nyebut non-verbal. Artinya ia nak perlu berjako.
1: Iya.
0: Ia merniang aja. Tau kaya uliah berjako. Ia uliah berjako. Lawan apa punggungnya? Punya lingu-lingu. Kak orang tu semua orangnya nak ngelala dia nak kalak teh nama apa namanya tiba-tiba dia tau ngagak baginya ngai okay, dia nak ngau secara fizikal fizikal tu maksud ya contoh lah bakal dek datai dia tiba-tiba dia datai ada belakang lu mayu wak ya datai dia ada belakang lu terus migai tanah bau yang ketuk lu ngusuk-ngusuk ada tu ngau cara ke ya nak nak selesa nak selesa maksudnya ya ngai dek utai nyak dia ke ngai ke arti ya nak dek tanpa izin aku contoh maka selalu kan nanti kita direk baki ya direk baki lah nanti kita induk belak induk lah selalu ya lah nanti semak laki aku rasa memang sikit nak lah nanti kita induk belak induk ada payuk kita terus belakang kaban kita nah kita gagak-gagak ya engkau lama nak bertemu kita semua deh jadi nyak nak dengar walaupun tanpa izin nyak baki aku tempo jadi kita nak rasa nak selesa tetapi nanti semak orang buka tajak pia induk tiba-tiba ya datang lu merap nampia kita nemulah di ni bak dada kini perut kini nama dia tau ukai aku kalau ngelala ya tiba-tiba agak baginya alu dikusai ke anaknya serang namanya gangguan secara fizikal akhirnya ke ya deh so okay tanya non tadi madam Priska nya kan ikut cara kita nyeliah ke gangguan seksual tu pun actually mayuh mayuh teka uliah disebut kita elaborate kita pasal berkini ke cara kak nyeliah ke gangguan seksual tada siti area ianya tanang ke dalam untak kita ulah kejahit berkini nak uliah diterima
1: iya
0: ok so meaning that ia bakal bisik green light bakal bisik traffic light deh bisik ari warna merah kita patut ngetu nanti ianya warnanya warna warnanya kita patut bakal contoh warna merah tadi kita boleh berjalan. Oren kita patut ngetu. Green baru kita boleh berjalan. So kita boleh mendak. Contoh lah dalam site palan dalam gawaknya deh. Semina besit dek ngosiko orang yang ajak dia. Contoh lah. Aku selalu nyebut ya laki ngoindok lah.
1: Iya.
0: Yeah. Okay, ya selalu kita nyadi bah laki ngoindok. Tang tanya pia aku ingat ke? Okay semina laki ngoindok aja. Indok laki aja kena ngoindok. No.

0: Okay, semina orang Indo aja kena gangguan seksual.
1: Oh.
0: Tang lelaki pun sama.
1: Oh, misi.
0: Indo boleh ngacau laki,
1: Oh.
0: Indo boleh ngacau Indo, laki boleh ngacau Indo,
1: lelaki.
0: Laki boleh ngacau laki, laki boleh ngacau Indo. So ia semua boleh dia tahu. Jadi dalam undang-undang pun ia ada, okay, semina gangguan seksual terhadap wanita. Tang gangguan seksual tu ia meluas tak ke besar. Ia boleh jadi laki ngagai laki, laki ngagai Indo, Indo ngagai Indo. Okey, nyak pulai ngagai tanya kita tadi nah. Okey. Cara kita nyeliah ke terubah tadi kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Bakal terpada aku tadi lah. Okey, tanamkan dalam untak kita, utai tu nak betul. This is not right. This is not right. So nak ulia diterima. Okey. Nyak ke mesti ke besi ditanam kita dalam tu. Anak kita madah dia tu, iya nyak sikit berkenyak, iya nyak sikit selalu nangis-nangis orang. Iya nyak sikit selalu mingkai-mingkai orang. No, this is not right. Tu nak betul. Antik kapan dia dengan awak. Tapi antik yang ngai, this is not right. Maksudnya, salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua, nyak berjakuk ngoy nyak. Antik semak dia ngasai kia selalu merniang dia bakal secara seksual. Maksudnya, ia macam bisik. Macam bisik something kita boleh medak bah kita hari mata ya bakal ni cara yang merenang kita deh kita boleh nemu hari nya bakal ni ada ke ya macam bisik niat nanti kita pun nemu bah nanti bakal tua nak bakal tua nanti tua berpernian ada nama nama lah tapi nanti semua orangnya kena ada kalau tua tiba tiba tua medak ya ini lah nak pandangan mata ini nak merenang ke atas ke dada kita merenang ke bawah ke punggung kita merenang ke tak menyadi deh tak kena tahu lah arti sensitif lah so bertemu ngagai ya, bertemu ngagai ya. Padah ngagai ya. Di anak ngagak aku kenyak gak. Di anak merniang aku ngacaranya gak. Aku nak selesa. Aku ngai gagak dia kenyak. Antek semak dia gak ngagak aku kenyak. Aku ngagak repot ah. Ngagak repot ngagai bos. Tengok ni ya.
1: Oh ya.
0: Kita lepas kita bisik ketua dalamnya. Kita lepas pada ngagai bos kita. Lepas nyak kira lagi dalam peringkat. Mayak dalam kita gawak di suasana kita gawak. Okey. Udah nyak madah ngagai yang megak. Aku ngai medak cara dia. Datai lu selalu migai-migai meja aku, migai-migai mangku aku, aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okey, aku ngai, anda ngagak kenyak agak. Okey, nyak kedua. Ketiga ya. Nanti semaknya ya bila daripada dia bakenyak tapi agak bedau gak ngagak bakenyak. Report. Report ngagak kita tempu ketua. Dalam kita setiap jabatan tak ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh. Bisik ketua kita. Jadi report ngagai ketua kita nyak. Ngamik ke sida ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. Andang kita bila nama apa namanya dik madah bekenya ya agik ke ngagak agik ke ngagak. Lalu kita diao aja.
1: Iya.
0: Nyak tengah suah kita rasa takut. Kak kerja pun takut.
1: Au.
0: So lapannya oleh menurunkan produktiviti kita deh.
1: Au.
0: Lapan anti semua tetoknya di kita putuk pun untak kita pun berfikirnya takut kita.
1: Yeah.
0: Jadi kita nak boleh ngagak kerja. So kita pun nak produktif agak kerja. Kenyak ya?
1: Oh.
0: Okey. Jadi dalam masa yang sama dalam dalam tempoh ke sama nuan mesti ke ngagak build site cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti.
1: Oh.
0: Record ke maya ni mesti ngagak bekerja. Kita dia tak bisa telefon ba. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nama apa namanya nak ada pemudiasnya deh. Hidup ke dia telefon amanya dia gawaknya hidup ke dia awak kayaknya boleh medak berkeni kok cara yangnya merniang deh. Berkeni kok cara yangnya ngacau deh. So telefon tu cukup berguna telefon tu lapan bukti boleh diambil kita yang nak telefon deh. Nyak ke depan kita maya kita bertemu dengan bos kita ataupun ketua kita madah ketuk ya tuan berketuk cara yang aku sih kengai gagak ya berketuk berketuk ya tuan datang ya ke meja aku angkat ya datang kiaknya ngakak jari nyumuru-muru serta dia aku ngai gagak ya kenya aku laban aku bisik laki laban aku bisik pangan ataupun abad maku darah ngai maku gagak ya kenya laban aku mesti ke namanya nama apa namanya ngasai ke diri aku tu orang keberga. Nanti
1: yeah.
0: Semua agak aku kenyak nama. Ya ngemaruh ke aku itu.
1: Ya
0: aku kita ngana ya.
1: Oh, ini ada bahasa ngau kita lagi.
0: Ya, ada bahasa ngau kita lagi. Artinya, ya ngemaruh ke kita deh. Ya ngemaruh ke kita. Jadi keempat ianya guna hukum dalam palang kerja. Nyak pun pengambil haya lah. Last kali ianya nadai cara buka ya ke kita ngagak nama. Nanti semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nanti feedback ke mana lah. So nama tu nama pengambil haya. Tok lah ke ngasuh namanya mangsa tadi ya. Orang kekena gangguan seksual tadi. Sidak ia lalu agak report. Agak report polis. te alai polis ngangka sesetan. Nyak te kesalu nyadi de. Nyak lah tadi berkini cara kita kat nyelih ke kangen sesuai nyak salah satu real lah.
1: Oh.
0: Okey, bisa empat tenyak ke break ku tadi lah.
1: Oh. Nyak tadi nanti ke bau pis ke terubah kita dulu ngadu ke perkaranya ngagai ketua bau pisnya banyak ke gawa bak berdini di nindul mah bak company takop au. Nanti nyama ndak ga ngasi tau ke nadai ga hasil utai kudah diadu ke kita ngagai kepala bau pisnya tau ke bos orang kemegai kita jadi kapan ada cerbukai terus ngaga report ngagai polis au
0: tang tajap ya Madam Priska. Okey, walaupun ia bisa berketuk di lapan kita banyak kita kerja kita bisa prosedur masing-masing deh bisa SOP kerja kita dalam siti-siti upis mungkin ia berbeza atau kena sama. Okey, bisa ke orang tu tadi ya nak boleh ngena lagi ya namanya ia nak percaya ke mungkin nak angkalah nak ia nak percaya ke orang ke di dalam kosan yang kerja so ia terus dari ngagai polis pun bisa nyak pun nak salah nada salah lah banyak suatu hak ngagai ya deh hak seseorang ngagak report nada siapa boleh mantah. Okey, dini ialah yang ngagak report nyak pun terpulai ngagai ya lapan sesetan memang tetap dijalai ke antik semua bisa report di kakak.
1: Nyak sudah arti sudah letai bawa polis report itu tadi
0: ya,
1: nih.
0: Ya,
1: jadi nanti sudah datai bawa polis tentu IBC undang-undang atau ke akta diletak ngagi orang ke gereja pengawak begitu.
0: Bisa. Nanti semua yang datang ngagai polis, kita mendak penyawah ni gangguan seksualnya ngagai ya. Sekali kianya contoh atau mungkin bahasa tu pun kasar mimik dengan kita. Datang runyak lu pop terus nampak tusu. Tau ke ya datang punya datang lu berat dari belakang nanya purus sebagainya. Oh nyau besar banyak. Jadi section ni yang boleh kena ngagai 354 kanun kesesaan ianya cabul orang lah. Cabul lah.
1: Disebut cabul.
0: Tapi sebenarnya ngagai datang ngagai Puan Priska mungkin aku kau boleh nyebut mimik lah berkongsi ke mimik ke pasal peruntukan undang-undang tentang peraturan gangguan seksual di Malaysia lah. Jadi kita ya sama ada kita induk ataupun laki kita itu dijaga oleh peraturan atau ke garis panduan mengendalikan gangguan seksual. Contoh yang ke tanyanya namanya keterubahnya ke kod amalan ke digagak pada tahun 1999 di gazet kena 17/8/1999 mungkin boleh mendaklah siapa-siapa bisa tanya boleh buka Google lah. Dan perkeliling perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 pun salah satu area. Okey, atas pekerjaan 1995 jadi tu orang selalu nyebut tu tapi tu nak terpakai nak dikenak di Menua Sarawak. Yasmina dikenak di Semenanjung Malaysia. Nak dikenak ya di tu. Udahnya kelimpah harinya bisik garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak 2022. Jadi tu gazet 8 September 2022. Tak buka kita info tanya ni. Tak giga ni. Danya akta anti gangguan seksual 2022 ke di gazet kena Oktober 18 Oktober 2022 lah. Okey, nanti semua yang dalam kanun kesesaan dalam undang-undang perintah jenayah seksual lah, yang kebisik selalu dikenal kita ianya kanun kesesaan. Okey, penal court ah. Jadi ia bisa terpulai bisa dibagi ngagai akta kesalahan seksual kelimpah dari kanun kesesaan bisa akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak nanti semua yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak tu maksud ia 18 tahun. Empat datang ngagai 18 tahun. Artinya sidak nemiat ada miat lah kanak-kanak. Kita nitih ke akta 792 lah. Yo akta kanak-kanak 2001. Okey 2001. Akta kanak-kanak 2001 is 18 tahun dan ke bawah. Jadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu contoh ya lah pakai contoh anak tu namanya nak tahu ditegur. Nak tahu ditegur ngau cara seksual lah. Nak tahu dipurus. Ya berkenyaknya sama gak gangguan seksual tetapi dalam akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ia lebih detail lagi penyalah dia deh. Lebih detail lagi. Mungkin kita boleh beranau kenyak buat main lain lah. Sangat menarik lah yang akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu.
1: Namun
0: actually akta tu ia baru deh 2017. 2017 tang manyuh kita actually kita ke apa lagi ke Menua Ulu-Ulu deh. Nak nemu sih tak ya pasal akta kesalahan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Saya tak selalu nyebut ui rogol tak ke pasuang kerana pasuang. Namanya ni bisa kena rogol. Nada yang rogol ya. Pigai ku bekenyak aja duduk ka ku payah bekenyak dia nyasuh ku mega tanya ko ya. Tapi nya ente semua ya orang bukai deh. Sige salah ya.
1: Iya.
0: Kenyak ya. Tau kia bakun migai-migai murmurus anda biak. Nyak pun tiap sama inai apa ya nemu tau ke anda miak nyempu madah ya kacau pun boleh kena. Nyak pun sebahagian dari gangguan seksual kan. Tapi ya ke lebih mendalam apabila kita pergi ngagai akta kesalahan seksual nyempu. Okey. Antara lain peraturan atau garis panduan ke mengendalikan gangguan seksual tu maka inya berkeliling pejawatan negeri Sarawak bilangan 10 2022. Garis panduan mengendalikan seksual di gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam negeri Sarawak 2022 nya ke DGZ 8 September 2022. Jadi kita tahu nanti semua kita ke gawat perintah kita tahu boleh pedak lah tahu perintah kalau company belak tahu nak tetap deh. Nada salah. Lapan kita tahu dikenak bermula Sarawak deh. Boleh nggak kita tanya tadi nama apa namanya madam?
1: Tu tadi ngenang kelimpah hari sidak ke bisik ngaga report sidak ke bisik kena kacau lalu nambah kenya mega nanti nyemak ke utai tu nyadi ukai bak ndur ke gawo tang baka ukai bak dalam UPS menya
0: maksudnya arti kononnya madam ya luar dari UPS ya
1: tang sama sama orang kengau ke gawo ai tadi
0: jadi bahal tu ya nada ngira semada di dalam UPS ka di luar UPS ka bak tengah jalai bak nganti bak stesen bas ka bak bus stop ka nada yang ngira okey asal tanya nyadi semada orangnya orang kedekala kita ari sama UPS ka tau ke orang kena dekala lah kau orang kemansak lalu kan ada masalah semuanya tetap lagi dikendalikan di baru sesetan gangguan seksual
1: ya
0: nada beza
1: laban kadang bisik gas kedok kes nyadi laban dia ke takut ngago report tau ke malu madah ngagai kaban dia ujung kian tadi bisik orang tadi nyo baduk gawa
0: betul au. Okey, nyak maku madah tadi kan anti semak kita ya contoh ya bakal ya dalam opisnya tadi nak madam tadi bisa nyebut. Okey. Ya lalu nak boleh nak produktif. Ya nak boleh berfikir. Nak boleh berfikir ngau cara waras age. Lawan ya sentiasa takut deh. Orang tu sentiasa ngemaruah ke ya. Tu bekenyak bela lama ngau ya. So ya akan merasa tertekan. Okey, produktif productivity ya pun nak boleh nama apa namanya? Ya nyempu nama apa namanya? Kena korang nyebutnya ne.
1: Pengawak kerja kerja ya apa nyu ndak? Anu ngau mana lagi?
0: Anu le mana lagi? Lapannya tadi lah lapan ya sentiasa takut, ya rasa baruah di, rendah diri. Lapannya nama apa namanya? Macam ya udah dikemaruah ke orang. Ngau cara bagainya tadi lah. So nyak tu masuk orang mayu agak orang baduk kerja setegal larinya. Lapannya udah sampai tahap ke ya memang nak tahan lagi.
1: Iya.
0: Memang nak tahan lagi. Bisik mereka kes ke orang ke kena gangguan seksual tu sampai sidak ya nama apa namanya kena pergi ngagai psych clinic. Bisik labannya tadi lah laban sidak yang boleh tahan lagi dah. Harinya lah baru kita orang bisik nemu sebenarnya itu kena gangguan seksual balai palanya gawa. Akhirnya ya.
1: Iya nama tau. Jadi lebih lagi ngagai balon ni ya orang ke baru gawa sidak ke bumur agi biak mati baru gawa jadi engkau utai tu bisik nyadi jadi nya sekedar hari jalai ku dah disebut puan jawai bakni jalai kita ngagak report nanti kita gawa ba sini dinin luar ma gawa bekilang gawa ba kedai kopi gawa ba ni utai nya nang bisik undang-undang magang ya au jadi nanti ni teh ke ba berita ke bisi disebut bahawa ujung tahun yang kemarin tu puan madah ke bahawa katika nanmu ke tribunal anti gangguan seksual tak ke sebuah sidaya teks tu tu kena kuasa upis polis kini tau ke hari luar kini tu nah laban tu mereka bisi nulung ngadu ke sekedar gangguan seksual ke jadi ba dinin do le bagi ngagai mesti mayu ke dia ke dinin do di luar ya ukai semna ba orang ke gawa ba orang ke ba rumah ba sekolah tinyemak ke nyadi ba nemia sekolah tau ke ba pengajar tau ke ba nemia tu tadi puan. Aku kan nanya buat nimbia. Laban kita demo detok nimbia, naik macam-macam. Jadi boleh kena kini sidak buat undang-undang tu.
0: Lapan aku aku nak patih pasal tribunalnya. Nanti semak nanya pasal nanti semak ya ari segi undang-undang kedi kena kita setiap masa ari keliak sampai dia tu ianya baka contoh baka kena sebut aku tadi lah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Aku rasa nuan tuju nuan nanyanya lebih ngaganya apa ya?
1: Ya
0: tadi lah kita akan kena akta ke pengamih ya senang untuk kita membuktikan bahawa suatu kejadiannya berlaku ngakai nami ya. Okay, that's why akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu digagak lalu dikena start dari 2017. Laban anti semua kita ngena contoh nanti bakal selalu kan gangguan seksual ataupun kes secara seksual lah, serangan seksual semua ni. Selalu ya dikena orang di baru section 354 KK. Nanti ya one to one susah kita kak buktikan kejadiannya berlaku.
1: Laban ada orang saksi.
0: Ada orang medang. Tang nanti ngena akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Ya tajak ya ada saksi. Tang laban anemia tu ya nemu bula. Jadi siasatan kita akan berengkah ngau cara ngamik statement nemiaknya ngau secara rakaman video. Rakaman videonya ti alai sikok nemiaknya di kangau sikok pegawai polis ngasuh nyadi perakam. Lalu nanya lalu nama apa namanya kita kat nanya ya. Okay, nama atau kena dengar gaya. Ia akan bercerita. So dalam masa yang sama, sikok agi pegawai, sikit bisi ngagak rakaman video deh. Hanya dia utai nyak kakak dibaik ngagak kod ialah deh. Dibaik ngagak kod, nyak kena dibukti ya. Apa namanya ia sikit apa nak pula. Jadi dalam siasatan ke melibatkan kanak-kanak tu pemega, kita bisi bantuan patung deh, patung which is doll lah doll. Doll, ia bisa nunjuk ke mulut, bisa nunjuk ke tusu, bisa nunjuk ke pemalu kita ada baru dia laki ngau indo belah se.
1: Ya
0: au. Udah nyak dol nyak pun bisik ke gamau orang tuai, bisik gamau namia, bisik gamau baka umur kita tok lah, bisik umur baka agi biak lah tapi sidak ya parents, bisik maka. Lawan utanya de, dekat ditunjuk ke ngagai sidak ya. Apa kini ko? Main ni umurnya ya kan ya entah semak ya baka buat buban baka ngaku tok ah. Ya kan udah tok buat ya baka tok ko ya. Entah semak ya baka tok buat tok agi bedau tanya. Ya kan nunjuk ngagai orang ke agi bedau biak lah agi lah. Jadi entah semak orang yang pelaku yang adalah namia. Ia akan nunjuk ngagai contoh yang ambil patung ke gambar namia lah.
1: Namia out.
0: Kenyang ku ya. Jadi entah semak kita nanya ngagai ya. Bekeni ku ya ngacau dek. Ia akan nunjuk. Contoh dah bakal orang yang ngacau yang pemalu baru dek. Entah ya indo atau ke ya laki. Apa kita tahu yang ngagak aku ku ya. Tunjuk ke nya. Nyak lah buktikan akan dikena kita bak mahkamah. Kena kita namanya membuktikan bahawa satu kejadian yang sudah berlaku dengan dia.
1: Nyak tadi ba sidak kena biak kan nah. Ba sidak ke bedau cukup umur 18 ya katena. Jadi laban tu kita nyong nang gangguan seksual nyalai ku nanya ngagai puan jawai yang ke tu tau jadi ke sania penemu ngagai bala kita mayuh ma tu kita ke bisi anak bisi ucu tau ke kabam layan kita ke buka ya. Jadi kelimpah rinya tadi puan laban gangguan seksual tu munye kenuan ukai ya sebenarnya di antara induk ngalau laki tapi sih mereka nyadi antara induk ngau induk tau ke lelaki ngau lelaki.
0: Betul.
1: Jadi kati ko ba hukum tau ke undang ke diletak ba perkara ke bakatok tau ke kes ke bakatok au.
0: Ya dalam lapan penyalah tok de nanti semak ya dalam kanun kesiksaan. Okey ya semada laki tok ke induk ya boleh disasat mayuh section. Okey, antek contoh baka madam tadi nanya ke laki ngo laki ni. Nama tu tu ia bisa kasar mimik lah. Bisa dalam mimik atau tak. Contoh baka antek semak de laki ngo laki ni. Antek semak tanya nyadi ngagai ya. Utanya oleh di tasat baru section 377 lah. Ia bisa A, bisa B, bisa C. Okey, contoh lah nanti bakal ngacau kena nyebut tu contoh deh, nanti bakal utai orang laki deh. Dia pasuk ke ngagai belakang. Belakang deh. Nyak kumar orang pesetubuhan luar tabi'i. Jadi nya di section 377 lah. Aku kan orang kedito ya macam tu nama apa namanya? Kameh bunyi lah bunyi.
1: Oh ya bese ke lain bunyi lah.
0: Lain yang
1: bunyi. Oh lepas kita yang kalau gak ninga tu tai tu kau sebenarnya di Murai Indo aja di sini gak bawa orang ke lelaki.
0: Oh ya. Laban madam tadi nanya pasal laki laki. Oh. Nanti semak ya 377 CA ya, ia masuk ke objek nama nama tai. Kayu ke butul ke buah buah timun rampok ko kami kapiat
1: kan. Oh ya.
0: Nama nama tai objek. Objek termasuk ngojari, kaki, nya ngagai ngagai pemalu kita Indo, ngau belakang, kena nyebut nyebut tumbuang, buriat ke tumbuang kita nyebutnya nai, nadai kerelaan, so mertinya orang ke di kacau dengannya tadi deh, ya nadai merek izin ngagai. Apa salah arti ya?
1: Oh, di pejal.
0: Ah, di pejal.
1: Oh,
0: di
1: iya.
0: Pejal, betul. 377 CA. Oh, ya, section kena kita nyasar lah. Nanti semaknya melanggar kesopanan korang. Contoh lah, bakal itu tadi. Angkat nyu berjalan tanjun-tanjun teranjai. Nunjuk ke utainya ngagai publik deh. Hanya melanggar kesopanan korang. Tak ditangkap. Mungkin aku masuk ngagai hukum ini. Tiga tujuh tujuh CA tadi ya tengacau namanya masuk ke objek ngagai tanya kita Indo ngau belakang. Sebenarnya laki ngindo lah. Ke belakangnya orang laki nggak jadi sebab kita ke depannya nggak jadi ini.
1: Oh iya.
0: So ya hukumnya 5 ngagai 20 tahun jail lah. Kena sebat gak?
1: Oh.
0: Okay. Nanti ya melanggar kesopanan ku aku tadi ketelanjai. Telanjai nada kena baju apa semuanya deh ya boleh datai ngagai 2 tahun jail. Nanti semaknya orang kebesai tau ke sama umur pun tau muka ke merangsang anemia. Baru hari 14 tahun ngagak nama-nama utai semadaya ngasuh ngena jako tau ke yang merniam ke tau yang ngasuh ngagak nama-namanya contoh bakal kena nyebutnya
1: ngagak utai ke ndak entu mana daripada
0: anak menuku. Ya. Contohnya ngagak tep ketok. Ataupun perbuatan lah. Nilat.
1: Kira ke utai ke ndak entu kira ketok disebut kita utai ke kamah mah.
0: Utai ke kamah. That's why aku madah tadi. Ya gangguan seksualnya apa namanya? Perbuatan seksual. Seksual nunjuk ke ngagai seksualnya kumai gangguan seksual. That's why kita enggak jadi nukar yang ngagai utai ke kamar atau kena entu menunggu nya kena tem gangguan seksual. Jadi nyen te semak nemiak tu kena kacau dek kenyak deh merangsang seorang kanak-kanak ke bawah 14 tahun ke baru hangau awak ke yang ngagak perbuatan kelucahan melampau. Ianya maksimal 5 tahun penjara jail ngau sebat. Jadi dia tu bisa hukum bisa undang-undang ke baru dipasuk ke sida dalam kanun kesesan ianya stalking kena nyebut ngintip ko kita ngintai kata ko
1: kata ko jadi
0: tau kaya bakal selalu ya nitiah ke nitiah di belakang nitiah di belakang orang tu jalan pada depan yang nitiah di belakang sentiasa nitiah belama. Danya tau ke ia nganjung contoh ia selalu nganjung bungai ia bisik tuju ke mana nganjung bungai nganjung pemerik apa semua nama apa namanya mayu terkenyak lah. Okay, section kebaru tu ianya 507A besai. Okay, orang tau uliah minta minta ngau nama apa namanya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah perintah atau ke namanya protection order melalui JKM minta ngusir JKM supaya orang tu boleh dikenakan tindakan. Orang tu keberketok untuk semak ditemu deh lalu dibuktikan bahawa ya betul-betul ya udah kalau ngacau orang tu deh ngacau contoh bahkan nitiah ke sentiasa nitiah ke sentiasa ngintai ya semua punya deh boleh kena 3 tahun jail ngau denda lah.
1: Nya
0: nya denda ngamat duit lah.
1: Nya Siti hari bakal undulang ke barunya retina.
0: Nya ke barunya jadi selalu dikena kita untuk gangguan seksual adalah 509. 509 tu memang common lah. Memang selalu dikena kita. Contoh hai bakal dengan agak isyarat. Isyarat. Contoh dek merek tunjuk tengah tu deh. Tunjuk tengah tu tok ke contoh bakal bisa lah baru-baru tu kes nunjuk ke mega jari berketok deh. faham nak kita?
1: Oh ya.
0: Mega jarib keto. Jadi nama apa namanya? Nya boleh dijadikan sebagai satu bukti bahawa suatu kesalahan gangguan seksual
1: aku. Ah, boleh agak nah. Ngena apa nama tu?
0: Caralah
1: ngena out tanda.
0: Cara ya, cara ya berjako, cara ya duduk, cara ya merning, perbuatan ya, berkejari ya, berkening, kadang-kadang berketuk, kadang-kadang apa namanya, berkenyak, kau yang agak, kadang-kadang yang agak berketuk. Ataupun kadang-kadang yang agak berketuk. Ya, Pak Tuba yang pun. Tang ya, tujuh yang agak orang yang yang berkenyak. Kadang-kadang berketuk dan
1: ya,
0: tanya.
1: Iya, jadinya.
0: Pihak
1: naik aw. Iya, jadi Arab ke balap ninga, bisi berarti kota ke disebut puan Jawai. Nanti nyemak ke kita bisi ngasai ke orangnya, bisi ngerja utai munyi ke disebut puan Jawai yang tadi sebelah orang ke berimbai pendiam ngok kita kini, orang ke gawak ngok kita, orang ke kalap bungulai ngok kita tau ke jini-jini doan berkata bertemu ngok sidak. Jadi sidak ya boleh kena hukum. Nanti nyemak ke perkara tu di report ke ngagai upis di berkuasa ni puan.
0: Ya,
1: nya tadi utai ke patut mereka diperhati ke kita mai. Nanti nyemak ke kita nyunak nyamai, asai kita nak nyamai laban ya seluruhan ngacau tau ke nyung ruga pikir ngurung dengan kita. Nya tadi penerang ke cukup keman tau ke terang di dengar kita tang agi bisik utai dekat ditemu dari puan Jawai udah tu lagi ngonyak tua ngetun alamak puan berpindang ngau lagu tu dulu ya.

0: Program induk Bugulai kami Seminaba YFM.
1: Ya, pendengar game kami Bugulai kami Duai Puan Jawai, banyak pegawai terus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak di Kuching di tu agi ngenang batang randau ke pagi tu inya gangguan seksual ba ndur gawa tang kelimpar inya mega Puan Jawai bisim ga ngenang ukai semina ba ndur ke gawa aja tang gangguan seksual tu nyadi ba dini-dini ndur enti enti nyemak ke utai tu nyadi ba rumah ka alai ke tempo di hau tu puan kate ko tu uliah di pasuak ke ba undang-undang.
2: Maka
1: ni kau
2: gangguan seksual
1: bak
2: rumah
1: darimpu kah? Bak rumah darimpu pakai antara ayah engkau anak menjadi ya banyak kau kaku.
2: Ya, nyak kebuah puan tadi madam aku masih nyebut pasal siapa orang ke ngasai ke dirimpu yang nak selesa ngau keadaan ya banyaknya ayah ya ke tahu ke akik ini ya ke akik sepiak inai akik sepiak apa ya ke nanti semua yang nak selesa uliah nada salah nama lagi nanti semua utanya nyadi ngagai nemiak ngagai nemiak nya tiap alai disebut kata di akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tadi nak.
1: Oh iya.
2: Sigit yang ke mana matnya sesetan digagak. Tajak punya nyadi badi red sibil ya.
1: Yang ke lebannya ke kita medak ni buat diri sebilia yang kau tahu itu pelba aku lubah ke kita ngagak report leban nyaga nama berbahasa ke diri sebilia tang ti nyema ke perkara tu nya ndak ulih di kadik wagi. Boleh ditat kaki. Jadi kau pendak ngagak report mengagai polis. Telepon nah. Jadi kelimparinya yang kau bisi lagi utai bukai dekat disebut nuan, bedau tua ngujung karandau ke pagi tu, pelabak kun ke agi mayu. Ke bedau dia temu yang kau makumpul enggak balau peningang. Ya.
2: Ke benar yang segi ame mayu. Tang kita netak ya pandak mai mai demo. Jadi aku kat nyebut mimit lah pasal namanya akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Akta tu sepatutnya ditemu setiap orang. Namun akta tu ya cukup besar ya akta tu deh. Jadi nyak kumpul madah tadi mungkin kita boleh ngemai ngagai lain section lah untuk aktanya aja. Okey. Awak ke kita boleh educate mensia mayuh ada baru dia deh. Laban mayuh man orang nak nemu pasal aktanya. Ti alai sidak ya bakal ucuk ngane sidak merap-merap utak punya ada nyak pigai. Ina ada ngawaknya ucuk aku. Tu siom bak kuyo, siom bak kadang-kadang kita tu kan siom bak perut ya siom bak utak kena patuat lah. Laban yang ada ucuk aku nya atau ke anak buah aku nya. Tapi utanya nak tahu. Ente semua ina yang medak atau ke sidak sebelah yang medak. Lalu sidak yang nak selesa ngutai pekenya. Sidak ya boleh ngakak report nyak berkenaan atas kesalahan kesalahan siswa terhadap kanak-kanak. Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu engkau tu kena ngujung ke ketempuran lau datang proses siasatan kesalahan siswa tu keterubah ya apabila kami nerima report denya rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang ngakak reportnya dekat diambil nanti semaknya anak anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang mai akan dikangau ngagai nama penamanya CIC atau ke nama penamanya no nemiaknya dekat diambil keterangan secara ngena video deh. Denya dokumen bertulis atau ke statement di baro section 112 Kanun Prosedur Jenayah dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama teh kudahnya di ngagai deh. Okey. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti contoh ya to evidence collection lah kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagai nul alai utanya nyadi lalu ngambil gambar dan yang agak sketching apa semua nanti semua bisik contoh bakal bisik baju ke kena contoh lah bakal angka bisik air mani kurang ngambil ke utanya diambil lalu dianjung kita ngagai jabatan kimia untuk membuktikan utanya bisik berlaku berkenyak deh. Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagai sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagai jabatan pembangunan negara semada kita boleh nuduh orangnya atau kenapa nanti semak bisik bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi itu semua bisa contoh, maka bisa air mani ditemu berbaju ke dirampas kita. Hanya boleh dituduh, boleh di namanya pada cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh lah. Ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakot, lalu ngambil nyadi ke pengajaran ngaga orang kebukai di baruh dia. Nya kebuah aku ditu aku mandah ha. Ente semua diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual ataupun kena namanya kes seksual lah, nama-nama kes seksual. Anak takut ngakak report ngakak polis, kakak report. Ya untuk ngenan ke dalam empu kita, kita we have to defense ourselves.
1: Kelimparinya ngambil kotanya ndak lagi ndak ginyadi ndak ginuntuan kita, lalu pemga beri pemerhati-hati ngagai mesemai awak kesida nemu nama undang-undang ke dekat diletak ngagai sida nanti nyemak kesida yang gereja penyalah ke bekenya. Jadi kep nudi itu puan yang ke bisik lalau ke bukai lebih baik ngagai bala peninga ke pagi tu tau ke ngagai semua mesemai ke di luar dia ke bisik ninga ke randau kita program ke pagi tu.
2: Okay, gelalau tapi utak kena sebut korang tadi mentok. Okay, aku kira ngulang barulah. Okay, keterubah ya gangguan seksual nak patut berlaku bak pala nalai kita gawak. Gangguan seksual nak patut berlaku tak kena nyadi bak sekolah. Okay, gangguan seksual nak patut nyadi bak diri sebilik. Anti semua utetok nyadi anang sekali-kali kita takut ngagak report ngagak polis ngambil ke utetok uliah ditasat ngemana au. Okay, nak patut abaka jakob ari ketua penolong pengarah di sebelah bahagian seksual ianya Puan Siti Kamsiah Hassan, ia ada sebarang kes yang dianggap kegangguan seksual termasuk meraba ngau cara kena nyebut meraba ngau cara seksual lah. Lalu
1: amur-murus.
2: Amur-murus.
1: Yeah.
2: Lalu maksud ke leka jakuk ke ngemaruah ke orang tok ke dalam bahasa Malaysia mengaibkan. Mengaibkan di sekolah boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa. Anang sekali kita nyimpan utanya. Contoh ya laban selalu le selalu didinga sida ikak menyelesaikan sesama sedaya, kak menyelesaikannya bak sekolah ataupun apa namanya bak palan dalam gawa basitik apa nama upis perintah sida engai ngemaksud kenya anang utanya patut dipansut ke kita yang ambil kenya oleh nyari pengajaran ngagi orang bukai ke bisik ati ke ngakak apa namanya gangguan seksual tu ngagi orang bukai biar nyari contoh deh. Au ngamik kutanya nak berlarutan lapan munyi ku aku tadi nanti semak orangnya kena ia tau ngemaruah ke ia tau ngasuh ia trauma tau ngasuh pengawak ke degagak ia nak ulih degagak lalu nyak til ngujung ke sidak ia tu namanya ulih sampai ngagai peringkat suatu gangguan mental. So Siti last kali but not least report ngagai polis anda yang takut laban kita bisa pegawai penyiasat ke cukup pandai setelan dia ngagak sesetan.
1: Ya, ya tadi peninga harap ke kita sudah terang ninga ke penerang dari Puan Jawai harap ke utai ke begitu nak nyadi tau ke boleh ngurang ke sekedar kes ke kalak nyadi lebih lagi buat dini-dini dur. Nyalai ke penuri itu Puan sekali lagi meripsa terima kasih ngagai Nuan abang boleh datai limpang tajak pan kiroh ngapengawak terimpu sama-sama berkongsi ke berita beri penerang ke cukup mana ngagai semua balap peninga lebih lagi ngagai balap peninga induk kita ke bisi mending ke program ke pagi itu peninga kita baru dah mulai ke Puan Jawai anak Francis Kempas yang pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak di Kuching ditu. Jadi harap ke lebuh mia bukai nan jerak datai baru berkongsi ke sekali lagi berita kebukai laban agi mayu utai dekat di temu ari Puan Jawai lebih lagi bakaul ngau undang-undang undang-undang nibek mit tau ke sekedar agi ari perkara bukai ke tau benarnya di ke sandi yang penemu ngagai semua bala peninga sekali lagi beri pesan terima kasih Puan.
2: Terima kasih Mbak Puan laban undang-undang aku tadi lalu aku actually aku I'm very happy to share my knowledge tau ke bercerita tau berkongsi pasal undang-undang agi semua kita so ingat nakatnya terima kasih semua.

0: Program Indo Begulangan kami Semina Ba YFM.
1: Aku madah ngagai bala indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, suah sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utainya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nggak ngira sapa orang rejanya. Tang kita rindu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi, kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayu medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income. Datai kumbai kita yang agai meliwin duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang medok Beats Conference. Manit Ahmad Munyiku Jaku Datuk Rohani kemada. There is potential in there, in the beats industry. Nyalai Indo mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indo pengurusan dalam industri ubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah. Mayuh bala Indo kita, nambiak kita, di sekolah. Ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains. Sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

Ya gi segelas jangan ingat kami buat program induk ke pagi tu ngekai malam peningat ke baru muka radio. Terima kasih ya ngekai peningat kita ya di Serata Menua. Baiknya kita mending kami ngena radio atau ke RPM klik ini Astro ya. Terima kasih ya sekali lagi. Jadi tu berkawa dengan Balan Nembiak lebih lagi di menua pesisir Sarawak. Ke patut diberi akses ngagai penerang ke pemaduk baru berkawa dengan peluang pelajar belanja belajar ngau kejaya ya. Pihak Kuasa Menteri Peramu Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talif Saleh madah ke Tok Buguna Aman kena nentu ke Balan Nembiak nak di Kelawang ke Tok Buguna Aman kena nentu ke Balan Nembiak nak di Kelawang ke hari peluang ke bisik di sedia pengedah sidak Tok Baduk Bersekolah.

pelajar serta megak kejaya ya. Jadi program tahun tu kemungkua 36 Raban Pemandang di nyerangkum agensi perintah malam pelajar tinggi perintah ngeluar serta penyedia servis wang. Jadi yang ada munyinya pengudah berjadi ke jelajah pro di al bak sekolah sekendari kebangsaan kampung Belawai Tanjung Manis Empat Lama Terkudah. Jadi itu program di kelapanya dekat di tampung agai sekedak dua bukai sebenar dua buka bapalan ke penudi yang nyak lundu ya. Hanya tadi berita ke dikunci aku pagi tu. Jadi sebenar aku kunci sekedak agi berita kita agi berperindang.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pihnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah, ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuh kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita nengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

Ya, gue berkongsi sekedar berita ngau bala peningan. Ya, kalau upih menteri perangkap pengangkut nengah JPJ dia tak berjalan ke sistem merasa pengerai driba nengah cara online ya. Pihak komentari perangkap pengangkut Anthony Locke kemadah ke sistemnya digagak mulai ngau gerempuang penglikun rama soso ngau gerempuang perubat Malaysia. Jadi ya tu peningan mayu ngembuan tuju dekat nentu ke report perkara pengerai driba. Jadi yang penang asyik hari perasaannya dekat di sengkawam ke ngau sistem mai sikap sebenar proses ke mana ke ngemaru ke lisin di pejalai ke. Kau ngau prosedur operation standard SOP bak padam bilun yang mana ke proses scanning bak padam bilun dekat diangkat mana kaki. Jadi upis menteri dalam menua dia tau benua merambau pengawak mana ke SOP tau ambil ke dibantai ngai keminat. Miskop ngatur guna mesin scanning padang bilun lega dekat diperhati ke baru dikenal untuk ke semua perengkah ke berkawa ulih diangkat ke mana lagi ya atau tahu dikarap kuliah negap ke pengikuan serta menuku ke mana proses scanning.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan ye galeri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama aku buah aku suah ngadung adu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagang orang betunu ku tai senekak ati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tayu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong kau ikat. Nyempat nolong kungun saya api kemauk tu. Nyempat, ikat, nyempat. Puji dengan wak aikin. Nyempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Ya, lagi berkongsi sekedar berita tu. Kalau ya perintah Sarawak bisa hati ya dekat ngeremai ke konsep anjung kasih di menua tau kena nulung ruang bilik orang tik diperubat ke bak hospital di menua tau ya. Pihak ko Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi ya bisa nal pengharap kalai anjung kasihnya berguna benar ngagai bala aris pesakit hari menua pesisir tip guna ke tempat bermalam lebu hati buan ke bala sida tip perubat. Ya maksud ke jakut tu lebuah ke berjadi anjung kasih hospital Bintulu Empala Mak Tokuda. Anjung kasih hospital Bintulu ianya anjung kasih tip keempat dibuka di Sarawak. Tingayan ke pengeran hati perintah nyaga pengelantar rakyat ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030.

0: serakup di pampeng pandang si udah dansek kami hari 2-3 tahun tau ngasuh si nak yang ngerembai ke serakup ngagai rumah panjai nyangka si teh ri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee lah maya pupu tahun nada ngawak si dah ia uliahnya di kaban serakup kena bituang lah hatinya nak maya membership kita serakup tu kadek nang sigi nulung semua bala nang sigi danse bala ke rumah panjai nanti kita uliah ngelempuang bala kita di rumah panjai laban semua rumah panjai dia tu bisi JKK wanita si dah ya lah maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakup nemunya ba division sida madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sida ya tebalas serakup nemuai ngaja sida ya merik ngeren nanya nama tai guna sida ya laban sitai ari depedak ku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup kawa kita serakupnya aku nak kalak ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan. Mayang kita yang berjalan, kita madah aku induk serakup. Semua kaban maga. Bala kenyadi serakup. Lalu pihak maga bala nek kita berjalan. Ini lah. Nama kita minta bantau dan sigi bala serakup dan sigi lemai ati sigi sino lalu buka mantau semua bala lah. Ini kuliah. Yeah. Hanya lah yang sigi perancian kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup.
1: Datuk Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak bagi Menua Sarawak.

Ya, lagu ke di baik Gwen sanggup aku ke dipinta Robina ya. Ngarap ke udah mantuk kati ma Robina. Selamat pagi ngaga Robina. Rupiah mega ngaga Ana ya. Jadi berita ke penudi ke dikongsi aku ngau bala peninga kita. Berkawa dengan komitmen perintah di seluruhan menegap ke standard servis nyaga pengerai menua dekat majlis cakah lagi di Kemujur ke. Atau kena nentukan mansia mayuan lima atau perubati berkualiti likuan serta efektif. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah mada ke pengawak tu berguna ke sukuang ti nak putus dengan pengawak ngemansiang ke tu tubuh pengerja pengawak pengawak nyaga pengerai ti ulih bersemekih ya raban penyaga pengerai nak ngangkat ke penemu ngau pengelaniak sini dikenal untuk kesebih nyaga pengerai menua sebelah ngau menua mansang ya. Ya, peningga maya pukul 12 kita dekat ninga ke berita lalu nangkan kenyap mulai ngopong program kami ba awak ngelah tengah hari hari YFM ya. Jadi nakat tu aja mah kita gulai ba program indo ngarap ke semua berita yang tadi mulai ke penemu rama bala peningga kita. Akhir lagi bala peningga indo ya. Ngarap ke bala peningga indo kita gerai-gerai magang lalu selamat ngintu ruang bilik kita kelebih lagi benua berapi datuk bala peningai induk kita lama nyau ke tengah hari ya. Ninggal ke kita ngau dua itik lagu lagu ke di baik Nick Refiansi ngau nangkan kenyak lagu ke di baik Winnie Albert ya. Ya, terima kasih yang semua bala peninga kita. Lebih lagi kita ke mendiang kami kenyau tumu pagi ya, tadi. Bulan baru kita, hari kebukai. Ngotok, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Mayu mai nembia. Pasut dari universiti narai kerja nganggu minta kerja pun pedih. Anti uliah lah. Kita bisa peluang bakal kita bisa tanah pinai kita. Tau diusahakan lah hasil derimpu. Hari kita kena dari pengawak menganggul kerja. Kita perlu ke itian derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja anggo perintah, kerja anggo company itu cukup pedih. Kita bukai ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ke usaha lah bandit itu barang pun mahal. Ke anak kita pun perlu ke bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai. Kita mesti ke berdikari. Anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

Selamat tengah hari, bukanlah dengan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Lapan bengkandur di Sarawak mengkang batikas pengamah angin IPO nak manah ke pengerai nakak pukul 10 pagi itu tadi. Melalau ke sistem pengatur penerang indeks pengamah angin Opis Rampak Menua, Kalai Serian di Pemaduk Tinggi, ianya 183 IPO. Tu nangkan ke Kuching dan Semerahan belak 171, Seri Aman 163, Serikai 157, Mukah 152, Bintulu 147, Ngau Sibu 152. Berbangunnya 5 bengkandur ke Bukai batikas Jalan Pemersi. Ianya Semelaju 84, ILP Miri 73, Ngau Miri 85, Kapit 67, Serta Limbang 68. Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika ngau Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Menteri Pemansang Induk Nembi Amin ngau Pengelantang Raban Bangsa, Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke 7 tu dan dikenak nyawup ngibun bala Nembi Amin bala apa indai sidak ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembi Amin ngagai Tadika ngau Taska berpanggai ba apa indai sidampu. Ia madah kepalan dua Nembi Amin tu kebenar yang likun lagi yang kawam bisi ekon ngau penapis angin ti disedia ke bandonya. Bala pengendai megak dipinta meri penerang pasal pengerai anak sida. Kelebih lagi sida ti bisi penyakit asma atau kesengat. Ngambil kaulih diperhati ke ngau silia lagi. Dato' Sri Fatimah Abdullah mansud ke penerang tu ngagai media. Malam tadi, berindia hari gaya menua Sarawak ti dituntung penanggul sebun asap. Pengawak Nunu Maya menua ke benung bersebut ngau kemarau bakal jam ke dia tu patut dikurang ke agi. Presiden Gerumpung Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak, Datuk Sri Richard Wee Liang Chian, madah ke perkara tu balat ngirau ke hati. Kelebih lagi inti penyampau tikas pengamai angin IPU Manggai 200. Datai ke ikas ti dikumbai kelalu balat ndak manah ke pengerai. Yang moga minta pengawal kontrak ti bergagak ke rumah atau ke opis ngetu dulu nono uras dan patut ngigak cara bukai. Dikena muai lalu perangka ke debuai. Mensia mayuh moga dipinta ngurang kagi nono kertas mayang garu ngau dian maya ke dia tu Raban Bangsa Cina benuang ngintu pengerami antu lapar pungkang. Nyentuk ke penanggul sebuah nasab. Yang pulai mana bakal selama. Bahawa penerang megak, ia minta perintah ngatur pengawak ngagak mua hari serta bergempur ngau menua ti bersendi ngau Sarawak dikena mutar ke pengawak nono kampung kelebih lagi Kalimantan. Dia udah ngujung ke Sarawak di pelap sebun asap ketika dibai angin monsun barat daya. Teknologi semiconductor di kemansang ke Bat Sarawak disadang oleh masuk bab market energi global kebegempung antara SMD Semiconductor Sendirian Berhad ngau Jiangsu Linjiang Energy Company Limited. Gerempung tu digagak hari sempekat pemerhati-hati dikena ngatur semiconductor kuasa SMD yang kaum teknologi gallium nitrida GAN ba dalam produk meter pintar serta sistem nyimpan kuasa bateri BSS kedempur Linjiang Energy. Sapit Premier kemegak Menteri Dagangan Antarabangsa, Industri ngau meranak ke pokok, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah ke gempur tu dekat negap kagi kawal pemansang industri semiconductor Sarawak ngau sektor energi bersih. Gempung dua bengkah company tu megak ngujung ke teknologi SMD oleh nyadi ke dagang nyentuk ke data buat peringkat antarabangsa Ari Company Linjiang Energy. Bangapun ke projeknya kalai dua bengkah company itu dekat berarti ke gaya teknikal, produk ti digagak, langkar pendiau, pematut hasil, ngau dagang ari hasil teknologi SMD.
Tenaga kami mai kita mendengar ke berita Riwayat FM. Jadi berita tu ditusun Sarifah Jauyah Wan Abdul Rahman, lalu disalin Edwin Nanggah. Hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Ngau selamat tengah hari.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayuh bak palan alai mandang ke kurita edaran automobil nasional berhak.

0: lalu nerima sambut di mana Hari Mensia Mayua. Rega atas jalai bab model selun 1.3S sianya RM29,519.97 ungkup color solid serta RM30,159.02 ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual no rega antara RM32,209.80 ngau RM32,849.87. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605.45 lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngau rega RM37,552.22. Pengerami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup Negara Rakyat Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur Bad Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okay, selamat tengah hari. Selamat tengah ke YFM. Tengah hari itu bergelai dengan aku dengan Stephen. Kita bergelai bahagian tengah hari 5-14 hari bulan 8-2026. Nama berita kita semua. Nama pengawal kita tentu ya Maya Datuknya tadi. Benung Merarau meh. Tindak Merarau-nya tadi. Tentu ya Benung Kiroh buat dapur nyedia ke pemakai tengah hari itu. Serta megak Benung Pelak. Udah Merarau. Tumuh pagi tadi Merarau meh. Pukul 11, pukul 11.30. Udah Merarau bagian. Okay, jadi pukul 12.30 tengah hari itu lagi. Aku dekat meri awak kita ke dekat berpesannya tadi atau ke dekat macam pesan berat kita bahawa email kami YFM Iban atau ke kita boleh kenatai ke bahawa WhatsApp ngamagak bahawa email meh bahawa email yfmiban@gmail.com atau ke bahawa WhatsApp 0138624222 12.30 hari itu lagi. Aku dekat macam pesan berat kita semua. Okay, kita berperindang ke sekali itu dengan ke lagu hari itu di Bersuara.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

0: Maya hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Okey, macam pesan ke terubah ke Bersiba YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan dari Hillary Anak Singiak dari Jariah Sibu, jadi pesan madah ke Paya Singiak bin Ruby. Singiak bin Ruby tau ke dikangau apa yang lain udah nadai kena hari 3/12/2008-2026 buat hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai buat Sibu Mortuary Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 15/2008 ianya pergilah. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Kekan Dalat, kawan melayan di Bungan Besai, Bungan Mit, di Igan, semua kawan melayan di Sungai Kut Dalat, Mendung, Kuching, Miri, Bintulu ngau kawan melayan ke Bukai. Lalu penerang ke silik kita oleh telefon ngagai Hillary 0178045411. Nando isi berita pesan madah ke Singiak bin Ruby. Singiak bin Ruby tau ke apa lai udah nadai kena 12/2008 ni yang dekat di Senggai Saritok ba Sibu Mocori Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjong pergilah 15/2008-2026. Lalu pesan angkan kena hari belau yang anak garit, jadi pesan madah ke bini ya, ramau anak abing. Ramau ane abi yang udah nadai kena 13/2008, lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 6, 15/2008-2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari Minggu 16/2008-2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Tabai, Batang Tayah, Batang Puak, Ulu Kaku, Batang Monos, Pendambat Layar, ngau kaban melayan kebukai ting lala. Lalu ni yang dekat di Senggai, bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Lalu isi berita pesan madah ke ramau anak abing. Ramau anak abing udah nadai kena 13/2008. Lalu dekat di Senggai, kena 15/2008. Bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Ni yang dekat di Anjung, kena 16/2008. 2026. Okey, ada lagi nampak macam pesan ke Bukai. Kalau bagi pesan ke bisi email, ianya ba email yfmiban@gmail.com. Terima kasih majestika, Ais Ati.

Okey, kita nampung pesan berat, pesan ke sekali tu Ari Ali Anak Adeng. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas oleh Niang Adeng Anak Entai. Jadi nguan ulit ianya malam hari 6, 15 hari bulan 8. Lalu pagi hari Minggu, 16 hari bulan 8, ulit dekat di kertas ditangkan gau pengawal ngupas terbalu. Lalu pesan ditujuk ke ngagai semua kawan belayan di Pulau Dudung, Pak, Senibung, Durin, Sung, Penasu, kawan belayan di Rian Dusing, Banyuk, Tuan Rumah Jana di Batu Matup Julau, kawan belayan di Skuau, ngau kawan belayan Kebukai Tinglalan yang Adiang Anak Entai, tau ke Apai Ali. Jadi pengawal dekat diatur bak rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silat telefon ngagai Ali Anak Adiang 0111-870-5140. Okey, nangkan kena pesan ke sekali itu Ari Peri Anak Kujat atau ke Indai Ajim. Jadi pesan madah ke ngetas ulit Niang Indaya ianya Niang Idut Anak Inta atau ke Indai Sudan. Jadi pengawal ngetas ulit ianya dekat diatur barumah lot 1259 Jalan Sentosa Utara 8A/2C di Sibu. Pengawal ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sibu, Kenawit, Poi, Bintulu, Miri, ngau kawan belayan ke Bukai, kelbagi di Nangah Tadak, ngau kawan belayan ke Ngelala, ni yang hidup anak Inta, tau ke ini itu. Jadi pengawal ke tau ke penerang ke silik kita boleh telefon ngagai Peri Anak Kujat 016-863-9429. Nya pesan ngetas ulit Datuk. Nanti bisa pesan baru kebuka dekat nampung maca pesan kita.

Okey, lagu Ringo Ili Rindu Pengambil Zati. Jadi pesan ke sekali tu Ari Ngadan Anak Gudum. Ini pesan madah ke ubiak anak jungan, ubiak anak jungan dan hadai kena 13 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 15 hari bulan 8 2026, ianya hari 6. Lalu dekat dikubur kena 16 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan di Batang Kenawit, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Layar, Batang Skrang. Spek layar kaum belayan di Batang Masjid ngau kaum belayan ke Bukai Tinalah dirintai ke ditu. Jadi semua kaum belayan dipinta datang ke rumah Felix Jalin Bukit Seri Julau. Lalu nandu isi berita tu baru pesan madah ke ubi anak jungan, ubi anak jungan udah nadai kena 13 hari bulan 8. Lalu dekat di Senggai kena 15 hari bulan 8 baru mai Felix Jalin Bukit Seri di Julau. Ni yang dekat dikubur ke kena 16 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke diterima kami. Okey, kita berperindah baru dengan ke Views of Versa Lelengau.

culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting Ali 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Hai.

0: sampai ke sekolah itu, tang megak mai ke kita berita ke bisi bekawal engau ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Nuas Power Betung. Okey, tang sebedau aku mai ke kita berita, sebedau aku mai kita berarti ke penduduk tusun penduduk 10 itik lagu ba carta siapa juara ba tusun ke 31 sarito. Aram kita sama ninga ke recap flashback pengingat tusun ke 30 minggu yang kemari carta siapa juara recap 30 2026.
1: Recap minggu yang kemari 10

0: recap seminggu yang kemarin.
1: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-30. Minggu yang kemarin kita bisik juara baru bak carta siapa juara. Juara baru bak carta siapa juara. Ianya kelemayang band ngau lagu Nuan Berulah. Ngerebut penduduk dan hilang ke udah 2 minggu bak tangga pemadu atas. Jadi lagu baru minggu yang kemarin megak kita bisik lagu baru ke diberi nama Tebak Ensiban. Adi ini ndak penduduk lagu baru Tebak Ensiban tu lagi. Sekali ke uliah ngambil hati bala peminat mujuang kaya uliah abak tikas ke tinggi agik. Lagi ni kita sama ningat.

tu ngali hari lalu tanduk program. Tanduk program tu tahu di tahu di pendian didinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngakai penduduk tika 10 ngau megak ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penduduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta. Kalau jadi juara sepenggal

Tajapan lagu tu buat menurut tiga 10 tang nak lebu laban kalanya di juara. Udah lagu Ika menurut tiga 10, kita terus ningat ke lagu Bak Penuh 2 3 9.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara.

Lagu 4239 ke baru didengarkan kita tadi. Lagu ke diberi nama Solo Seput Nyawaku. Jadi lagu tu nak berginsit 8 minggu yang kemarin. Lagu tu megak 4239. Setiap lagu ke dibai Ronald K. Di lagu tu digagak lekal lagu tu digagak Justin GR ngau Ronald Empu, penyanyi tu Empu. Lalu tiun lagu digagak penengkebang lagu Din Aladdin. Dinyak lagu ke Lumur 9 Seput Sulu Nyawaku Ronald K. Lagi bala kita ke bisi mendiang ke YFM. Lagi bala kita ke dekat ngundi penanyi ke bisi dikerinduk ke kita. Anak ingat bab ngujung program tok lagi kita bisi nyedia ke arus telefon. Lagi bala kita ke dekat ngundi. Lepas undi

Tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Siti lagu leka yang digagak Stanley Teo. Tion lagu tu digagak siku penengkabang lagu kenang udah terbilang ianya Tony Engkabi. Lalu lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Bak nuduk tiga lapan. Lagu ko diberi nama Tebak Ensiban. Penanyi ya Berdeline Leo. Kelapan sebenarnya terus ningak ke lagu penuduk tiga tujuh.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

lagu Bidayuh ngamgat cata lagu Melayu Sarawak laban lagu Kenada Mayu dia semua lagu ia ke lulus tau ke mujur masuk tapisan panel penilai lagu RTM Sarawak lagunya otomatik boleh masuk ngagai cata. Jadinya dida cata sapa juara ngau cata lagu bukai ke bisik di Sarawak dito. Okey, kita terus ngagai lagu penurut ke-6. Penurut ke-6 tu Raban kelama udah ndak belagu, kesekali tu si dak datai baru ngau lagu penyanyau tua Launas Empire. Penurut ke-6 setiap lagu ketiga

dengarkan lagu Ari Raban Launa Simpaya penyayau tua berdua tiga lapan. Kita terus dengarkan ini bagi lagu ke bak penuh dua tiga lima nangkan ketua lagi.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 ngau 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami Kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Hai, aku Aslin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

Nick Raffinsey. Jadi leka ngautian lagu Nick Raffinsey tu dekagak penengkebang lagu Basic Fire. Jadi lagu tu nurun segigi anak tangga.

Kak Pansut Dudi harinya, mana lagi harinya lagunya ndak uliah dipasuk ke dalam catat. Nanti nyemak ke bak tahun yang sama. Hanya lain, nanti nyemak ke kita bisik lagu ke dipasuk atau ke lagu. Ia ke bisik.

Jadi betulnya di SSJ final, rengat final di sepawah betuang, munyika dipadah ke sebelah tu sepawah betuang, sepawah betuang ukai sebawah, sepawah betuang. Jadi ngagai bala kita kekalak ngagai anugerah carta siapa juara final tahun yang kemarin. Kita tentu kita nemu di ni menua sepawah betuang. Okey, jadi program tau ke anugerah carta siapa juara SSJ ke-9 final di sepawah betuang dekat diatur pun bulan 10. Hanya clue tadi pun bulan 10. 12 finalis, 2

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengar. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Cross Limited. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

Suntik ngau ini darah bajet suntik hari semarahan ini darah bajet tu nanti nak salah ko hari kucing kaya tu. Jadi ya ngagai ini darah bajet semina hempa semina diberi kami ngagai orang ke merik nama Ahmad yang lain tinya mak kenuan dekat mulih ke hempa ke di sponsor Kinakara Agrofarm atau madah ke nama Ahmad au lebuah maya ke dekat ngambil tau ke maya datai ke RTM kita ngambil prize. Jadi mari terima kasih.

bajang engau Matthews Mambang. Lalu udahnya kita dekat dengar ke lagu baru. Lagu baru ke dekat di dengar kita lagi sikit lagu kedai baik Marsha Evans. Jadi lagu Marsha tu diberi nama berubah. Lekang ngotion lagu tu digagak Oliver Christie. Jadinya lagu

0: Sebagai langgau kami, udah tu lagi dekat, kita dekat dengan pengeluar program Daniel Steven ngambil undi lagu baru telefon. Bertemu baru kita bak hari ngejam kesama minggu ke dekat datai tusun ke 32. Catat sempat juara tusun ke 32.
1: Lagu Pansut minggu tu.

0: Bros dan Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu.
1: Okey, datang bawah kita ada ngundi lagu ke BC Batusun ke 31 tahun 2026. Lagu T dicalon minggu tu ke udah boleh berengkah diundi kita berubah Ari Masha Evanis. Leka ngaution lagu tu di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi kelimpah hari lagu-lagu kebukai ke gimengkai boleh diundi kita. Lagu ke pansur aja ke nandai lagi boleh diundi kita. Ianya lagu Ari Ika Umbas. Ia ke pansut pungkut minggu tu dikena nganti lagu ikannya tadi, lagu kebaru dengar kita tadi ianya berubah Ari Masha Evanis, penyanyi baru kita. Okey, kita ke dekat nguni lagu bekas lama kita boleh telefon ngagai kami di YFM konti dito bekas lama harus telefon dua bengkak harus telefon 0822586 34 dengan 0822586 33. Kita ngui ngagai peninggal ke terubah YFM. Hello, siapa tu?
2: Hello, Jan.
1: Sunti.
2: Hari sampun.
1: Hari sampun. Mau berita, Sunti. Mau pengawal saya itu, saya berjual.
2: Baru rumah ke, Jan?
1: Baru rumah?
2: Baru rumah, kalau berdua berjual ke.
1: Nama dah, lepas sebuah.
2: Pagi lah, berjual ke, ni.
1: Oh.
2: Pagi lah, berjual ke, Jan?
1: Pagi lah, baru berjual.
2: Mau.
1: Okey, berkini ke undi Sunti, minggu itu?
2: Oh, minggu itu, satu, dua, tiga, Jan. Satu, dua, tiga, empat.
1: Okey.
2: Tiga, empat, tiga.
1: Tiga, empat, betulka?
2: Oh, satu, dua, tiga, Kak. Lima, lima, lima, enam, Kak.
1: Lana Sempaya.
2: Ya.
1: Okey, Sunti.
2: Okey,
1: sama-sama. Sama-sama. Sunti peninggal ke terubah. Kita ingat peninggal kedua. Duh, siapa nak peninggal kedua? Hello. Hello.
3: Selamat.
1: Hello. Dah boleh mesti penangguh baru telefon tadi nah. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu? Abadum. Okey, Abadum ba rumah dia tu benar gawak.
4: Ba rumah Mas Muyan tu mula panas
1: dia. Ada gawak saya tu.
4: Ada gawak kena pinjen.
1: Oh, ada pinjen, lama ada pinjen.
4: Tentu tadi.
1: Oh, baru banyak ni.
4: Ya.
1: Okey. Undi Abadum.
4: Undi aku satu satu dua bertukar. Dan tiga empat betuknya kak.
1: Okey, bakal dengan Sunti tadi banyak. Nombor lima dah. Penyayau tua Launas Empire.
4: Okey.
1: Okey, apa dom? Selamat ngaleri. Selamat berpincian.
4: Okey.
1: Okey, apa dom? Okey, kita ngagai peninggal si kota. YFM. Hello.
5: Hello DJ.
1: Siapa tu?
5: Oh.
1: Mia. Ya.
5: Yeah.
1: Ya, lama nak dengar Mia. Berjual sama tu Mia?
5: Undi. Benar berjual bahasa Mia. Benar berjual ni. Bisa pada teman sekolah ya. Bisa argo pas dia.
1: Ya, meh. Rami ujung minggu tu ni Mia.
5: Rami, tapi empen tu Rami lah. Laban sehari tu anak Mia aja berdua sekul. Engkau pergilah misalnya dua hari engkau bisa orang.
1: Balat berdedat balat bak pasal dia
5: nah. Nak lah sini nak kereta aja mayu DJ.
1: Ya mah. Okay.
5: Oh, lemai begitu malam lagi baru mayu lagi. Laban bisa siapa anak ngalai belagu ni. Siapa nama Ricky Anderson yang bisa belagu.
1: Aman. Okey.
5: Okey.
1: Undi kita
5: Mia. Undi ku nak berubah ni DJ.
1: Sama ni.
5: Okey.
1: Okey, Mia.
5: Kami
1: di sama.
5: Okey, okay, terima kasih DJ. Okay.
1: Sama-sama. Bye-bye. Ni Mia Ari Kapit. Ari Market Tersel. Kita ke Kasuah beli kebarang. Bisa terpedak ke Mia dia ni. Okey. Ngagai peninggal sikit tu. YFM.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Dennis tu.
1: Hari ni Dennis.
6: Hari ni.
1: Okey, selalu ngau kita ngundi lagu ni Dennis.
6: Selalu.
1: Minggu tu berkena kau ni lagu?
6: Satu, dua, nak berubah. Tiga empat sekali lah.
1: Tiga enggak empat sekali ya. Lima?
6: Lima Lawners Empire.
1: Lawners Empire penyayau tua ni. Okay, okay Dennis, selamat tinggal hari, selamat hujung minggu.
6: Bye-bye.
1: Bye-bye. Dennis Arimiri ke Kalam Agak Menang ngundi lagu. Hello, siapa tu?
3: Hari baru. Hello, selamat ngalih hari.
1: Rubina.
3: Oh, tadi aku mau putus. Tadi aku bisa ningat deh.
1: Aku kena ada ningat deh. Bisa penanggung lain telefon. Iya.
3: Aku tu sikit penawa tu. Kadang lari, kadang nak lain tu.
1: Ya, nak tangkap nih.
3: Hari hujan, bersebut hari hujan ke? Hari panas. Tahu lah daya yang lain tu. Saya sakit, dapat jerbu ke kini. Lain, nemu sakit.
1: Aman, kena. Nemu ngasuh lain jahit ke jerbu tu. Nah, dia guna mana? Saya
3: maya jerbu tu. Anak kurang irai, pengalengsi dijaga.
1: Betul, Rubina. Okay. Kini kau ni kita ada.
3: Nomor satu isi hati ko. Nomor dua terpejus. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat penyayau tua. Ngau nomor lima penawar pengubat hati. Terang kata jawapan lain-lain tu lain.
1: Betul. Terang, terang, terang. Terang amat.
3: Terima kasih. Kita semua jumpa minggu sama bila ke pengawal kita.
1: Okay, Rubina, bye. Bye. Rubina, peninggal kelima kami singgung di lagu. Okay, ia peninggal keenam tu. YFM. Hello.
7: Hello. Hello.
1: Siapa tu?
7: Hello. Tia tu.
1: Tia.
7: Oh.
1: Hari ni Tia. Kota Semarahan. Oh, nama pengawal dia tu dah. No dia awak baru mai. Okey, nama lagu ke dia ni Tia?
7: Nama satu ngat dua anak tu
1: teh.
7: Nama tiga empat bekali.
1: Tiga empat bekali ya, okey.
7: Nama lima pun tak berubah.
1: Nama lima lagi pengerindu ndak datai badan eh. Okey. Okey Tia, selamat ngalih hari. Sama-sama. Nya Tia dari Kota Semarahan. YFM. Hello. Oh, bisa penanggol baru teleponnya tadi. Ngaru kau lagi uji baru buat telepon penanggol leban sebuan menyikor bina tadi nih. Okey, hello YFM. Hello.
8: Hello, Rene. Selamat
1: malam. Ya, selamat malam. Siapa tu? Hello.
8: Nama apa nama berlainan?
1: Nama kaku. Engkau laba sebuan punya Corbina.
8: Oh, apa ya?
1: Nada kau sebut kerja boleh dengar tu. Ya, siapa siapa nama tu? Inai. Inai, Indo. Oh, okay, okay. Alu sebut ke dia mel? Tanya nan tanya mai.
8: Jadi lagu ni tu ni lima ngau tiga bertukar ni. Sebentar nak berubah.
1: Lima ngau tiga aja bertukar nih.
8: Lima ngau tiga aja bertukar.
1: Okay, okay nan tu.
8: Malam bersih tu ni, nanti di mana?
1: Aman, enggak jadi berandau mana nak bantu.
8: Okay,
1: bye bye. Peninggal Ari Bintulo kami sebut telefon tadi. Okay. Hanya peninggal ketujuh, kita ingatkan peninggal ke-8. YFM. Hello. Tanggung je baru, siapa mesti penanggul. YFM, siapa tu?
9: Hello, selamat malam.
1: Siapa tu?
9: Hello, Elise tu.
1: Elise, hari ni tu, Elise.
9: Hari ini tidak ada info.
1: Kati ke tadi?
9: Hari kapit.
1: Kapit?
9: Stampin fishing. Ini fishing garden.
1: Stampin ke kapit ke ni?
9: Putra ke uninya
1: ni.
9: Satu ngah dua, nak berubah. Tiga ngah empat, bertukar. Banyak lima, kekal.
1: Tiga ngah empat, bertukar.
9: Lima
1: mention je. Lima lagi ni referensi ni.
9: Lagi sama.
1: Okey, hari ni tu tadi Elias?
10: Mungkin
1: kata Elias stampin barang. Stampin dia kucing dia tu. Okey.
10: Kucing,
1: ramai. Okey, Elias, selamat kali hari.
10: Okey.
1: Sama-sama. Okey, Elias. Hari stampin kucing. YFM?
11: Hello.
1: Siapa tu?
11: Akib Mia tu.
1: Akib Mia. Hari ni telefon sorry tu.
11: Hari stapuap tu.
1: Stapuap.
11: Betul kawah.
1: Okey. Lalu kena ke lagu di undi?
11: Satu, dua, kekal. Tiga, empat, kekal. Lima, kekal.
1: Lagi sama pengerinduk dah datai bahan dah ni.
11: Ya.
1: Okey, Akib Mia. Selamat hari. Okey. Ya, Akib Mia. Si Kogi peninggal kita ke sekali tu. YFM, siapa tu? Hello.
12: Hello.
1: Siapa tu?
12: Steven John Layong tu.
1: Kata nama tadi?
12: Steven John Layong.
1: Steven John Layong.
12: Kan ini lagu.
1: Okey. Hari ni tu tadi dah?
12: Batu Niat.
1: Batu ni eh. Oh. Okey. Bukan ikan lagu dia ni?
12: Engkau ada berubah. Nombor 1 hingga nombor 5 aja.
1: Sama 1 sampai 5 ni?
12: Ni jabut deh.
1: Jabut nadai. Permisi laban tabin.
12: Nak pergi perut ya.
1: Nah, no. Sorry tu nak tabin.
12: Kena pergi perut tabin maka buriannya.
1: Engkau.
12: Okey,
1: okeylah. Okey, Steven Layon, selamat ngelari.
12: Bye.
1: Bye-bye. Siku lagi peninggal ke dekat dia ambil undi. Siapa tu? YFM. Hello. Hello. Mesti penanggul bawa arus telefon tu. Siku lagi peninggal tu. Hello, YFM. Hello.
13: Hello.
1: Ya, siapa tu?
13: I'm
1: going to
13: Mike.
1: Oh, Mike
13: Chaga, ne? Yeah.
1: Hari matang.
13: Ne, I'm going to tone.
1: Ketiga? Ketiga tadi?
13: Satu, dua, tiga, empat.
1: Nomor tiga?
13: Aku
1: mesti ganti. Kenapa? Nanti dengar tu, Mister. Aku mesti
13: ganti.
1: Okay, Mister Mai, selamat ngelari.
13: Okay,
1: terima kasih kepada semua kita ke ngundi lagu. Terus berlanggar kami bawa YFM. Datuk kita dekat ingat ke sekali lagi. Recap siapa siapa juara. Minggu ke 31.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napa
0: Joli Jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kok koredo, aku serang.
0: Roslina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16/8/2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16/8/2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14/15/2008 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15/8/2026. Aktiviti kebukai yang kaum cabut tiket bernasib tinyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16/8/2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Y seberai.
4: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI.

Bergulai bekas lama bawa rentang oleh hari itu aku Ken Michael. Bergulai dengan kita di studio berengkah pukul 3 tok nyentuk ngagai 6 lemai tok lagi. Ngai kita ke lemai tok ya ke baru mendiang ke kami nak ngiram eh ngena radio ke tau ke kita ya ke ninga ke kami Maestro 871. Kita ke benong stream online mega mendiang ke RTM klik dini-dini indoor kita. Nyangka kita baru ternah kini hari itu pengawak kita Sarito baru leh nyinta sepuat cinta tiamat kemeh sepuat tangan nangga kelalu banget nyinta tiamat lamban ukai nama gaya hari kita dia tu benung bersebuan nah lah kita nyata cinta kesebuan ke lagi nah au berkenang ke pasal sebuan mega tentu kita sama nemu dia tu gaya hari kita di benua kita di tu benung balat bersebuan nanti kita berarti ke langit keluar dia taburak gaya laban asap tau ke sebuannya ya. Kurang lebih dalam seminggu dua tu meh. Sebuan tu tadi udah nyadi da benua kita itu. Nyadi nadai pesan lalau bukai. Ngarap kita sama-sama ngintu pengerai dream pun. Tiada utai kebangan berat di kerja kita di luar rumah. Duduk dalam rumah. Diau dalam rumah dulu kita ya. Nanti ngai nyadi ndak ga pansut ngerja utainya. Tentu ke kita yang tadi kena sengkabung hidung gau mulut. Kena jaga pengerai diri empu. Okey. Berkunci indeks pengamah gaya ngin. Dah lepas lagi ngau kita peningat IPU di benua kita Sarawak itu. Ngau pia mega merenang kita ngau lagu-lagu bak jam keterubah rentak ngalih hari itu lagi kita bisik lagu tu.

0: atau Depok 20 bersabar nganti.
1: Celap-celap anggat mengerinduk berbunai, jariku bergetar, kakiku bergegar. Celap-celap.
0: Terima kasih si lagu dari NK Yongai itu celap anggat. Mona ngau Andy, cinta

Yes, kena lagu-lagu bajam kita rubah rentak ngalih hari kita lemah itu. Apin kita mendiang ke semuanya. Tu lagu Ari Tony Peace Band. Napa, napa? Bukulai kau kami, bak ni kosong ni. Puan taruh. Segulai sejalai.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM. Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Patah belian ke penyakit hati. Bunyi ke lagu Wari Ricky L nya tadi. Dekangau ke manang pan. Baik agak lutur minta penadul tengahnya dia. Asal dikumpai kita penyakit lelengau nya. Tang sarito hari lima. Kita ya ke bepangan antara menua. Tau ke jaku orang kemanya hari itu. Long distance relationship. LDR. Kena ko jaku pandai ayahnya. Bepangan antara menua. Hari lima tu meh kadi anti-anti. Laban ukai nama ujung minggu deh. Okay, kita ikut jangkanya. Bisik berjalan jauh sehari itu. Dekat ngelawak suluati pangan kita kini. Tahu yang sehidup semati kita berjimat beh au. Nyangka kita kebaru mupuak dengah jalai dia tu. Dengah jalai pen Borneo. Bas kedan dua hari tadi kita sedang bisik limit tau ke tikas pengelaju. Jadi tentu ke kita berarti ke pengelaju kereta ke depasang kita. Bas kedan dua hari kelebih lagi bakanang tau ke genturung rumah orang. Au, endak yang mensia. Kadang-kadang jelu ga nyemerai jalai. Sampai ke pengelikuan kita datang bandar ke dekat delawak kita. Lemai itu peningan. Lalu bunyi ke aku. Berarti ke baca tikas pengamah ngin di menua kita. Muak ke pagi itu tadi ke dipansut ke opis rampung. Pak menua website DOE buat ke pagi itu tadi. OIPD Serian gi mengkang rekod ke tikas pengamah angin ba kategori nda manah ke pengerai ianya 183 tu ditangkan ke ngau samarahan 172 Kucing pan sama megak 172 Seri Aman 164 Serikai 158 Mukah 152 Bintulu 137 lalu Sibu 109 4 Kandang Menua Bukai di Sarawak mengkang rekod ke IPU Baktikas ya ke Jalan Pembersih Semalaju 97 Miri 85 Kapit 66 lalu Limbang 55 Tajapan pihak ngarap kita sama belak nyaga pengerai lalu bak sekedar aktiviti tau ke langgur pengawak ia ke dekat di jalai ke hujung minggu tu kita bisik dekat nguluk program mengerami kini tentu ke kita yang tadi berarti ke baru tau ke meresa baru laban bersekedar dua yang tadi tikas pengamah angin tau ke IPU tu dah manggai bak tikas ia ke nak manah ke pengerai sekedar program tu tadi bisik ia ke dilanjar tau ke nak nyadi diatur ya kelebih lagi bak pengawak ia ke bak luar rumah tau ke outdoor ok anda minda ke buka peningau dah lepas tu lagi kita bersih Ika Gau Divok 20 serta pihak mega lagu Ari Austin dan sebenarnya tu Sullivan Bray bawa retak galih hari bergelengok kami buat

0: Sepengudah aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kalau asa hati setegal penrindu orang bukai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu tu malan.
0: Bah, yo, amat digenung. Aram, lupa tu
1: ah. Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: YFM segulai sejalai.
1: Nyap nak kutungai nemueng gay rumah rena kap ngangat. Uji dengan gay kokian di bedak. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai teh ikuan sekali kak di rumah kodian. Aku yo kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku ang kutu kagak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, oh, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai mah gang tanya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita tegut lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
1: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nintil pagi hari 3 ngau hari 4 ba. Duo pagi Y.

0: sejalai.
1: Kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu. Jadi kupurnya buige ya teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit tu suba. Kume marnya kemar lu. Bisa ga kupur kemi merahnya. Jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah. Nuna anta indo melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak. Maru lu suba setiap mulut kami tu. Daun nana daun pertas, iya ga pertas tu penuh kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buncut tanya nak ya. Dia gemesi kutek yang pun eh sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut.
2: Nadai yati baru enti nadai yang kelama.
3: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi ngagai semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat. Nanti kang main ngip polis report ngagai polis. Nanti diamat terus ngagai balai. Anang nguna telefon. Bekanya tu kaya.

Terima kasih Akibat Rentak ngali hari lemai hari lima tu. Ngai kita ke baru mendiang ke kami. Hello, selamat lemai. Rentak ngali hari tiga ngai enam lemai tu bakal selama. Nanti jam maya tu nya tadi. Maya tu memata tu ka mat ngelintat. Lintua ngantua. Lebih lagi nyangka kita ya ke tengah hari tu tadi bisi terlebih makai tekawa dua pingai asik kini. Nak sengaja nyanya bisi tekawa. Nanti ya sengaja ngawaknya. Kawa ja. Betul artinya tadinya mai melawaknya tadi. Oh, selamat berjalan ke pengawak kita tajapan mata lintuk-lintuk ngantuk. Ya, mah jam tu sigi ke amat ya pukul 3 lalu 3:30 ke pukul 4 kena. Ya kadah kenyang tadi pan alu ke berkeriwak baru ke perutnya. Ngurawas baru bayaknya pukul 4 tu. Mata pan saya ke nak uleh buka. Saya ke 10 kilo sepiah matanya tadi ke ngeramit. Lumba kengau gaya hari kita ke dia tu gaya ke luar dia ke benung bersebun. Ke panzut pan gaya nyadi. Dalam pias dalam bilik aja meh. Okay, kita akan berasai lembau, berasai ngantuknya, ansesayas dulu, angkat, pungas dulu mua, ngambil ke mata kita hanya tadi, berasai regas baru, nak ngantuk, segi gaya mehnya, penghidup kita yang mensia atau bisik maya kita hanya tadi, bagas, bisik maya kita yang ransing, bisik maya kita yang lembau, segi gaya, siku-siku nak sama, struggle, siku-siku, nak sebakar, bisik kita yang ke sikar lagi ngerja pengawal, bisik kena ke, selama-lama yang kebala apa indai, jangkanya lemai tu, babik kanak sekolah sesi lemai. Lalu piang mega ngagai bala kaban kita ke gawak di luar bala sida rider mai grab e-hailingnya nganjung pemakai benong higa rumah kini nganjung customer kita ngagai airport kini lalu piang mega ngagai raban penerit adat kita polis immigration custom nyawa semua kita meh kita ke berjalan ke pengawal derimpu kerja di tanah lebo maya gayari kenan tu mana tu angin tu kamah sebun tentu kita tadi ngena pemampul hidung ngawa mulut ya. Orap ke semua kita ke pergi ke jereki Sarito tajak pan Sarito hari lima pandak hari selama hari itu bak kita ke gawa ngati ke diri kita ke ngerja pengawak ke dirinya tadi nadai jam ke ditetap ke nyak ga penyamai siti dirimpu gatur jam dirimpu bos diri empu ga ngerja pengawak ya jadi kuli pukul 4 lemah itu lagi peningah Raja Joget 36 Bak YFM berina kita ngal lagu-lagu jogetang sebenarnya agak kita ke hari tadi ngalih ke lumur temperature aircon kita sekejap beri kita 28 sekejap beri kita 16 sekejap 28 baru celap-celap angat kuih nama agak hari itu kata saya angat dah lepas lagi NK Yongai ngau Swift serta Harry Francis lagu ke berkenang kecelap angat terus belengok kami Bak YFM.

0: bangsa kita.
1: Dini di Sindur Bukai, tentu ya Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Duh. Pagi rewind.
3: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya aku nak masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin lelaki orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
4: Ya aku nak selalu dishwasher.
3: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuh cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
3: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
5: Nanti pihak datun aku punya kenuan dia buat tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu amali dishwasher kan kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
3: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngaso meli terus.
5: Nah, kira kelempong mimet me pengawak tu tadi nak ya.
3: Aku selalu dikaya aku tu semua.
5: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngaso tu tu tadi nyebut talat nyebut belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
4: Betul. Apa bunga kerja pergi tu? Isi dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
3: Nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelas juaran murah deh tau. Udah kedua habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah ibu meh bisik orang ke ngumpul troli pang nak salah kita yang nolong sedak ya pesan tu hari aku cerita tegung ngau YFM.
1: Kes culik tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggau YFM.
3: Ih, jai mah gemurnya.
4: Sarinya ini habis beli gelang.
5: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
6: Bukan yang bisa duit.
7: Ih, namana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget.
8: Bulan di langit, takut
1: dengar ke Raja Joget.

0: Lagi benggap gulai ba rentak ngalih hari Raja Joget 36 lemai tu bakal selama 4 ngagai 5 lemai tu peningan. Lalu tentu ya lagu-lagu joget merindang kita dalam kandang sejam tu. Sebedau kita gulai ba jam ke penuh di rentak ngalih hari. Ngai kita ke baru mendiang ke kami lemai tu selamat lemai seramat datai basuh dulu kaki. Maka kita ke dikit ke rumahnya ame ya. Dan ka kita ke baru bersiawak mendiang ke kami ba YFM rentak ngalih hari sari tu gulai ngaku Ken Michael. Dia tu kita gulai ba Raja Joget 36. Lalu kita ke bendung ba luar rumah dia tu. Tentu ke kita kena sengkabung hidung ngau mulut, irup air mayu. Suah ki basuh jarinya, tajapan jari nak kamah laban ke dia tu tadi. Musin gayari kita ke bersebuan seliah ke aktiviti di luar rumah tau ke nanti ada pengawak ke berat nanti kat jogging nang meh jogging maya tu au kita ya ke ngayuh ke mzikalnya simpan dulu mzikalnya kerja utai bukai di rumah tau ke kita mengatau sesaya di rumah stretching workout dalam bilik kini nanti bisa treadmillnya kemana lagi belanda atasnya. Ok seraya kita ya ke benung masang treadmill kita ya ke nyau di balut pukat empelawak. Lama nadi kena kita mendiang ke lagu-lagu joget Bak Raja Joget 36 lemai tu Costello Jawi Yusuf Drisa ngau Joni Aman merindang kita udah lepas tu lagi Bak RJ 36 anak minah kini-kini segulai sejalan ngau kami Bak YFM
1: dengar ke lagu-lagu joget Bak segmen Raja Joget.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bak YFM. Segulai sejalan.

0: statistik memandang kepenusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami, YFM Iba.

0: 띠가?
1: Tanah nyamak ya saya tu. Tabar saya temah gula nyamak yuk kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
2: Wey, mau emang gula empat, Ilan?
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula sama yuknya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
0: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
4: Pesan tu datai dari YFM, bergulai ngau upis pengerai menua Sarawak.

Tentu ya, lagi bergulai Bak RJ 36 Lemai hari 5 Tok Peninga. Terima kasih ngai kita kebaru tune in ngai kami lemai tu. Jangka kita kebaru masuk dalam kereta kini baru kak mulai ke diri hari dur kita gawak tau ke kita kenyangkanya bisi dekat ngelawak dur bukai gini lemai tu. Lagi mengkang berkenang ke pasal sebun tau ke jerbu tau ke hes peninggal lemai tu. Tatu amat kita yang berkenang ke tu kai nama laban tu kai utai ke main-main laban sebun tu kebenar ya ukai utai ke patut dikenal kita bertundik tajak pan ya nak depedak kita tang kebenar ya dalam sebunnya mayuh macam taya kena mana lebih lagi nanti kita nyinta sebun tau ke angin ya tadi ya asapnya kebenar ya dalam sebunnya tadi bisi partikel tau ke debu ya ke alus mat nak boleh dipedak kita nanti kita nadi nang nak terupung teleskopnya segi nak pedak ya jadi anang pelente ngena mas tau ke pemampul sengkabung hidung mulutnya tadi mas ke dikenak kita pan ukai mas ya ke biasanya tentu ganti uliah meh ngena mas ya ke bangsa N95 tau ke medical mask triply-nya ya ke tebal ya ke lebih lagi kita ya kena berisiko bisik penyakit ampus kini tau ke sensitif ngagai debu lalu nang nak ingat baga lebih maya gaya hari ya ke sebuah untuk gaya hari kanga tu mayuh ke ngirup air tinggal lama tu ngirup 3-4 gelas maya musim sebun musim mangga tu hirup mayuh kaki 6-7 gelas kini tangan enggak terlalu mayu ah lagi nya pulai ke penanggul dari empu ga anda ngetu kita tadi kundang kasang ke jamban kagak aku ya lagi terus merina kita bar J 36 ngalagu-lagu joget kita lemai tu tu Ijal Jainal darah selindung selamat lemai ngagai peningah kita selindung ulu ngo ilik lemai tu di Sri Amandien terus mulai ke kami ba Raja Joget 36 Bak YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manungwa kurang besai 5 ringgit suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat teladan dia maranya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelam
2: anak nak kena tali kereta tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sumarang maya. Kes mina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tadi kereta temeka uleng melerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta nyalai anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak pia megak tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Ya sigi amat kena meh tali kelidang tau ke helmet nya tajapan kita mindah nak jauh tajapan semina ngagai kaban kita di belakang rumah japan tajapan kita semina muai uras ngagai tung uras di luar rumah pan ti kita dengah jalan besar tentu ke kita ngena helmet anak nak ngena laban pala kita ukai pala Iron Man ya tadi di kena impact ya kebalat tentu dekat merik pengaruh rusak ya ngagai pala kita menzia pala kita itu sensitif nya kalau aku ninga kaban ku madah ti orangnya pula kita nandu betul kayak kalah labu hari uyut gimet subak pala terhentak bersemien. Okey lagi pula engkau kami bar J36 lemai hari 5 tu peningan terima kasih lagi kita nak ngira kita di Kuching itu Seri Aman Cibu Bintulu Miri Kapit Belaga kini tahu ke dini duar kita ya ke lemai itu bersebut berkawal engkau Belaga minggu baru nyin ila sebengkah program yang dekat diatur berdewan lamin adat bangun kimet Umar Baha Sungai Asap hari 21 ngagai 23 hari bulan 8 2026 atau sebengkah program yang ke diatur jadi siti hari program CSR ngerigut ke kawal lagi ngau community lebih lagi sedap ya ke kandang Sungai Asap di Belaga di Umar Baha tu kelebih lagi ya. Jadi tu dah pangan pan ngau orang kian minggu baru ni lah. Jadi ya bisik di baik merinang orang di Sungai Asap ialah ianya penanyi Rosiana Urai Jolie Jengan Roslina Biluang What Rock Rosie Mila kau pihak mangga kita bisik mawat lebuh mengenya lah ya. Jadi kita ya ke di Sungai Asap sama-sama meh kita yang berami ba program Nine Nemuai Berami tau ke NNB 2026 ba Umar Baha Sungai Asap Belaga. Okey, nyak cerita minggu baru nyin ila pukul 5 lemai tu lagi kita ngetu na lama sebenar bugulai ba jam ke penudi ketiga rentak ngali hari kita pukul 5 lemai. Okey bisik lagu joget ba RJ 36 rinang kita lemai tu Daniel ngau lagu ya Rahsia Tua. Kita mengga bisik lagu Ria Agustin Merikan Anak Sarawak. Ang sebenarnya tu Edward Ruom joget bujang padawan RJ 36 rentak ngali hari YFM.

buli ngau kasar nyadi ba sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Niaga bala kita nun, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, belah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault-free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Lok, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubat.

0: Sejalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayuh bak palan alai mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di Serata Menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i Auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i Auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawak mandang ke kereta Bansa Tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu menerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual ngau rega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngau rega RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Ipan.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa

Jam ya ke penudi rentak ngalih hari lemai hari lima, sehari tu 14, hari bulan 8, pagilah hari 6 hari minggu, ujung minggu ngaji kita ya ke nyangkanya nak gawak. Lalu ke kita ya ke gawak 5 hari seminggu, pagilah bisi awak nur kita belelak. Ngarap ke lemai tu kerja ya ke di tangga ke dekat di kerja kita sehari tu dah tembu mengamangkan, dah settle. Lalu ngarap ke semua kita yang megak lemai hari lima tu ngembuan aura tau ke positive vibe. Nyangka minggu tu tadi bisi utai ya ke nantunya di kerja tau ke ngainya di deputar ke bandur kita gawak bisi junior, bisi senior, bisi sidak ya ke lama lagi, bisi ya ke baru 2-3 tahun gawak kini tang tajak pan pihak skill siku-siku nak sebakar bisi orang tu tadi ngembuan technical skill je, bisi orang ke bisi soft skill tang bekeni ketipan bahasa kita yang akan panggang dirinya. Anda kira meh pangkat kita yang tinggi ni pan? Maka ni kita boleh nerima bisi bayar tua ngasai ke diri nemu magang semua utai tang kebenarnya yang ke bisi ga ura bukai ke nemu lagi hari nya. Stay humble nyak ya ke patut di kemuan kita siku-siku pia mengga kawul kerjasama tua ngau pangan diri ngasuh utainya tadi mudah lagi dikerja tajak pan pengawaknya berat au tubuh kita mayu lah kita sati. Tentu bukit munggu pan boleh ditiki, tasik berapi pan boleh disemerai. Nyaukainya hanya sempama orang benuh madu pengerindu. Okey, pukul 5:30 lemah itu lagi peningah Nur kami mai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai. Dan dalam playlist kita lemah itu juga bisik lagu ke kena merindang kita ke Bendung dalam Pejalai Pulai dalam kereta lemah itu. Udah lepas tu kita bisik Ricky Anderson ngau Diana Shini. Dan sebenarnya tu Paulus Morris Umbas rentang lari buat YFM.

aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, maka nikati pan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana, kurang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Puli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ningtiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Serikai 94.6 FM.

Ya, maka selama kita bertemu baru, bak tusun pangau cerita tuai. Cerita gira, bak tusun ti kelima sekali itu. Girai dia tahu, agi bak pucuk nyordin. Nengkila kurang ke debaruah bak rumah tuam. Kebenungan pegau ricah rami. Ngintu gawai cabuh haruang. Hanya kelama ya ke ngelila kesidanya tadi. Dia yang medak tiga ikut laki. Tak rari. Degagai bala orang kino. Nyum terduan orang kino ngagai sidak tiganya. Kau cerita daripada girai itu hari pucuk nyuar. Mayuah sidak kino nya tadi. Nitih ke sidak lelaki tiga ikut ya. Nanmu nama kebuah ya kini. Lagi kita ingat ya. Nyalai ku ceritanya kebenarnya tadi. Nang atu mengokabannya dua ikutnya kebenaman pelanyat seruai kan saya. Orang kergagai induk memayuannya tadi. Jadi sida tiganya ku cerita. Nak tan lagi negasak sida induk kereka meri sida ya tua. Tau kereka meri sida yang ngirup. Dalam rumah dia. Nyak kebuah seda nyurah riik tanah kudanya. Hari pucuk nyuar kertike ya alai belalai yang tadi. Dia digirai tempat nar yang menda orang kepada matum. Ngau dua ikut pangan dia nya tadi. Nadai nar gemar tuamnya. Pihak ku ya. Gira itu tadi, jaku dalam hati ya dia. Tenak emas alaiku nyengkalan kelengan aku tahu. Tak semua kita tiganya nak emas laban aku. Anang kedalaman aku. Ketingak aku nak mencukup kita tiganya. Pihak deku hati gira itu tadi. Jaku dari bapucuk nyuar dia. Benar yang bercakap dalam hati ya Dian. Lebuah yang merda sirak tiganya tadi. Nyon de dayau bat tanah dia. Udah sedai kerari kepala sidak inuknya tadi. Atiya pedih samat. Nyon tingan kapai seruai naya kemati. Dibunuh atum. Ngau kabarnya dua ikutnya. Belanyat seruai belan saya itu tadi seruai kan saya. Nyaur kemunua apa yang inaya dah suatu. Gaganar kita udah boleh pala apa yang inaya kau ne. Tu aku tu girai tu. Kak kita yang berdau nemu. Bekenya utai kudah. Dia saya kapai serai naik aku. Kenyak kau tak kerka dia saya ke kitanya. Apa yang naik aku mati di bunuh kita. Pihak ke kita kak mati meh kitanya. Di bunuh aku. Sepot nak tahu nak dibalas ngenak sepot. Kau girai berjaku dalam mati ya Tian. Amat tanya ke keriak ngelai ya. Dek top kian tadi empat pemedias ati ya dekat berbalas kapai seruai naik kemati debunuh tuam belanyat ngogan sayanya tadi orang kericah rami kengirup batanyu atum dia tadi majak mesidanya sidak yunyu ngacat mesidak dia tadi mantai kajat bunuh ngelulu ke diri betas cah ngomong suah sambil sidak yang ngirup. Unik kemanyuang menyak dia kok cerita. Medak utai bekenya. Dia tanah liat bati girai itu tadi. Ya lu ningkil kedua igi buah nyuar. Ikep say serta berat. Udahnya lu tikau ke buah nyuarnya tadi. Ngagai sidak kebendung berbalut. Belaban ngirup bertanyu dia. Buah nyuarnya lu betul-betul. Kenapa lah si
kau hari sidaknya tadi. Lelakinya perlu rebah kejar-kejar. Laban palak yang pecah. Kena tinggang buah nyuarnya tadi. Oh, orang perlu bergaul dengan ni. Benung sidak ke bergaulnya tadi. Dia girai. Lalu ni kau sidak yang baru bakak teluk tadi. Buah nyuarnya pan betul-betul gak ngemal kekeniang resiko. Ya perlu tanya harga rebah dia. Pala epan pecah gak laban buah nyuarnya tadi. Nyak maku cerita darah nyob danau pan suat. Ari pala doaiku orang kematinya tadi. Jadi orang kena terari ke diri ari tanyaunya. Semua kena pancit darah pansuat dari palak seruai kematinya tadi. Orang perlu bergaul ni. Mendak teh bangai nyalai bekinya. Nyak mesti dah ya merniang ke kibak, perniang ke kanas, teh ke kanan ke atas ke baruah me. Leban kat nemu hari ni buah nyuar ke labuah. Ninggang kaban sidak ya doi kuknya tadi. Mayuah sidak ya ngumai. Buah nyuarnya labuah. Hari pucuk nyuar sekayu. Yang ketumbuah. Bau juang tanyu atum. Nyuarnya besai. Serta galak amat. Gak. Lalu buah yangnya teripan lebat. Gak. Buah nyuarnya. Ne, kada sangka sidai labuah. Lalu ninggang. Seruai doi kuknya tadi. Jadi. Nyuar bukai. Lebih lagi ia kalai girai belalai. Jauh. Hari tanyuk atumnya. Nyak di sidak tadi. Tak nadai sekali sidak yang nyangka. Buah nyur bukain tadi telah buah ninggang sidak keraminya tadi. Nyak megirai. Kok cerita. Tanyuk tawak diri ya dalam hati yadin. Oh, buat pucuk nyur din tadi. Mudah ulah sedak kenyap gau. Laban pemati dua iku orang keparai kudah di tuku ya yang enak buah nyuarnya tadi. Oh nyo kelama-lama ku cerita udahnya dia dia tua malu bujaku ngagai sedak serumah ngus semua pengabang ekbisi datai dia ngantuk pengawak sedak ya. Ya madah kegawai cabuh haruangnya deketu kerangkainya. Nyungai nyadi dipajak kagi laban doiku orang kudah mati tinggal buah nyuarnya tadi. Ninga jaku atuamnya tadi. Orang penyu nadagi rami nyung tu kena orang. Au, nyusunyi udahnya. Nadagi capuah. Bak tanyuknya, bak rumahnya pan. Orang. Sama belak. Nadai yang ala. Bakai kepun tadi dah nyujenuh sidak ya. Sidak ya punya badung hirup ga. Orang ke semua sunyi, nadai memunyi lagi, udah keninga aja kok atuamnya tadi. Rumah atuamnya pan, tanyau nama nadai memunyi utai lagi, nyemunyi nadai mensia, udahnya. Ninga orang nadai capuah, nadai raga lagi. Dia ada girai, lalu kecet kena ya, hari pucuk. Nyuar kalai ya belalai yang niki yang tadi, ya lalu terengkah bak perabuan rumah. Ya merumah, kok cerita nyup ganyang, bernyuan. Saya kena pangkak tanah bernyang. Nyepi utai senyak tadi, dia sedak tuam serumah. Ngobala pengabang kedatai pan. Nyun lalu begau baru. Kena orang nyepi rumah asainya tadi. Sedak ke begaunya. Nyun nak nemu adap lagi sedaknya. Tak ngidup ke sepot. Tak barang jalan yang banyak. Laban sedak ya tadi nak nemu nama ke buah rumah sedak ya pekinya. Sedak apa lalu bergerah. Madah kemunsuh. Bisik datai nyerak sedak ya. Dengarnya sedak kelaki penyumbami begigak kesenyata bakaduku terabai sangkuah ngokerban bukai.
orang kino pan piaga nyop terau ah bukan ngau kana ni kemadah diri parai menya sekedar dia tu melub jako ngono sabuang ya belanyat seruai kan sai de selanya nyen de nyaka puten sta mua ari lunya ne de kan sai nyaka mua ari le aku ngenan kuta kita ba tengah-tengah rumah ya aku ya nyerawah. Jadi girai itu tadi agi de prabuang dia ni ya. Dia yang meda mayu hamat mensia. Tenyum beka semua begau de tanah. Ketika nak pia laban bala pengabang agi mayu bedau pulai. Ya kengai kiruah begau kemunsuah ku sidaknya tadi. Dan udah tetabun rari. Ngerali ke diri, tau keterus pulai ke rumah diri. Nyalai medak orangnya tadi, agi mayuh nar bebalut di tanah dia, dia digerai kena uyat, nalihat hati, terjun mihari prabuang yang tadi ke tanah, letai bertanah, dia ya lalu nak dicamang, lalu mabut kayu batang nyawar. Nyalai ngena batang nyawarnya tadi, dia ya, tak lalu ngericang rumahnya bak tengah-tengah. Nyalai minah ya hari tengah rumah ya pelan-pelan nak keputian setak ili datai kena ya bak madanyur kebak tisi rumah muak hari ili yang tadi dia yang perlunya buat sepun lagi nyur. Nyalai ngena batang nyuarnya, ia perlu ngericang rumah tuam niti ruai kena ia ujung namanya tadi. Pucuk nyuarnya dah, putih nyuarnya ngakai. Kestakkan kena ia ngericang rumahnya tadi. Nyak mamesia, nyu nak nemu lagi. Nyu baka kerak, kudah kena peramat. Okay. Semua orang kena dujuk nyuar kedasur keangah ruainya tadi. Bisik pelantiang, bisiknya duduk, ni keluput. Lalu ngemayuahnya ekparai, sebarang kena tahan sepuat. Patah jari, patah kaki minya. Laban nyuar ke dasur ke girainya tadi. Mayanya aku cerita, girai itu tak. Baka ngerjau tengah pak ianya ngasur ke patah nyuarnya. Nengah ruainya tadi. Orang nadai sempat lari. Semua sidak kekena laban dan nyuar kedasur kain tadi. Tak nadai cawak magang. Semua parai. Nak pen parai. Nyundak dapat meskeda angkat. Petah lengan, petah betias. Semuanya netemu tungak yang tadi. Jadi belansat seruai kan saya. Kesama ngetan ke kedua-dua punggah rumah. Nyunak nemu cara lagi ngelapan girai. Ya amu pucuk nyuar ke dasur ke girainya semak seruai ya rari ke seruai ya terjun ke tanah. Udahnya niki baru kok seruai ya ke rumah. Nguji dekat ngerapat ngelapan girai tadi. Tak sama girai tak. Ngai nyadi di lapan seruai ya ada. Laban batang nyuar ke dasar kianya tadi nyur kitau kuyakin kiak kanya. Ukai semina mensia keparai. Tiang rumah mayuah ek patah. Dini yang ruai ngudini yang tempuan udua. Ni habis awang. Laban belanyat tu nang amat berani. Dia sekali seruai ya tadi. Ngau kan saya tu. Kak ngerapat girai ya kebenuang ngasur kebatan nyuar ni tirwain tadi. Medak seruainya tadi ada enam diri semak pala tangga. Dia ada girai itu. Lalu musin kebatan nyuarnya ke pegayanya tadi. Serta lu ngasur kebatan nyuarnya nuju seruainya. Oh, medak utai bakinya tadi belanyat seruaikan saya lu kecet kesadau ke. Nya seruai nyok kitang kitang bakal jalu umpau ya kebetayuan badan kayu eh. Meda utai bekenya dia ada girai
tak lalu nu wat ke batang nyuar ke di pegayanya tadi kena ni pas ruaya ke benua tayuan kita-kita berpegai buat pemanggai pedak kena belanyat lalu kena rangkum dan nyuar yang tadi ya pan lalu dan tuang dirai kena pucuak nyuarnya nyalai tudah belanyat pan lalu pelan tiang teksai labuah kebabas kian ya nya mau pengujuang belanyat kok cerita oh. Meda tudah belanyat tu udah ada kesai ke gerai ke dalam babas kian ke dia dengan saya pan nyunare ti bukai atang dekat hidup kesebut aja dalam mana namu yo kai te delaban mensia bakinya ya perlu bersengkau ya bab mangai dia dekat ngira jalai rari nasir nak jawarnya ada bisi lubang penutup ko cerita semak mua pintunya dia nang meruan lagi bisi lesuang dikena sedak kenduknya nutua. Mada utai bekinya, dia akan saya lu belanak kenduk ianya tadi. Rari berpawut buat sadau nampat ke lubang penutuaknya. Bedau sempat ketudah tuai ngerari ke diri nengah lubang penutuaknya. Dia agirai perlu ngelengkak batang nyuara. Ya kemengkang dah pegaya. Ya palung cet hari ruainya serta lunang kap betis kan saya kaki kusil-kusil dekat mangai diri basah dau. Nama ada girai luna riat ya serta lu dempas ke abad ruai dia. Kan saya penyu luput lalat udah ada pangkak ke girai abad ruainya tadi. Nak puas hati udahnya dia girai. Lalu nang guang lesuang ke mua, ke bak mua pintu bilik semak lubang penutuaknya tadi dah. Lesuangnya lalu kena girai nuku kan saya kaki ngeliat. Udah dempas kianya tadi. Nama dah, pedak kena lesuangnya tak belah dua. Amat keriang gagan sayanya. Lesuang belah, tudah gan saya pan. Lalu apa sebut? Udah kertukuk girai ngenak lesuangnya tadi. Eh? pedih sama kita Maknya. Lainnya kak munyi kerja kurang. Udah gak? Labuah tinggang lo lesuang gak? Udah gak eruak? Pukung lo luang gak? Nih mati mu tu dah girai. Katiku ngau dah nyai ari parai nyai lemai meyanya tadi. Degasak ke gerai dia. Belanyat. Andai temu dia. Di kampung dia. Detik kau ke gerai. Ya hanya tadi. Ha? Dah suar. Kena nak ujung nyuar. Ket pegai hanya. Andai jalan hidup. Ya udah kenyak ni. Nak pihak ke eh? Okey. Bak. Tusun kelima tu. Kita yang ngetu. Nak kak tu dulu. Demai aku. Sepedau kita dengar ke. Bekini ku. Cerita gerai tu. Kujung lagi, bak tusun kenamnya ni lah. Okey, mau buat dulu aku. Aku diam kita ni. Aku jenuh. Nganti kita keningah kaya. Bak tusun ti kenam. Mau buat aku. Bye-bye.

0: Cikgu lain terjalan.
1: Nyak nak kutungai nemuang ke rumah dia nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petaya. Sampai teh ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uliah nyawa aku. Darku aku tau kan gak letak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta cengkira aja. Dudi hari ilak nadai magang tanya.
3: Yo yo.
2: Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
1: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doai. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 ba. Duo pagi wai.
4: Nda berasai kita nyau datai ba pengujung rentak ngale hari kita lemai tu peninga. Lalu pukul 6 lemai tu lagi bekas selama sada lemai dan ngale 9 malam. Terima kasih anuju semua kita ke pegulai ngaku kenyau hari pukul 3 ngale hari tu tadi. Selamat belalak, selamat ujung minggu ngale kita ya ke Sarito dan nembuk ke pengawak. Jaga pengerai dirimpu, kurang kagi pengawak tau ke pejalai aktiviti di luar rumah maya musim hari ke bersebun tu. Mupuak dulu aku lemai tu. Selamat lemai. Bye-bye.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai. YFM Segulai Sejalai.

0: tiang hari nah. Jadi YFM di dengar kita pingah cara tik cukup mudah, cara cukup muntang hari RTM klik hari portal radio RTM. Si minat pak ujung cari aja dengan ngenak telefon bincang ya. Tak kari Astro, tak di dengar kita baru hari Astro. Nak ira pak dinindur kita diau nintiang hari ya. Nah, berasa peningkat jam kita 10 minit lepas pukul 6 lemai. Kita mulai dengan aku, Ronana Gilbert. Sehari itu, bawa sedang lemai. Nak berasa sehari itu peningkat 14 hari bulan 8 tahun 2026. Kita dah datang bulan 8, bulan kebangsaan. Jadi, yang berserimai dengan bulan kebangsaan untuk peningkat, rakyat Malaysia sudah dilalau, sudah diperansang, ngitang ke jalur gemilang. Di kena kita yang tadi mantai ke penalu setapnya yang kita ke menua kita Malaysia. Okey, seminat bak bulan kebangsaan nyentuk ke kita tu tadi ngintu hari Malaysia enyak dalam bulan 9 tu ilan eh? Jadi ya tentu ke kita tadi peningal ngitang jalur gemilang tambai menua Malaysia kita piam gak tambai menua Sarawak. Ngau cara atik betul serta nadai pengurang ya. Ini tiah ke spesifikasi tak ke specification. Nanti menira kita tak ketambai kita tadi cari yak kini luyak kini. Jadi simpan kita ngau mana anang ngitangnya na beli kita ke baru. Nanti atuk nyamai boleh dibeli kita ngau cara ke cukup mudah na. Barga ke ndak mar. Okey, seminat bak bulan kebangsaan meninggal tang kita patut mantai ke penahlu hati kita punya hati kita ngagai menua kita nintiang ari nak ngira bak dini-dini endur kita diau na. Hanya cara kita berbahasa ke menua kita lalu suruhan bersamping harap ke menua kita suruhan likun serta mucur mansang baka menua bukai di dunia tu na. Jadi yang ngenang gayari kami bak bandarai Kuching saiku ke seminat bak bandarai Kuching di tu ajak peningah tang nyau ka di strata menua Sarawak di tu kita itu tadi benon api gayari ti bersebun ya. Jadi yang itih ke penerang ari portal berita RTM bisik 8 bengkah endur ke udah ngerikut ke tikas pengamah angin tak ke indeks pencemaran udara IPU bak tikas di nak manah ke pengerai kalai keterubah tu tik balat ya kebenar bak tikas di nak manah ke pengerai ianya serian tik ngerikut ke 183 Semarahan 172 Kuching 172 Seri Aman 164 Seri Kai 158 Mukah 152 Bintulu 137 lalu Sibu 109 hanya tadi 8 bengkah dur tak ke bagi menua ti ngerikut ke tikas pengamah angin ba tikas ti nak manah ke pengerai ya. Jadi harap kita sama belaknya ke pengerai lebih kik mayari ke sebun membuka ke dia tau ya. Anang kurang ngirai amat lalu kurang ke ngerja pengawak bak luar rumah lebuh kita yang tadi nak tau ndak pansuat kini ngerja pengawak bak luar rumah tentu kita yang tadi berkenak ke sengkabung hidung ngau nyawa
1: mayari ke balat angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah irup mayuh air serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Okey, ini pesan pengibuah bergaul.

gaya hari ke bersebun macam ke dia tu. Jadi terbalik kandang menua di Borneo nyeng kaum kita di Sarawak itu di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Kalau ya Direktur General UPS Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia marah ke kuyang ribut kedatai hari selatan enggak pemayuh kanandur ti angat di Borneo tau benar ngucung ke menua tu bersebun. Nyak tadi berkawal ngau gayari kita di menua kita di Sarawak itu ke di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ya. Jadi kita pindah dulu dengan si lagu dari Edward Rom, Joget Bujang Perawan. Sudah mai kita mendiang ke Hello Wai dari Sri Aman.

0: Mau baru ngau kita peninga bak program Hello Wai Sri Aman. Bekas selama Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam bawa to. Nur kami di YFM Sri Aman berkongsi ke berita hari bagi menu Sri Aman pihak mengkap bagi menua betul. Nama berita jam dia to. Terima kasih lawan semampai mendiang ke YFM. Berita ke terubah dikongsi ngenang program tiudah diatur UPIS JKR Sarawak. Tiudah ngatur program Ekspedisi 3.0 diatur 12.08 nyentuh 13.08.2026 tu tadi. Tu kebenarnya pengawak ngelawak ngabas projek-projek infrastruktur di menua pesisir kelebih lagi tiadaka mai pengelantang ngagai komuniti-komuniti dia. Serak tu Ekspedisi 3.0 ngelawak projek-projek infrastruktur bau ulu sekarang pihak muka ulu kuta ngau ulu entabai. Betuai ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Anak Mas Sapit Premier Sarawak di muka Menteri Perkara Wang ngau Ekonomi Baru 2 serta Menteri Infrastruktur ngau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak. Bari keterubah 12.08.2026 Raban Konvoi UPIS JKR Sarawak Program Ekspedisi 3.0 ngepun ke pejalai ngau pengawak ngelawak projek-projek infrastruktur ba ulu sekarang. Sepengudah berguluh dah lama ba Dewan Lumba ngemain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betul. Projek-projek yang kedelawak raban to ianya projek ngemansang ke sebengkah tebiang ngau jalai ba kilometer 13+800 engau kilometer 21+900 bajalai ulu sekarang. Biar mega sama di lawak ianya projek ngemansang ke jalai pincuah ulu sekarang serta ngabas projek jalai ulu sekarang lubu antu fasa 2 kelebih agak projek jambatan menggung engau jambatan penabun ulu sekarang. Tembok bau ulu sekarang raban Ekspedisi 3.0 JKR Sarawak lalu ngabas projek ngemansang ke jalai Ulu Kuta Fasa 3 ngau jalai Ulu Entabai. Program to Ekspedisi 3.0 JKR Sarawak udah nyadi platform UPIS JKR Sarawak ngemata ke pemansang infrastruktur menua pesisir mandang ke JKR Sarawak meruan ngembuan komitmen mai pemansang perkara to lalu mai pengelikuan serta pengelantang komuniti menua pesisir kelebih lagi. Belangau program Ekspedisi 3.0 UPIS JKR Sarawak bari keterubah ianya Yang Berhormat Dato' Insinyur Aidil Lari Wu Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak pihak megak Direktur UPIS JKR Sarawak Yang Berusaha Dato' Dr. Kasidi Anak Muris Yang Megah Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Yang Megah Kaban Konsel Negeri N33 Angkelili Yang Berhormat Dr. Juniker Rayung Anak Ngipa Yang Megah Kaban Konsel Negeri N47 Pakan Yang Berhormat Tan Sri William Mawan Anak Ikum Yang Megah Yang Berhormat Roland Duat Jubit Kaban Konsel Negeri N48 Meluan Pihak Mega Sekretari Tetap UPIS Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Yang Berhormat Datuk Chiu Chi Yao Pihak Mega Yang Berusaha Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas Residen bagi Menua Betuang Pihak Mega DO Lubu Antu Yang Berusaha Tuan Akoi Hijau Pihak Mega DO Betuang Yang Berusaha Tuan Laga Kueh Pihak Mega Pemesai-Pemesai UPIS Perintah Engau tuai tua raban bangsa ia kesemak alai ti dilawa raban to. Bari kedua 13.08.2026 to tadi raban UPIS JKR Sarawak Ekspedisi 3.0 mujur ngelawak projek-projek tungak kebagi Munos Rikai serta Nangajo. Nya tadi berita ke terubah. Nya dito berita kedua berita ngelansak tim kawal ngau Sebengkah palan alai ngetu nak lama di Highway Pan Bonio ianya R&R Jelukuang patut meruan di kemansangka ngambil semua perengkah serta servis tidak disediakah ngelantang ke Mensi Mayuah tidak bisik ngelawak bisik ngetu bak palan to Jadi itu penerang terdipansut ke Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin, lebuh yang lawak Palan Tompai Lama. Perangkat tambah Tuan Sato, RNR, hendang berguna amat kelebih agik jadi Palan Tilikun Alai Mesir Mayuah bertengah ke Highway Pan Bonio, Ngetu, serta belalak sebedau nampung pejalai kelebih agik sidak nempuh pejalai yang ke Jawah. Ini berita kedua, kita ingin dengan berita ketiga. Kalai Opis Pengendara Api ngapunya penusah bagi Manua Sri Aman. Bisa sudah ngatur program kesedaran awam bersama komuniti. Mujur diatur barumah Stipa Nari, Batu Lintang Undup Sri Aman. Nitya ke penerang dari komiti pengatur program. Program itu dipejalai ke kena merik penyedar ngagai komuniti senentang guna betati kebenar perkara pengelikun. Maya tu mega dipejalai kelica perkara pengelikun. Biar mega bisa diatur demonstration ngena perengka madam kapi serta info-info tiba kawal ngau cara menagang penusah angus. Program tu mayanya bertuai ke pegawai bomba kanan satu Edwin, lalu lica-lica pengelikun dikenatai ke pegawai bomba Gabriel Yahya serta pegawai bomba Alvin Klunup. Belak datai ngolok program tu mayanya ianya bala pemesai Ari Upis pengintu pengelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Sri Aman, piamka Upis Polis bagi Menua Sri Aman, Upis Pengerai bagi Menua Sri Aman, piamka Upis Peliliah Menua Sri Aman. Yang berita ketiga dikongsi ke dia tahu kita dibaik kami mindah ngagai berita tiga keempat. Jadi berita tiga keempat tu ngenang pengawak yang keudah diatur barumah lagan bulo lubuk antu empai lama. Program tu ianya karnival aram berpengerai. Jom sihat ya kediatur komiti penyandang penemu klinik pengerai lubuk antu. Kena sidak dari komiti pengatur program merik pemerhati hati ngagai Mesir Mayuah ngambil meruan betati ke guna perkara pengerai hidup berpengerai. Maya program tu bisik dipejalai ke pengawak berperusahaan pengerai ndak berbayar ungkup genap komuniti tibisi nguluk program tu kelimpah dikenatai ke megak lica berpengerai empat bekah lica perkara pengerai bisik dikenatai dipkongsi ke serta pengawak mandang ke barang pihak megak penerang ari klinik pengerai lubuk antu pihak megak upis peliliah menua lubuk antu pihak megak dua bengkah company berjual ke perengkap pengangkut di menua tu serta ari agensi angkatan Pertahanan Awam Malaysia Peliliah Menua Lubuk Antu. Program itu mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Lalu maya mansut ke penerang bak program itu dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Program bansa itu koya ndang patut diteruskan. Laban ia, Siti Ari Pengawak diulih menyemak ke upis-upis perintah kelebih lagi upis pengerai pihak megah pengari rakyat ngau Mesir Mayuah. Bila berkongsi ke pihak megah bertati serta belajar ke perkara penghidup cara berpengerai. Bak program tu bayarnya Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu bisa megah ngungkup ke agih-agih belanja baka RM150,000 dari baruah projek RTP 2027 ungkup projek owning rumah lagan Bulo Lubuk Antu pihak megah RM25,000 ungkup komiti pemansang ngau pengelikuan rumah panjai tok. Pihak mega RM10,000 ungkup biro induk rumah lagan Bulo Lubuk Antu serta RM10,000 mega ungkup komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubuk Antu. Belah datai ngulok program tu mayanya ianya Dr. Joni Chan Junin Shing, pakar pengawak berubat pengerai Diris Bilia klinik pengerai Lubuk Antu serta konselor Giti Chua Peng Hia, ketuai komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubuk Antu. Nya berita keempat, lalu berita ke penudi di perkongsi, engkau cara ngelansak dikenatai ke, berkawal ngau sebengkah paket yang kerikumai pertandingan perarakan dan sepanduk berserimai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menteri Aman dekat Datur 26/08/2026 bak Masjid Pasar Sri Aman berengkah di pukul 6.30 pagi. Untuk sebuah program, ia kedatun menyadik kita, ia kebah pengharap Islam berserimai dengan sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menteri Aman ungkup tahun 2026. Nyalai bala peninga, nyak berita-berita ada fungsi ke dalam bawa ke sekali itu. Hello, Wai Sri Aman. Jadi aku ibin madah keterima puak dulu. Jaga pengerai maya musin sebuah nasabto. Irup mayuah air bersih. Selamat lamai semua. Temu baru bawa ke bukai.
1: Okay, terima kasih guys. Steven terpaksa lah tukar ibin. Bak hello, Sri Aman.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngena tai ke pesan berat ya ke BCA di Jumat kami dari Peninga YFM, pesan ke terubah tu datang dari Hillary Anak Singe dari Jeria Sibu, nuju Kaban Belayan ya ke dia bak ke Kandalat, Bungan Besar Igan, Bungan Mit Igan, Sungai Kot Dalat, di Meduang Dalat, piamgak Kaban Belayan di Kuching, Miri Bintulu, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena maditu. Pesan tu madah ke Singe Bin Ruby, tau ke Apailai, tau ke Laki Selin Anak Linguh, udah nadai, ianya kena 12/8/2026, bak Spital Sibu, lalu niang Singe Bin Ruby, tau ke Apailai, tau ke Laki Selin Anak Linguh tu, dekat di Sungai Balamayu bak Sibu Mochori Hall, Jalai Bukit Lima Sibu serta Dianjung kena pagi hari 6, ianya 15/8/2026 bak Pendam Christian Kekan, ianya bak Liko Kampung Kekan. Jadi ya sekali lagi medah ke Singe Bin Ruby, tak ke Pailai, tak ke Laki Selin Anak Linguh Udan Adai, kena 12/8/2026 bak Spital Sibu, lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu bak Sibu Mochori Hall, Jalai Bukit Lima Sibu, ianya serta di Anjung kena pagi hari 6 tu 15/8/2026 bak Pendam Christian Kekan, ianya bak Liko Kampung Kekan. Berita ke sila lagi tak bertanya ngagai Hillary Bin Singe, ianya anak niang tu, ianya bak lumur 017-804-5411. Pesan tik kedua tu datang dari Belawi yang anak garit, mesan Kaban Belayan yang kediau di Batang Tabai, Batang Tayih, Batang Puak, Ulu Kakup, Batang Munus, penebak layar, pian megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Pesan tu ngasuh kita datang ke rumah suntik, Nanga Kakup Entabai Pakan, Laban Ramau Anak Abing, Ramau Anak Abing tak ke bini Belawi yang anak garit udah nadai, ianya kena 13/8/2026, lalu niang Ramau Anak Abing tu dekat di Skype Belamayu, ianya kena hari 6 tu 15/8 serta dianjung ke Pendam kena hari Minggu 16/8/2026. Jadi sekali lagi minta Kaban Belayan kepesan datang agar rumah suntik Nanga Kakup Entabai Pakan, Laban Ramau Anak Abing, Ramau Anak Abing udah nadai kena 13/8/2026, niang tu dekat di Sungai Belamayu kena hari 6 tu 15/8 serta dianjung ke Pendam kena hari Minggu 16/8/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit datai dari Josephine Dujung tak ke Indai Juluar, mesan Kaban Belayan ni kedia di Batang Dijih, Batang Bawah Dijih Tamin, Batang Mukah Nangan Wuh Ulu Mukah, Nangan Duat Sungai Wong Nangan Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, biar megat Kaban Belayan ni kedia bas pemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang Jerabak Anak Sambang tau ke ini Ijluar, kalau ya pengawak tu kat diatur baru rumah Simon Ulu di Cia Selangau kena 15/8/2026, ianya malam hari 6. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang Jerabak Anak Sambang tau ke ini Ijluar, kalau pengawak ngetah sulit tu diatur bak rumah Simon Ulu di Cia Selangau kena 15/8/2026, ianya malam hari 6. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit, kalau pesan tu diterima kami hari Ali Anak Ading, mesan Kaban Belayan yang kedia di Pulau Dudung, Pak Senibung, Durin, Song, Penasu, Rian Lusing, Banyuk, Tuan Rumah Jana di Batu Matup Julau, Kaban Belayan di Skuau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mahaditu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit, niang Ading Anak Entai, kalai pengawak nguan ulit, dekat diatur kena malam hari 6 tu, 15/8, lalu pagi hari Minggu, 16/8/2026, dekat ngetah sulit lalu ngupas entebalu. Jadi ia minta kawan-kawan kerpesan tadi datang ke rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit serta muai entebalu niang adi yang anak entai kalai pengawal nguan ulit ianya kena malam hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 dekat ngetah sulit lalu ngupas entebalu ianya bak rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Lalu pesan ke Sitik Tok Peningal ianya pesan ke diterima kami hari lepas anak silang kalai pesan tu nuju kaban belayan di kediau di Sungai Tebelian Rayu gayau pantau serudit lubau penyelannya kibak tebalau munggut sawak melihat kucing gau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama di tu pesan tu madah ke ucu lepas anak silang ianya Viner Winnie Baxter anak Vincenzo Wade Basil tau ke dikangau Gabby ianya anak boy tak ke Vincenzo anak Amir ngobinia Wilhelmina anak Paki keudah nadai kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang Viner Wayne Baxter anak Vincenzo Wade Basil tak ke Gabby tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta dianjung ke pendam SDNU Silkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke Viner Win Baxter anak Vincenzo Wade Basil tau ke dikangau Gabby udah nadai ianya kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta di Anchuang ke pendam SDNU Silkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi berita kesilik lagi tak tanya ngagai katun anak muni Pak Lumur Kusong 111 192 9479. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit ngau muai terbalu nuju kaban belayan ia ke jauh tersemak ia ke ngelala niang angkiang anak gegang. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulis serta muain terbalu niang angki yang anak gegang ianya kena hari 6 tu 15 hari 6 tu ianya penatai kaban belayan lalu pagi hari Minggu ngetas ulis ngau muain terbalu ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamir Sungai Pelata Kuala Balingian. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ngau muai terbalu niang angki yang anak gegang ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu ianya pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamir Sungai Pelata Kuala Balingian. Ya tarik peringat pesan berat ia ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi semudah lagu tu lagi peninggal ku dekat maca pesan berat ya ke bisik di jemaah kami hari email yfmiban@gmail.com.

Pagi lalu nak pulai setiap lagu dari Phoebe Chloe. Lagi nampak macam pesan berat ya ke bisik diterima kami ada peningat YFM. Kali pesan ke sekali itu ingat pesan mati dari Nela anak nyela anak sempurai tau ke apai apik. Nuju kawan belayan ya ke dia bak sungai Rasau Batang Ikan, sungai Tutus, sungai Sebedil, Engkalat, Aup, Penasu, sungai Pinang, Rantau Panjai, sungai Arif Balingian, di Pasai, Siung, Batu Burak, Rumah Noliza, sungai Menyan, yang megat di Sentosa, sungai Ilas, Banyuak. Kawan belayan di Sungai Salim, Simelajau, Diet Debak, ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke Regina nak nyela. Regina nak nyela di kangau ke orang api atau ke bini Hendra Kenawang anak manggu dah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu ianya kena lumai tu. Serta di Anjuang kena pagi hari 6. Ianya 15 hari bulan 8 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamayu Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall Bukit 5 Sibu. Jadi sekali lagi madah ke Regina nak nyela tau ke dikangau ku rapi atau ke bini Hendra Kenawang anak manggu dah nadai. Lalu ni yang Regina nak nyela tu dekat di Sengai Balamayu ianya lemai tu Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall Bukit 5 Sibu serta di Anjung Kependam ianya kena hari 6 15 hari bulan 8 2026. Jadi berita sekali lagi tak tanya ngagai nyela nak sempurai Bak Lumur 013-6588-048. Lalu pesan ke Siti tak peninga ianya pesan ngetas ulit datai hari blister anak sujang kalai pesan tu nuju kapan anak belayan ia kedia di Sungai Tenggak Menalang, Lubuk Jok, Guntung, Kelasin, Engkramut, Pungguk, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Pian Megak, Kaban Belayan di Pidek Sebuti, Merakai Indonesia, Ngau, Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Detok, Nyengkau punya kediau di Sri Aman, Kuching, Bintulu, Ngau, Miri. Jadi, ya, pesan tu madah ke pengawak Ngetas Ulit, Niang Fredolina, Melda, Anak, blister teka ucuk sapit anak angkum ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang Fredolina Melda anak blister teka ucuk sapit anak angkum ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Sri Aman. Hanya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami dari peningat YFM.

0: info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
1: Sepuna lagu Ari William Brau tu lagi peningah. Ungkuk Raban Kristian kita sama belak mending ke Turai penghidup mulai ngepas ke Edut Langit.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bawa dalam program Turai Penghidup. Bawa dalam Bible study kita itu untuk Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King Davidnya. Kisah ya tiap pianya di Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Disawut Samuel, aku datai leban aku dekau merik piri yang ngagai Tuhan. Tuci dirimpu, lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia, nuci diri. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piri yang ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ya, ke bernama Eliabnya. Lalu yang ngumainya meh, ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medak gamal, tang aku medak hati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh iku anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai, Tuhan dok milih balau sidot tu. Ayat 11, ku Samuel, kati nuan Jesse, agi bisi anak lelaki kebukai ya, lalu disawut Jesse, bisi, sikuk kebunso, tayo nadai ditu, benung ibun bedus di menua puang dien. Kuk Samuel nyawet, asuh ia datai kita. Jesse penalu mesan kena bunsu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Lebuh David datai menjadi. Boya ti baru udah nurun dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngagai Samuel. Berjalai malu-malu metudah ya. Cecungin dia. Dia Samuel medok gamal David ngede. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon nembiak kebukai. Ti semua serba ngoyo di menuanya subok. Yo gok berpengeraya mat. Lalu mata yo tajam. Tajok yo ngenok reben. Lalu kau Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok me yo. Tatok yo. Menjadi. Yo kedi tulak mensio. Yo kedi singkir kurang. Ia nyok gak ke dipilih Tuhan. Ia kena diguna sidak sebilik. Ia kebiak. Kena diguna sidak sekaban. Nyok gak ke diguna Allah Ta'ala. Tak semina hari grace saja. Utai ti bangsa tu boleh nyadi. Amazing grace nar. Laban buat dalam grace. Semua kita bisi peluang magang-magang. Semua kita boleh dikena Tuhan magang-magang. Bok dalam pengrindu Allah pai menjadi semua kita layak megang-megang betusui ke gospel nyadi anak ke dikrindu ke ya. So kita nyambung baru cerita David tu. Medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya ngeno anentui ngewel ngeno minyak kenonya tadi munsut David ngeno minyak Roh Kudus bok mua mata orang mayuh dia ni nak terkenyit dar balok sidok menjadi. Balau sidak sekaban apa yumpu mega ngau balau orang mayuh ke bisik dijemput orang datai kiok ke ngagai penggerami makai bestainya lalu merik piri yang ngagai Allah Ta'ala kenyit megang-megang sidak ya orang nak nyangkau nyetai ya kedi pilih orang nyadi raja sekali lagi menjadi kita indah boleh menilai orangnya deh menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja. Tidak betul, nanti kita tak semina medak gaya peniau orangnya hari luar aja. Tak menah dah perangai. Tak imun gemar peniau. Tak nakak-nakak ia bayat. Tak penuh leban tatu tubuh. Tak nakak-nakak ia penelap. Nya kita yang boleh judge orang. Yang kau ngelamat tu menjadi, kita bisa bertemu dengan orang kini. Di luar dia. Bok pasar. Bermenua, bergerija, barang-barang dur,
Kita nak nemu nama tai kudah nyadi berpengidup orangnya. Nyalah kita yang nangat kiam sidak. Kita pandau nemu nama penyadi sidak ke jemah hilak. Nyalah kita yang megak anangat kiam orang. Cuma kita nak nemu deh. Orang kedik kumbai kita orang kemit deh. Kedik kumbai kita baru. Kita nak nemu. Tuhan tau ngangkat ke sidaknya ke atas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Lawan Tuhan landiak nukar orang hariti. Hariti narai gunanya. Tuhan tau malik orangnya menjadi. Malik orangnya menjadi raja. Tuhan tau nukar kita hari ai amat kena dia sainya. Di tabarnya. Tuhan udah nukar kita menjadi ai wine. Menjadi ai wine ke biso. Ai wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikenok ya. Ya ngigo ngegain dua tindak disangkok mensia. Ndak boleh dipelabok kurang. Laban cara ngejalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngongi kita. Rahsia ia menjadi. Ianya. Kita patut ngemuan hati kesedia. Hati tik setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang. Ngerja pengawak kemana. Nyaja. Kok belajar deh. Serta megak ke kok diajar. Lebih mayuh orang ngai diajar. Bayar lima dia tadi. Lebih belum menjadi David tidak baik ngagai semil ni deh. Ia ngasuh semua sidaknya menjadi. Yang kau mapai sidak ya Jesse. Semil ngasuh sidaknya. Nuci diri dulu. Laban sidak dia kau merik piri yang ngagai Tuhan. Semua sidak dia. Dia suah orang nuci diri empu dulu. Laban sidak nak layak datai ngagai Tuhan. Masuk dari empu kena air tadi kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk mua, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Nak nemu aku. Tang puji Tuhan ni deh. Lebuh David ni deh. Tidak datai dari mua puang ni ne. Baru nurun dari basnya. Datai dari hari tinggi pun bedusnya. Tubuhnya nang bau ampis. Apian mandi ya. Nyau bau peluah ya. Bau tengung. Tang tajak ya piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutur-ngutur ya deh. Nadai ke Nabi Simeon yang ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Simeon ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ya dipadah ke Nabi Simeon yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namo kubuah ya. Laban ya kena Jean Levi's ngoreben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kubuah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun berdus ya. Ya ndang sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya ndang sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi kegaya pendiau ya. Bukan semina berlagu buat gereja ya. Tak berlagu bentuka. Berlagu berumah dah.

Dan nama tek misik ke bamu puang den. Nibun berdua saja. Tang yo nulis ke I shall lack nothing because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngagai aku. Lalu aku dekat datai ngagai nuan. Ke Tuhan. Tajak nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai, lebuah ia tidak kengau ke gagai semio. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan. Lalu haleluya. Tuhan ngelala David megok. Tu menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti nang selalu rindu ke Tuhan. Orang ti rindu ke grace Allah Ta'ala. Sidak tu deh. Nak ngira dini-dini dua sidak. Sidak tu dekok muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena dai orang medok. Nak ngira mayo ba gereja tau ke barang alai. Sidak tu nah ridikel ngau grace. Leban kita nak nemu deh. Ni mayo Tuhan dekok nak tok palok kita. Ngeno anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Laban ti kita selalu sedia. Ever ready. Nini pan maya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngiga orang ti nang ya ever ready nya. Orang kesedia. Orang ti nemu diri ti dikrindu kalah talo. Menyadi. Di tu Ruh Kudus bisa ngajar deh. Bahkan ni kita boleh milih tuai kita. Lepas suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidi dari peturun. Anak sapoinya. Tak ke pengeraja orangnya. Lepas kita nyangka orangnya boleh main pemujur dengan pemansang dengan bala bala narbak ya. Jadi pegai ya. Di tu orang kebisi influennya. Tak diguna orang. Tanggalah tolong ngakim orang. Jauh hari cara kita mensio. Tuhan ngiga orang kejujur. Ia ngiga orang keikhlas. Jadi ketuai bala anak-anak ya. Di dunia tu. Tuhan ngiga orang kebisi rundiang kedirimpu. Orang kebisi idea. Orang kekreatif. Berani berjakuk ngeri ke anak biak ya. Bukai orang ke yes man ya. Bukai orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tidak diguna Tuhan sebenarnya. Di sidak nyari tuai, sidak nadai backing dari Tuhan. Tuhan juga orang kebisi karakter, keberani tantangan, berani nilai agi dari orang bukai. Tuhan juga orang kebisi pengarap kaya, arap kaya, bercengah dan kau cara mensia tu. Tuhan nak milih orang ke disangkau kita terelnya. Ia anda ngecap orang nak pengelandia ngau pengalaman pengawak sidaknya. Ia anda terkait hati mada ulah mensia ke mana berluar saja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensia. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti ditujuam ya. Kata yang berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata yang mada qualification kita. Mada gaya peniau kita. Mada pemisik kita. Kata yang mendak ngegai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke. Mesti di tuck in. Biar pengguna tencur pandak. Nguna baju batik. Tuck in. Lalu nyok dipilih. Ia kena jen cari. Kena sepiat kena piannya. Rock steady je caknya. Tak menjadi. Yang berniang ngegai dalam hati kita. Leban buat dalam hati kita dien deh. Dia mendur pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Laban bat dalam hati kita dalam deh. Dia mendua pengerindu kita. Lebuh Allah kalau mendua hati kita. Di dalam din. Dia mendua sapa kita kebenarnya. When God sees your heart. He sees the real you. I say man. Speaking. Kata menjadi. Bisa bila kita minggu tu kini. Tika nyerah kati diri ngagai Tuhan. Ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerja pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ningau ya nyebut ngagai kita. Nuan.

meh orang ting rindu kati aku. Ku Allah telah. Laban kita ingai ngasuh yang medok penghidup ngop ngawak kita ide. Bako ia ti medok ngi iliap ngop belum menyadi ya. Menyadi ia ketujuh ikunya. Tialai Tuhan madah ke. Aku udah nulak sedaknya. Laban aku nak ngira mensia. Ngenak cara mensia. Mensia medok gamal aja. Tang aku medok hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari ya. Laban kita suah lagi menyadi. Ngakim orang ari pemisi orangnya. Nyok baru tahu nyadi ketuai. Ku kita. Laban yo nang udah mayuh duit. Tang Tuhan deh. Boleh ngaga orang kenadai apa. Ngaga orang kenadai namanya. Nyadi orang keberita. Nyadi orang kebernama. Lalu nyadi hero. Siapa bisa nyangka orang kebernama Saul. Tahu nyadi ke apostle to the Gentiles. Tuhan nukar nama ya ari Saul. Nyadi Paul. Saint Paul ke kita. Dia nulis sempekat baru. Bebuk kudusnya. Mayu hagi ari orang bukai. Lebih setengah ditulis ya. Siapa nyangka. Udah yati bersangkal ke Jesusnya. Bukai sekali. Tang tiga kali. Siapa boleh nyangka Tuhan tahu ngenak Saint Peternya. Numbuh ke gereja ya. Tang puji Tuhan menjadi. Kita merik besai terima kasih ngagai Allah pai kita. Ti ngakim kita nya. Ngenak pengasih. Ngenak penyinu. Ngenak pengerindu ya. Bukai ngakim kita ngenak dosa. Bukai ngakim kita ngenak mata manusia. Tu baru amazing grace menjadi. David dipadah kalah talanya. Orang kengerindu kati ya. A man after my own heart. Nyok bersempekat lama. Tang dia tu. Bawa dalam sempekat baru. Bawa dalam sempekat grace. Puji Tuhan. Semua kita orang Kristian tu. Udah didaku Allah talanya. Nyadi ke anak ya magang-magang. Lalu semua kita dipadah kianya. Anak kengerindu kati ya. Seminok problem ya menjadi. Kita nemu diri di kerinduk kalah talau. Tau ke kita indok. Lepas reti nama Davidnya deh. Reti Davidnya. Ia tidi kerinduk ke. His beloved. Manah dan eh. Lalu David udah munuh Goliath. Hantu grasinya. Rahsia ia menjadi. Nanti kita nemu dirinya David deh. Di kerinduk kalah talau. Nanti kita nemu diri anak tidi kerinduk kalah pai. Puji Tuhan. Kita boleh munuh semua grasi Goliath di bisi datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah Ta'ala di bisi ningau keturai penghidup nama itu. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. In Jesus' name. Amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: Sadar Lemai Y FM.
1: Sadar Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
3: Bak Y FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul udatam min lisani yafqahu qawli. Bila peninga bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin teka Damia Alimai Sarah dalam rancangan Sadar Kitai tidak terbitkan oleh YFM dengan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peningan semua semampai dalam rahmat engkau, kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu pada peningan semua, aku dekat berjakuk ke senentang Maulidur Rasul, jadi kebukti pengasih engkau penyayang kita yang tadi mengenai cara nitih ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bala peningat semua, lebih maya datai bulan kita nyambut Maulidur Rasul. Dia tadi kita semampai berselawat enggau madah ke pengerinduk kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tang bala peningat semua, pengerinduk tip benda ya ukai seminak bermulut kita ajak. Tang dia tadi kita mesti mukti ke engkau nak cara ngamal ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita neladan ke sunnah baginda ya berpun ngah pengawak tik mudah. Ulah tik jujur dalam semua pengawak, megai janji, berbahasa kapai indai, bergulai manah engkau berdiri menyadi, engkau jiran serta semampai ngembuan rundiang tik manah ba orang bukai. Dia tadi bila peninga semua, kita sembelak nemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi rahmat ngagai selampur dunia tu ketegal akhlak ia ti maduk tinggi. Lalu dia tadi kita bila peninga semua megak, kita ti orang Islam tu jadi duta akhlak orang Islam bak dini-dini aja alai kita diau. Nak ngira tadi kita buat rumah, balai kerja, buat sekolah, enggak, buat media ramah megak. Harapkah pengawak Maulidur Rasul ke sekali itu pada peningan semua boleh hidup ke baru semangat kita, ambil ke kita yang tadi lebih lagi ngelala, lebih lagi sayau serta neladan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak ke kita boleh syafaat tak ketulung hari baginda bakhirat jemahila insyaAllah. Ngarap ke Maulidur Rasul tu yang baik kita penglantang engkau pengaga serta keberkatan dalam hidup kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Nak kat terduduk kunci di baik aku, harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat ngagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita terdekat datai bergulai bawa YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bakal selama peningan pukul 7.30 lembai itu lagi kita sama belak mending ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching tahun sebelumnya. Bila kita tengok setiap lagu retro dari Andrew Lantiang lagu ya Seloma Seluaku.

Maya ri ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat lemai peningat, Dato' kami nak buat ke berita lemai 14 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak menguji narit menua China beranak ke pokok bak teknologi hijau. 12.53 juta ringgit diagih kena ngegap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelabak ke mengkang kemarau serta hangat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Nyata di batang berita lalu tu isik berita.

Sarawak menguji dekat narit menua China meranak ke Mayuh Agit Pukul dalam sektor teknologi hijau, pengawat nyimpan kuasa, pemintar tiru tak ke AI, enggau ekonomi digital. Sapit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan mada ke sektor kuasa kemeruan, teknologi bateri ngau pengawat nyimpan kuasa, nyak sekedar ari sektor kemanah dikenak numbuh ke gempung kerjasama. Dato' Ahmad Awang Tengah tilalunya di Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul, mada ke Sarawak megak ulih nyedia ke peluang dalam bidang automation, AI ngau robotik ke bagi sektor ngangkat barang, kelimpah ari pemansam palan data ngau high performance computing. Ya, mada ke ungkus pengawat dagang antara Sarawak dengan China udah manggai RM26.8 bilion dalam tahun 2024 subak, lalu Sarawak megak ngerikut ke RM116 bilion Pukul ti dikemdar ke Kenyau hari tahun 2021 nyentuk ke tahun 2025. Ya, mansut ke Jakarta bak Sarawak China Strategic Investment Roundtable di Shanghai. Upis Menteri Kerja Raya udah ngagih ke belanja RM12.53 juta ngagih Sarawak dikenak angkat ke pengelikun bak jalai perintah besar ke timpuh tahun 2021 ngagih tahun 2026. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi marah ke hari penyampaunya duit RM6.275 juta udah diagih kena ngadu kendur tidak tetap kenyadi black spot. Kelimpah harinya duit RM5.854 juta dekat dikenak nyendia ke lampu jalai. Ia madah kagih belanja Atuk Endang Sebengkah Ari Atur dikenak angkat ke pengelikun orang tip tengah ke jalai alun, kelebih lagi bandur kemudah alai penusah berbadi nyadi. Datuk Sri Alexander Mansur Kejakoto bak pengawak berjadi kurs ngerembai ke sistem pengatur penusah badi berjalai alun, RAMS, ngau pengawak ngeriput ke data penusah berbadi bak jalai alun di tiap ke standard PDRM K27 di Kuching. Berbak ngenyap pengawak nyedia ke lampu jalai megak sama belak di Perundiang ke. Nyak alai Upis Menteri Kerja Raya dekat minta agih belanja tambah hari agih belanja nintian tahun sidak dikenak ngerembai ke pengawak nyedia ke lampu solar LED di Sarawak. Datuk Sri Alexander mandah ke lampunya dekat dulu agi disediaka bak simpang jalai tak ke bandut tisuah alai penusah berbari nyadi. Lampunya begak nak boleh disediaka bak sepemanjai jalai tu lalu seminak dikemeran ke bandur ke patut. Bandur tijauh serta nak boleh disambung ke ngakai sistem grid, Upis Menteri Kerja Raya dekat mengenak lampu kediri. Yang mandah ke lampu LED megak dipilih labannya keterang agi. Tebal agi kena menua di Borneo ti nyengkam Sarawak di pelabak kemeruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Direktur Jeneral Upis Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, mada keku yang ribut ke datai hari selatan ke pemayuh kanandur ti angat di Borneo tak benar ngucung ke menua tu bersebun. Nyalai mesin mayuh dah dilalau ngejaku, tinggal sesidak semampai medak website ngau media rama resmi Met Malaysia serta muat turun aplikasi My Cuaca kena ngulih ke penerang kebaru serta betul. Ia mansut ke jakutut dalam significant weather forecast ke dipasuk kia dalam laman Facebook Met Malaysia. Pengawak tinggal atur mengagi program dagang ke besar-besar bak renggat antarabangsa di sadang oleh nyap ngerembai ke peluang ekonomi, pengawak meranak ke Pukul ngau pengawak berkongsi ke penemu di Menuatu. Menteri Dagang Tumai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mada kesukung ari perintah menuanya endang perkara kecukup berguna, dikenak nentu ke sektornya oleh majak mansang. Perkara tu bisi dikerandau ke lebuh Raban Business Event Sarawak atau ke BE Sarawak, nemuai merik basah ngagi Premier, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena hari 4 tu tadi. Pengawak tinguji narik mayuh agi program besar diatur di Menuatu, megat dekat guna ke Palan Nur ngatur pengawak, Palan Nur bermalam, infrastruktur enggau penerbai bilun. Pengawak tinggi mansang kepalan Convention Borneo Kuching 2 ngau atur tinambah ke penerbai bilun Air Borneo mengkak ulian dekap kagik pengawak dagang ngau dagang temuai Ari Genturung Asia Pasifik. Kita dia tu benar-benar ke Betelmai Ari YFM Iban RTM Kuching.

Orang kediabat tumpuk tumpuk peniau di Semarahan udah diperansang rebut peluang nambah ke penatih misi diri. Berindi hari pungat pemansang ngos kerap program tik benung cakah di Pejalaika bak kandang menuanya. Sabit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngewilayah dilalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, mereka bidang titau diuji enyak palan homestay. Pemansang infrastruktur ti nyengkam jalai ngimbai tepian tasik Sarawak, ngau jalai besai Pan Borneo, ngasuh Semarahan majak mudah dilawak. Pengawak ti muka palan pelajar, palan meniaga pengerai, halaman Semarahan ngau Bollywood Semarahan megak, ngujung ke kandang menonyak manah nur ngatur sekedap program ke besai-besai. Aktiviti kemajak nambah megak ngujung kapalan dua bermalam bakal palan homestay dekat majak guna berpun ari hotel di Semarahan kendak mayuah. Datuk Rubiah Wang Mansur kecaku tengah pengarang berita udah ia kebjari pengawak endur nyerah ke projek ngangkat ke pemanah palan dagang temuai ke udah tumbuk gagak bak Kampung Pinang di Kota Semarahan. Berbak ngenyak pengawak ngintik undang bak Kampung Pinang di Kota Semarahan disadang dekat majak mansang entik projek angkat ke pemandah palan dagang temuai bak endurnya ke udah tembuk ilak. Projeknya ke Belabuh dipercayai ke dalam bulan 4 tu kemarin serta tembuk kena 31 hari bulan 7 tu tadi dipercayai ke ngenak belanja RM500,000 ke diberi nengah agensi pemansang bersepadu Semarahan IRSDA. Datuk Rubiah madah ke projeknya mungkur pengawak tingadu ke sekedar infrastruktur ti nyengkam dinding kabin, dataran ngau gazebo, lalu perengkap bukai ke bakal lampu jalai megak sama bisik di Prabu. Pengawak ingin ti undang ke cukup terbilang bak orang ke dia serta temuai ari nur bukai megak, boleh muka peluang meratai pemisik ngagai orang ke mai perahu. Di Sri Aman, menara peninjau benak dekatnya di lambang bandar Semanggang Kebaru. Residen bagi Menua Sri Aman Mahra Saleh berdekat projek ti berungkus RM1.5 juta bak Taman Penentang Tebing Sungai Batang Lupar tu disadang dekat tembuk dalam bulan 5 tahun 2027 nyin ilak. Projeknya mungkur pengak tingkat dua menara 10 meter peninggi ngau 5 meter persegi siti. Menara keterubahnya didirikan ngimbai ukir bayar bujang senang, lalu menara ti keduanya didirikan ngimbai replika ikan bulu. Ari menara tu mensiamai oleh mendak pangkat pasang Sungai Batang Lupar, ari indur ke tinggi agik, titau nyeri palanti di tapat kebala temuai ke bisik datai. Berbak ngenyak perintah Sarawak megak bisik merambut ke ngagak engkalan ikan bulu, ti bungkus RM4.5 juta bak Kampung Tengah Sri Aman. Projeknya disadang dekat dipercayai antara bulan 10 ngagai bulan 12 tahun baru tu ilak. Mahra Mansur kejaku tu ngagai pengarang berita bak pengawak ndur nyerah ke tabak projeknya di Semanggang. Raban orang tindak berbahasa ke jalur gemilang patut dihukum ngeterit dikenak nyaga pemanah nama ngelambang nuato. Direktur Jeneral Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Datuk Dr. Roslan Hussein pada keupis ti berkuasa patut mansiat tiap itik kes serta berjalan ke atur titerit belalau ke undang-undang. Tuk nyengkau mengitang jalur gemilang ke bisik pengurang tau ke nak nitih ke spesifikasyon. Ia mada ke jalur gemilangnya, ngayan ke penyayau hati rakyat ke menua tu, lalu genap ikut rakyat Malaysia patutnya ke menerianya, engkau mana? Di kena ujung ke berita kita ke lebay tu, tu batang berita dibaca baru. Sarawak nguji narik menua China meranak ke pokok bak teknologi hijau. RM12.53 juta diagih ke kena negap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelawat ke mengkang kemarau serta hangat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ilak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 14 Sarawak 8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayu bak palan alai mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di strata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bansa aerobik. Pengawak mandang ke kereta bansa tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayu. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 ngau 22 sen. Pengrami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Y seberai.
2: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM. Okay, terima kasih sekali lagi dengan peningan kita kagik mengkam gula secalai dengan YFM. Kelemai itu bawa sedar lemai boleh dengan aku Rolana Gilbert. Merit selamat ngintu diri dengan kita ke benung ngintu diri jam ke dia tu. Tak ke kita tarik benung berjalan ke pengawak ke lebih ki raban terabai menua kita, raban penglikun kita. Kau si tak ke benung kawak shift jam ke dia tu. Harap ke terus rahansia hati berjalan ke pengawak kita. Nana ingat terus ngitang ke jalur gemilang tanda kita tarik rindu serta taluk ke menua kita Malaysia. Lalu biar megak jaga pengurai kita ke lebih ke maya menua kita ke benung napi gayari ti balat bersebut ya. Eh? Okey, sebenarnya lagu hari Ricky Anderson tu lagi Bungai Pinang. Kurkan maca pesan rindu hati kepsi terima kami. Arif Ninga YFM ya. Eh?

Okay, harap ke sama belau dah terpinang dengan lagu dari Ricky Anderson yang tadi Bungai Pinang. Sama lemah ingat ke peningat kita Juni Band ke Suah Mendiang ke YFM. Kepsi nyapa ke lemah itu yang gak tucum selalu. Sama berjalan ke melawat DJ berjimat pulai malam lagi kok ya. Jadi seni en mereka bisik nyapa ke lemah itu madah dirin pun benar mendiang ke YFM. Terima kasih Andrew Ucai Masing Ari Miri madah ke Gayari di Miri panas amat ke lemah itu ke ya. Salam luju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninga YFM. Jadi Roy Kuang mereka bisik madah dirin pun mendiang ke YFM madah ke Gayari Sebun di Sri Aman jam kedia tu benar kawak tu DJ ku ya. Selamat berjalan ke pengawat nuju nuan Roy Kuang. Biar kat Mami Abah bersih nyapa ke lemah itu. Terima kasih Mami Abah Agnes Indah Rubin. Berita hari kami di Miri ku ya. Ke lemah itu nak ada hujan ku ya. Minta putar ke lagu Ari Anderson Ngalai. Kena merindang Iparia Indah Rimung. Sedua Indah Kirut di Kenawit Indah Chi. Sedua Indah Remus Bilik di Selepin Bakung. Harap ke Pcininga ku ya. Agai di Jempu harap ke Gerai Belama. Cecilia Kumit bisik nyapa megak. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih ya Cecilia. Risha Unup bisik nyapa megak. Agi bersubun hari kami di Tok Bajalai Simpang Semunjan kot ya. Minta putar ke lagu Ari Silvia Banyik kena yang merindang semua peninggal YFM. Jonathan Rayang sama lemai DJ angat amat lemai itu ngelak kipas belama kak pendak Jonathan jaga pengerai kita nanti nak boleh nak pansut berkena ke sengkabung hidung nyawa nah. Biar megat Catherine Robin bisik nyapa. Terima kasih Catherine Robin. Emily Amy Richard dari USM Pulau Pinang balat jerubu kami tok kesebun kami di tok ya. Minta lagu Ari Igun Tani melikai pengerinduk kena melinda semua orang kenala mom, dad, adik-adik, akik, ngoi ini semua di Sarawak. Biar megat ngagai DJ Rolana. Terima kasih lelengau ke semua kita sebilik di Sarawak kok ya. Buri nyalu soal lemai DJ sama jelai ke pengawal. Terima kasih Lily Anthony angat amat hari kami di Limbang sama meritok na Lily dan kak Francis Anchis sama dah rimpu mendiang ke YFM. Terima kasih Any Tinggi orang Betuang tu angat ngau bersebun gaya hari kami di Betuang kot ya. Terima kasih si saya sama-sama Any Tinggi Ana Upi minta putar ke lagu hari ya, Richard Rosana lagu Leju. Nanti ku ngigat dulu out. Rini Sabai bisik nyapa megak madah ke balat angat dia tu ku ya. Terima kasih ke beritanya Madeline Pang selamat jalan ke pengawal nunjuk DJ. Terima kasih Clarence Midan di Pakan cukup panas ku ya sehari tu minta putar ke lagu Riduna ku ya. Aku tetap sayau kena menilang rimpu kaban FB Syasha Menanda Amanda di Sibu Diana Erin di Hospital Limbang nak tinggal megak nunjuk DJ ku ya. Roni Muyang, selamat jalan ke pengawal DJ. Terima kasih ya klien temawai MC. Selamat lemai DJ RC. Minta putar ke lagu hari What Rock kot ya. Thank you DJ sama-sama. Apa yang lambai mereka bersih nyapa ke lemai itu. Iba Vincent, mereka Monica Maria Bunggang, Jessica Maria Layang Belun. Shalom kot ya. Umbah siap ngangat ngau jerbu asap buat kami di Bintulu. Tuhan berkat kenuan DJ. Terima kasih Layang Belun. Amin. Nyak tadi. Sekedar hari pesan rindu hati ke bisik diterima kami hari peningat YFM Intan Bakit Megak bisik nyapa ke lemah itu. Terima kasih Intan Bakit orang semarahan ke lemah itu. Biar megak peningat kita kebukai ke bisik mendiang kami ke suah nyapa kami nintiang hari bulan sejalan kita peningat ya. Okey, ngelatai ke peminta hari peningat kita kemsi minta putar ke lagu hari What Rock. Terima meh kaban sampai mati.

0: Okey, terima kasih yang mendengar kita lagi mending ke program kami di YFM untuk ya lemah itu ya bakal selamat juga bak program randau pemansang kita ke lemah itu bisi temuai ke di kangau enggak aku ngisi program kita program randau pemansang sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat bu ya okey ianya temuai kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian kaban parlimen P29 Julau akan mega chairman lembaga industri kayu Malaysia jadi mari sebelum mai bagi peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 atau ke dengar online RTM Klik atau ke ngena My TV ya. Jadi randau tu boleh didengar kita kena ke hari itu hari 5 pukul 8 malam tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi munyi ke udah disebut aku tadi temuai ke udah dua-dua ba mua aku ditunggu aku berandau di konti kita YFM aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng ia ke boleh limpang ke kita ke lemah itu tajak penyakit tadi enggak balai ya baru datang hari Sibu terus ke Kuching neh.
1: Oh.
0: Oh, selamat datang dengan Nuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Mei.
0: Oh. Okey. Tentu buka banyak program ke diatur ba palan Nuan pu, kelimpah engkau pengawal Nuan pu. Betul tu laun, kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan Nuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Oh. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama Nuan tu kebendara suah sudah didengar kita kalanya di pengaruh rakyat ba dun kalau megaknya di Menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat.
1: Oh aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 baru tahun
1: 22 tahun 13 hari ni maya aku baru berdiri ba Sita Pelagus udah ni aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal so udah ni pada tahun 2011 dan yang sambung baru parlimen mula-mula aku berdiri 2013 pada Lubuan tu Namujo kemudian aku berdiri baru setiap parlimen Julau dan yang menang atas tiket bebas dia tu sudah penggal kedua kira sudah bisa 8 tahun lah kasmat 8 tahun tu menggai ke menuju Julau lah.
0: Ok laban manyo ke balang ke bisa bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk, segi orang ke landianmu, Jaku Iban
1: boleh okay, Jaku Iban,
0: nyamai berandau nak Jaku Iban, ok, segi landian Jaku Iban sebenarnya di YB
1: nah, maya aku berdiri tu, baru aku belajar oh, tang sebenarnya tu, segi bisik baru rumah aku tu, mayo orang Kaban Iban sida tu, bisik pukul lain aku hari mid, tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban belajar belagu Iban kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi maknanya nanamu aku berjaku dan aku selalu dengar meh dengar nama jaku orang okay. Nah aku mampu aku nantu pandai alam bahasa tu ya tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu ya kita itu semua mesti belajar meh belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pun bisa kak bergulai dengan rakyat nyalai maya aku kapedin kira selama 10 tahun aku boleh boleh berjaku Iban sampai aku bermimpi Iban sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjaku bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh
0: kira-kira dia tu kira nyamai lah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nak ada yang nanggul eh.
1: Nak ada yang nanggul
0: laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat ok sidak ya semuanya apa YB yang nak jaku Iban kira-kira nak ada yang tu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh. Ok bala manyuh kaki ni dengan program kami ke lemah itu terima kasih jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk tu nyengenang agai sita ke di peganuan ya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah buat penggal kedua nunda kunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi kaban parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi parlimen Julau ke di peganuan berapa itik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan parlimen ke di peganuan parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah. Now kawasan parlimen tu bisa dua dun, setiap dun Meluan, setiap dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaian yang bahas penanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka, bergabung dengan negeri Perlis, ngau wilayah. Oh, ni tiga negeri tu ah.
0: Size ya.
1: Size ya. Mm-hmm. Sama ngau size Julau tu.
0: Okey.
1: Oh, dari rumah panjai kita di Julau kira bisil kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisil sijil ngau rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima terima ke narai nerima sijil.
0: Yeah.
1: Dia tu kawasan Julau lah.
0: Okey, hingga peninggal kita ke lama itu bisik ke ninga hari pilihan menua Julau sebenarnya ke program kita jadi itu biar pengaruh rakyat kita kemudian randau kami dalam program randau pemansang jadi itu laban setiap pengaruh rakyat YB tentu megak kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan megai parlimen Julau hingga yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembuk tau ke benung dekat di kemansang ke di parlimen Sitan Wan Julau.
1: Jadi Maya aku start tahun 2018 kami itu bisik berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang bedau di bisik maka kita mainnya bedau bisik mayo ATM machine kita mainnya bedau bisik balai bomba kita mainnya bisik ke narai post office tu mudahnya kita itu sama di bisik isu stesen minyak. So to isu lima kepenting lebih hari ni lagi bisi isu pasal jalai internet semua tentang lepas 2018 pasal hal ATM isu ATM tu ATM tu sebenarnya bisi siti aja apa Julau dan Julau ni selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit jadi ni alai sampai saat itu kita sudah bisi dua bisi tambah siti lagi dia sudah nak apa area pakan sebenarnya tu narai ATM machine kita dia tu bisi siti ATM machine ba simpan ba pejabat daerah din so kira aku isunya sudah selesai lah jadi pasal hal isu balai bomba
0: dengan
1: isu ke stesen minyak dia tu baju lau bisi siti ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sila kena PCS Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sila ya bisi dua lah. Tang alam perancangan tu agi bisi dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagaga di pakan ngau kagaga di area Julau tu. Tang bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu State okay. Planning Authority.
0: Yeah.
1: Jadi ente ke utainya kelulus kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau sida tu sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Mm-hmm. Jadi, obis bomba kelas
1: kelas saya ku kelas D
0: kelas D. D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah termasuk ke area pakan jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebut ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi ngena post mayo lagi

0: menerima berita. Bukan hari handphone aja datang disiapkan oleh mesej satelit atau kena parabola oleh menerima keberitaan. Dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu. Pakai anjung pos, anjung suratnya. Dia tu sudah sudah kurang lah.
1: Sudah mesti beza hari jeman ke liat ke jeman ke dia tu.
0: Oh, ya, meh.
1: Okey. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Datuk ya. Laban niat tadi antara pemansang kau dah digagak engkau ke benung digagak kau dah dilansak nuan oleh di pedak rakyat sitak julau jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat julau udah telak banuan.
0: Okey, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi kita lagi bisi pemansang bukai.
1: Ya. Yeah.
0: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisik ke bisik tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 titik tower ke baru dari jendela satu jendela yeah. satu jadi tower tu sigi bisik ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu mayo lagi rumah panjai tu coverage
1: yeah.
0: Now dia tu kawasan julau tu bisik ke 58% coverage
1: Google internet
0: internet yes to ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pen bisik ke bisik jadu bisik perancangan bisik ke laksanakan jendela nombor 2
1: yeah.
0: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisik selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area julau. Nah aku pada selain hari ni infrastruktur jalai bisa kerajaan bukan kerajaan pusat aja kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan ke mansang area menua lasi nanti kita beda sampai lama area ulu kota
1: yeah.
0: Bah pakan tu sama sebenarnya tu beda bisa jalan mana dia tu udah bisa jalan ta
1: yeah, yeah.
0: Jadi kira aku nyak area pakan tu semua udah bisa jalan magang kira area julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu isu ke situ lagi isu air
1: okay.
0: Isu air kita dia tu bisa kurang ngau laban ukai ketegal nama laban ketegal pemansang tu bisa jampat maya gi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air
1: yeah.
0: Tu siti sekolah suba nare mayo ana ambia ke belajar dia tu bisa mayo suba bakal SMK julau siti aja dia tu udah bisa SMK julau nombor 2
1: yeah.
0: Ana ambia pen bisa sampai berapa ratus jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
1: bertambah
0: jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji-loji bajulah dia tu benung digagak. Bisik upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
1: Okay.
0: Jadi nanti udah upgrade, pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar julau area lasi atau area pakan dan saya aku bisik ke oleh selesai sebelah tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisik ke fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya bakal ke cottage industri tempatan
1: yeah.
0: Mantu ke orang Indo ke sidak atau gagal craft tangan soft skill utanya yang penting dengan pasal hal hari aspek agri commodity tanam sayur tanam lada kita pun bisa bantulah hari ke kementerian tu kementerian melalui pakai MPB atau ke hari ke MPOB
1: yeah.
0: Jadi tu semua agensi-agensi kerajaan ngau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau kita semua kerja rapat lah. Bakani kita oleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya ngau oleh ke nambah pendapatan sidak.
1: Ya, boleh mantu nyungka ekonomi sidak ni.
0: Oh, ni amin.
1: Okey, tu ngenang laban nuan ke bapak penduduk parlimen tu. Yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita, kami ke jadi rakyat tu. Lepas kita visi kaban parlimen, okey, bakal nuan pun. Tentu mega nuan tu jadi jematan, mai serbana hari rakyat julau bak Dewan Parlimen. Jadi nama kini peminta hari rakyat julau ke dibegai nuan. Aku dah kalak di baik nuan atau ke dibantai nuan bak Dewan Parlimen tang nakak ketunya, lalu benda visi di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
0: Oh, jadi aku selalu pasal hal infrastruktur aku selalu sebut pasal hal balai bomba selalu aku sebut pasal

0: air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisnes aku sebut isu nama tu isu lada. Lada. Lepas berapa tahun lepas harga lada tu sekarang sudah turun.
1: Yeah.
0: Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK makan ni sudah boleh ke naik harga lada. Manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah, sudah bisa mana lagi hari ke subah. Aku pengen bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif. Aku harap ke Kementerian Pendidikan itu boleh fokus lebih lagi hari ke infrastruktur ngangai ke area julau. Awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat. Hanya kepenting agak anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
1: Iya. Nyengkau kuota sendor bala pengajar bermalam ne.
0: Ya.
1: Tadi nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang bermakna tu. Tadi dah ngelansak mimit tang kita nemu rega lada sikit ya bisa maya yang nurun bisa maya yang niki. Kita tu muka tentu rakyat kita kena nam ladanya tapi ngau ungkus racun baja. Kita muka penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke tanam. Jadi bak penemuan yang bermak datuk untuk secara lukai untuk kita mutar ke isu regala datuk atau ke merangsang rakyat yang kanya oleh nanam komuniti bukai untuk tanam bukai bak penemuan.
0: Aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah.
1: Iya.
0: Dua tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 19-20 berkenyam eh. Jadi aku tu bisa medak maya raga nurun maya orang tu ngetua ngetu nanam ke lada. Walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu raga lada dia tu udah stabil udah oleh cover cost lah.
1: Iya.
0: Nanti jaku untung kira nari untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayo ke incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru.
1: Iya.
0: Atau ke bisa mayo sida break. Nah, aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisa agi nanam lada abah rekod sida ya. Laban subah maya aku cek sida tu bisa bayar break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada lagi nanam lada. Nada lagi alam rekodnya. Dan agi sida break laban rekod sida nare update tu.
1: Yeah.
0: Jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun. Tang orang ke agi yang nanam sila boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu.
1: Okay.
0: Lama nanti sila bisa maya bantuan asais pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah.
1: Okey, ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ni. Ngambil ke sedak ke sikit yang meran kau lada tadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja ban.
0: Lebih.
1: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah baduk nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ni.
0: Aman.
1: Aman lagi beri agai orang ke sikit yang meran tanya lah.
0: Betul.
1: Pengawak petanam. Okey, tadi kita dah kenal tentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembiak kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingu yang ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita nemu sitak parlimen julau ngebuan rampak menua ke mana okey bisik palan atau ke genturang menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa enggak lumbung bujang berani rentam enggak baru pegai sitak julau jadi semua tu kita berhati ke ia ulian dari hati temuai luar datang ngelantang kati ke menua julau jadi bisik tak kini perambu ngagak sitak tak julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
0: Jadi aku medak dia tu. Utai kepenting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Yeah. Jadi termasuk kita mesti bisa tour guide lah, tour guide atau ke package tour pakai ke area jual. Lepas nanti kita narai perancangan tu, kita bisa produk aja. Walaupun produk tu mana, bisa orang berminat perancangan datang. Tang nanti narai orang lokal tempatan tu, boleh mai ke sidak kia, atau ke bisa ke utai pengawal ke sidak oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu. Asal sebab aku impact bantuan ngagai ke perancangan ba area jual bisa kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisa fokus berjakut bawa rumah panjai. Dini-dini tempat aku berjalan baju lau. Aku ngasuh ke rakyat, termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh, runding ke nguna ke rumah sidak sitik nadi homestay. Kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan sidaya cerna nemu bisik skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusah himat bisik ke gagal, bisik gigak orang ke hari semenanjung tu. Ngajar sira, bakal kita yang paling lama bisa ngajar sira gagak clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari tu sira oleh personalize nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisa bakal produk oleh ke nyual ngagai ke pelancongan tu. Turis, you know, aku percaya kita itu mesti bisik tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisik sitik kedai, kita mesti bisik sitik pusat latihan. Untuk ukai nama tu, sitik kebantuan perancongan, sitik kebetahan adat kita. Lepas dia tu aku meda orang biar tu mayo sida tu nanemu lagi gagak buat kumbu. Nanemu sida gagak nanti dia tu agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya. Jadi kita itu mesti bisa pusat latihan, sitik pusat ke bisa oleh ngajar, belajar utanya semua. Kau orang pelancongan datai sidak pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu nanti sidak kak gagak khusus, sidak kak berlesen. Aku nemu sidak belajar apa kucing. Bayar ke RM7,000 untuk 6 bulan. Tak aku bisik memohon bisik hati mai ke sidak ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu. Sama dia gagal ke sitik khusus dia, awak ke orang tempatan oleh sama belajar. Akan nanti bisik subsidi, bisik bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Saya sebab aku mayogi orang boleh masuk. Lepas ketegal ni mah, bisa ke orang sidak nemu jako English, bisa ke orang nemu jako bahasa bukai, bisa orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja, bisa ke orang udah padok sidak narik kerja baru rumah oleh kesian yang diketugal. Lepas tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti ke bisa source of income tambahan tu saya kutuk segi oleh bantu ke rakyat kita dia.
1: Lepas kita berarti ke menua kita Sarawak itu segi terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak menua menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita jangan rembai dengan pengawal homestay bisa palan bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni.
0: Ngal tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sidak pen fokus buat pelancongan. Nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu. Menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sidak beli mass wing. Beli wasin tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sidak gagal utanya pengawannya. Lepas sidak tu kan mai pelancongan direct hari ke benua luar negara. Nebo melalui ke KL, terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching ke Sibu. Patut sila ngetu lah. Ngetu Basriaman kini, ngetu Babetong, tau ke ngetu Bajulau. Jadi ni alai, aku percaya julau tu segi bisi mai utai ke di pedak. Natural beauty segi bisi. Tu area ke aman, hutan tu mayo.
1: Yeah. Ha?
0: Nanti orang luar negara tu, orang Arab tu, nak kalah sila mendak hutan tu. Oleh mendak hutan Basrawah.
1: Ya, yeah. Sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai, mendak budaya kita Iban.
0: Betul.
1: Orang di menua.
0: Betul, aman. Hutannya, hutannya nak boleh dipedak di luar, di tempat-tempat buka itu.
1: Betul.
0: Basrawah aja. Orang ngajat, kita orang pepantun kini. Orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu, jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
1: Iya, tebal lagi nyamai oleh mantu nyungkak penatai pemisi rakyat di pelilih jual laun di semua utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah, yang mana tu. Okey, jadi balap meninggal kita ke diau di pelilih menua julau kita ke meninggal ke program kami kelima itu temuai ketika ngau dalam konti kita ingin siawa program randau pemansang enya ia bermat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyokas setengah jam kami dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyen ngagai tanggung pengawak ke di pangku ia dia tunya nyadi chairman lembaga industri kayu Malaysia kami dua yang menggal program tu menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna tu
0: Anak Dara Ibu.
1: Okey, penyanyi ya
0: Rikiel.
1: Okey, bergulang sejalan dengan kami di YFM udah lagi nampak baru Randau bergulang kau temui kita dalam program Randau Pemansang.

0: Malam Menyuh ke hari ini dengan kami secara online mega, okay, RTM Klik. Tahu ke ngena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu hari ini dengan Randa Kebulan kau temui ke di kangau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Seng untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena ke hari 6 pukul 10 pagi tadi udah perkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempung industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan nyerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu siri setiap badan berkanun lah. Tahu ke ente jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu siri regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula ba kayu kayu species local tu. Now kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Laban Sarawak itu sidak bisa agensi hari ke pustaka. Sidak pustaka itu sidak menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan itu jaga semenanjung. Jadi sidak bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan. Hari ke kita bisa Wistek. Bah Sabah dengan Wistek bah semenanjung. Banting dia awak ke orang biar itu oleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Bahkan ini ke sidak gagal perabot. Bahkan ini sidak gagal latihan itu.
0: Sehingga nonton bila berengkah mengumum jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia.
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya buat MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paper Board. Dan isu tu jaga ke lada. Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okey. Kira-kira sama penggal ganuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okey,
0: 8 tahun. Ada juga banyak cabaran ke di tapi nuan ya Perman Datuk enggak piam enggak. Biasalah pengawak kita memang mesti cabaran lah. Okey, buat nuan pun tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tanggung nuan ke jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okey, itu pulai baru sebagai pengawak nuan ba Dewan Parlimen tu. Ya Perman Datuk laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bagi gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena ngemansang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
1: Aku meda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belas sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sidak tu bisa gagak dual language program,
0: yeah,
1: sidak recognize UEC, sidak bisa bagi bantuan gagak orang anak biar masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: abah khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana. Kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63
0: nah, yeah, yeah,
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh kan bantu ke mansang ke menua kita ya,
0: yeah,
1: termasuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisi pendengar kita hari pilih menua julau dengan program tua ke lemah itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di pegawaian. Dini alai sidak yang oleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di julau din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nonpu ke handle.
1: Oh ya, bisik. Aku bisik duetik pusat khidmat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pakan, setiap pasar julau. Dan kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngai-ngai ke menjaga raya din lah. Nah, aku pun bisik setiap tempat bahas serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku bahas serikai leban. Area serikai tu semua ke area area pakan. Nah, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngai-ngai serikai kembali barang semua. Jadi nyamai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku bahas serikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua, semua staff aku tu handphone sida bisa megah.
0: Yeah.
1: Bagi rakyat. Nah, nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Laban aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu aku segi balas.
0: Okay.
1: Dua hari.
0: Engkau sida ya bisa utai ke ditanya, okey, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah di padah nuan tadi. Oh,
1: betul.
0: Oh, nanti ya ba ofis yang berhormat Datuk, engkau yang berhormat Datuk ingat nombor telefon lah boleh dikongsi engkau dengar kita.
1: Oh ya, boleh. Mm-hmm. Okey, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar.
0: Mm-hmm.
1: Nombor ia handphone 013-886-4372.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku sama bisa dua staff apa area pakan, nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sikut staff nama Jennifer, nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Kais Bina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerja ya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Dia kau nombor yang berbegana dari rahsia dah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ilah nyamai kita yang kena tai ke serbana kita, permintaan kita direct ngagai bala pekerja atau ke ngagai yang berhormat Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berhormat Datuk, engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat di Atur Nuan bak Parlimen Julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti katakan gagak aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagak tahun lepas, mesti ke kita gagak ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja ngau, bekerjasama ngau Kementerian Kesihatan, ngau Fun Run aku kerjasama ngau polis, ngau aku bisa hati bekerjasama ngau rela, ngau agensi-agensi bukai. Laban kita itu kak mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh bukulai lah. Pugulai ngau cara-cara mana ngau kita yang anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti ada ngawa semua nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama,
0: jarak ya kelalu jauh,
1: jarak kelalu jauh
0: yeah.
1: Ngau aku menda semakin lama semakin kurang hari ke orang peserta, orang ke aktiviti lebat yeah. Bajet nak cukup
0: yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal untuk sehari dua, dan aku mendak impact ia dengan orang raya ke bisik ingatkannya lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Bahkan nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi, Mungkin kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Boleh kena kita nyungkap benda di mesti rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagak-kagak main lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama masuk dalam ni ame. Lepas aku beda hari ke orang ke dia baju laut dia tu, mayu laki ke bisi oleh kerja tu sila kerja offshore.
0: Iya. Yeah.
1: Tau ke sila kerja bah tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo, orang ke tuai ngah orang ke biak. So kita yang sama mesti giga aktiviti ngah sila ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sila dini jalai ke function tu biru wanita tu sila tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga sidaya ngau nolong kesida hari ke aspek aktiviti ngau keratangan.
0: Okey, engkau bisi bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala tuai rumah. Okey, ni nemu WB Datuk rumah aku lega gak kita di homestay. So aku minta idea nuan bakal ni. Ayolah kita ngatur programnya yang bingi mujur di berjalan ni. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih di julau. Ni nemu kita sama bekerjasama.
1: Oh.
0: Kita ngemansang ke perambu ku dah disebut ya Rahmat Datuk tadi kan bingi tanya jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita ada kangangkat kamu gak industri dagang temuai menua kita di Sarawak itu, tambah lagi kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main nasal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyawa ujoran tau tu yang Rahmat Datuk, aku kira ke meri peluang agai nuan meri kira ke nadan tu lawan meri pesan selamat tahun baru ngagai peningat kita yang kau bala rakyat nuan bak periman P209.
1: Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngagai kita semua, semua orang pendengar. Nah, aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bulai ke mana. Anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu, sidak tu. Boleh hasil ke Mayo. Sidak tu semua gayu guru gaya namai tentang senang silap lindap.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Rahmat Datuk kami kami hari UIFM kira ke bersambi ke Yang Rahmat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan ini tiang hari pemenuhan kenyadi pengaruhi rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam itu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus UIFM Monica Midi pengelola UIFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemang sang ke sekali itu merepisai terima kasih ya ngagai Yang Rahmat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi ketua bahaya program Randau Pemansang di keluarga kita malam tu 16/1 Tanduk Ya Tau Diringa hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Yang Rahmat Datuk. Jadi terima kasih ngagai Nuan ya kau dah limpang ke kita. Jadi lagu ke menudi ya Yang Rahmat Datuk
1: Berkikis bulu betis tu
0: lagu favorite bala saya nak biru wanita ni.
1: Oh.
0: Enggak bala tuai rumah
1: lagu rancak tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

0: Lemas. Sadar.
1: Lemas.
2: Mari pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memberangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani dalam memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kita dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut timbalan menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pembelihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayu bak palan alai mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta

0: Bansa Aerobik. Pengawal mandang ke kereta Bansa Tumega bisi diatur di Sibu Ngau Miri lalu nerima sambut di mana Hari Mensia Mayua. Rega atas jalai bab model selun 1.3S sianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S diak kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 ngau 22 sen. Pengrami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup Naga Rakyat Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat adik kebangsaan,

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan betara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya,
5: merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik pengangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar jangan sirih.

0: Tai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Mana? Misi Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

0: di baik ni Jepri Nyaloi ke malam tu peninggal tinduk dalam kereta lagu kena mungkal pemerintah malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026. Selamat malam ngagai peninggal kita ke bisip gulai ngau kami bak pemerintah malam kita malam tu gulai ngau aku melatih badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam. Jadi bakal selama megak bak tusun program kita bawa pemerintah malam kita malam hari 5 kalau dah tu lagi mai kita ninga ke tanduk program Randau Ruai lalu pukul 10 malam kita ninga ke berita malam di tabur ke terus hari YFM lalu danya lagi mendiang ke tanduk program kini kita hari tu lalu pukul 11 malam bak jam ke penudi untuk kita mendiang ke lagu-lagu atau ke irama etnik pupu bangsa nyalanya ke tusun program kita diungkup ke bawa 3 jam kita ke gulai bak pemerintah malam kita malam hari 5 14 hari bulan 8 2026. Jalan terus sama kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai.
1: Mi kita utau. Gerai kita utau. Nangi ke kita nyoba kaya buat. Nah. Nyau menang kita jabut terbaik kita minum kasmita lagi ingat kita ucau. Kalau ketemu umat penyakit jabut ngelegena ucau. Eh, alam kita sama ingat ke kampung kita lana ruai minggu yang kemalai. Lesa pengelai. Tentu kita dekat nemu lama kini penyakit jabutnya. Tapi ya ucau, alam ingat ke radio kita.
2: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
3: Vivian. Aram tu ini belawak-belawak. Terbelak tu ini kasih kinuk misi ini ke berseri. Dan degi nanti tua. Vivian. Ketamak ke biliknya. Jaga aku. Bajia induk misi itu banyak lagi. Nanti pokoknya aku tu nanti tanah aku tu
4: iya nak kembali ulah dia mai aku belanak jabut dah dia patung aku tu kembali patung aku tu rumah detak aku nak dapat nak dapat aku tu baik dia belanak ujung-ujung lagi bukan hari ya lu aku sama kita ukai dia lu nganyu aku tu berubah
3: jam 4 dia bilang ay ini nah itu sitap tak pegang nanti dia bilang lainnya bakal buruk kemudian nanti lama nanti tua lagi dia patung ini misinya kamu bajiknya lagi nanti tua nanti ya ringat lagi aku tuh sate aku tuh lagi
4: irau-irau dek ke ilu misinya nak gede irau kaku tau ini dek kita berkejingkak berjalan tu akai pedih amat patuang tu asal dia jampak berjalan ke tu dia inik dia asal dia berlanak ke tu dia inik dia tau
3: Aram tamak tua ini halo Aram tamak tua tamak halo selamat ngari hari salam satu Malaysia Medani Lutur.
5: Selamat lemai Jackson Jabur. Apa? Kap amat di lemai itu Jabur.
3: Apa Lutur Cambiang? Nama di kiri aja di topia. Nanti bisi induk misi kebo bajia tanggau jadi top. Iya, ada kata tukai diajak di tau ada tutur. Ni buat dek yang cik aku di besi. Indo misi yang kata kerai mako.
5: Besi, Indo misi di tau nyen babelakan din aki ambil file dah lama. Nama dek kediri, ni di sangau, nak dengau.
3: Besi, ini aku biasa lah tutur. Ini akunya bangsa ingin sepit junsun kelia ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama empu No wah habia lai. Ketut sipak ganuang besai kaki mit katina tasipak. Nya ini kau. Ini suwa kalau tu cambiangnya dokumen persakonya.
4: Agai ngelajunya gambut jalan agai. Aduh. Ni sesepuat aku tu jalan itiah kia. Nak sesabar aku tu. Nak suah jambutnya berpelesa. Agai tu dah. Kas vita ya lutu. Tok mai kit ya. Agai.
5: Ya mana ya jambut. Selalu ya nembiak takut amai ke hospital. Bisik sekedaknya orang rawah tamak ke bilik utur. Jarang mendak nembiak kak ke hospital bakal jabut.
3: Biasa lah utur. Aku tu kan aku tu nembiak di pemadu pintar. Nembiak di pemadu smart. Nembiak di pemadu sigat. Bak temawai kanyong tu. Nya, nak tahu takut ke hospital. Anang ke hospital aku tu nak takut. Terjun dari pucuk gawang gak aku tu berani. Ya, nak tahu memberi malu kumpulan kita. Kumpulan orang-orang kan biak baru dia tahu.
4: Ye, mau saya kembali malu kumpulan. Lagi sakit ngelamaknya. Nyau munyi nama. Jadi munyi kena jayau ke dia tu gabut.
5: Alhamdulillah, ganya. Kati lalu bedau gerai di pihak jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam. Belayari hospital lagi, pilih perut. Non. Kati bakal jabut boleh makan ya, ini jabut.
4: Nemu di lutur. Ubah hospital ke diberi kita 4 lama. Udah habis ya, 4 ya. Kita ngasih lalu nak yang 4. Nyak ngasih kuih lau. Air yang ngai ngilu. Kuya asal ditelan, asal durek. Kuya apa mau, tai. Nanti saya duriknya. Ha, hidup kita mencantik sebenarnya nak makan ubat sekitar saja. Kena ikut, eh? Ya, agak gegari yang besar. Yari. Makai ngai, ke mandi ngai, ke bumai ngai, ke ngeliat bukai. Semua ngai. Gamanya bakal orang kuda. Mati bini. Nya aku nak nemui. Hidup dia tahu. Ucuk ku tahu. Dutua. Cuma sadik. Dutua. Mama kini bak nakit. Mama tak ke bangat bisik dalam perut ya. Tau ke perasaan dari hati ya. Atau ya. Tungkus ngayuah ya. Perasaan mama kan. Irau agak bisik tinggal racun kini dalam tubuhnya.
5: Apa? Lapa sebabnya jabut? Sakit bangsa namanya sebabnya? Hati boleh birak dijabut. Sekumbang kuda sangsut dari hospital. Preview.
3: Kaku kabira kak berjaran beriki tu doktor nama tika dikimira kaku nama tika berjaran kaku ya entah aku tu nanti bisik makaya sis leka sekumbang ti udah pansuat dari hospital tu tak lalai nak saya tak nyenyar magang utai dipakai tu. Nya, engkau laban ini mesti hospital tu minta aku. Nemu minta aku kini. Nanti di rumah dia. Nyampau, mesti minta ini punya. Barang maya diberi makai ubat. Dia ingat dia meri aku. Nya, pengawak ianya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pancut keruai lagi. Bajaku ke orang. Nganu orang nya mati kuliah ini kunyo ini jadi dia kuliah ini kerja jauh pawi akan ibu nak tu jangka aku mana kita masuk aku tu hospital baru ngami menigari meniga minggu meniga bulan itu tahu ma detan itu terus tahu maku bisa gak itu misi minta aku itu lutur camiang.
5: Nah dia tu aku merasa seput ngau tikas peninggi darah di dulu jabut. Merasa darah di terus sau. susah kena biar dia tahu tumu amai sekedak kudah kemik manis. Lapan pemakai ke tempat sedak deh. Nanti misi datai sekejap kau yang ambil darah di jabut. Tak takut deh ambil darah jabut?
3: Nanti aku takut ambil darah. Ambil darah jantung, ambil rati. Ada yang aku tu takut. Asal minum misi ke tempat bajak yang ambil darah aku. Anang anang aja induk misi ke ketua yang ambil darah. Nya, ya ketua yang kan nama doktor. Peti hamai dambik sidaknya. Ke dalam jarum dah cuak sedak utanya. Dia kerinau sidak. Jarumnya, dini ikutan ke kasar mimit. Di iya ke bapak jiap dia. Nadai temu dasur sidak ya kenyak. Nanti induk misi ke bajiangnya. Nanti berasa darah ambil sitanya tutur. Temu lenyau darah kutu. Bekanya mah. Bekanya ini kunya mah. Nggak enak lutur sikat merasa ya baru. Baru ya kak bepersa penggerai. Ya bakat dik tu ngais kekali tutur. Udahlah tuai. Kira ikutmu. Ini kunya umbah ya kenya. Kak berbedus ini kunya.
5: Ya, anak irau dia jabut. Induk misi baru kawak ngambil darah dia.
3: Okay, ini rutur. Okay, jaman ada jauh hari tau kan rutur. Okay, ni teka kemai aku tu. Ni teka tak dua hati itu. Tak kemai kau lagi luar.
4: Eh, apa yang ulah nak jabuan? Orang kak merasa detik tu macam kak kemai tak kemai. Tadi ni macam nak takut nyenyong ada yang kak kemai. Ane mulai malu kumpulan deh.
2: Selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut. Selepas itu.
5: Okey, dijabut. Tak sal deh. Jantung pemutus baru dah bansur.
3: Okey, aku tu doktor. Si bansur jadi impuram aku tu. Nasib jambatnya jauh hari tu. Irau kaku terkemai bas luar. Ya, agak bajak kemai. Nuk misinya pada aku tengah bedara aku nyata di. Nanti nunak kaya doktor. Si kasuh kemum biar memegang darah aku tu. Awak ku nyamai mati bat jari ya. Kena kelagu mikajematnya biar mati di tangan solo. Namun ditutur.
4: Kaki bakal pemutus pengelai ucap aku nyak lutur camai yang. Kati bisa penyakit ya kini.
5: Nanti nitiah ke rikut persatu. Nadai darah tinggi. Tika sekolah dalam tubuh pemana. Melaju sebut ya tadi. Pemaya aku merasa pemana.
4: Ya, perluat tungku hati semua yang gimana ya? Hai?
5: Ya, kak ngambil masa meresanya ini jabut. Kak terhubung tau ke skin, tau ke meresa benar darah, dianjur ke makmal. Luka seminggu, baru putusnya keluar.
4: Eh, tahu me meresa aja betul. Aku kan nemu lama penyakit biasa, mebisai bukti alis bisa, nanti jabut tu bisa penyakit. Aku tahu banget irau ke kami semua bisa ngacun jabut tahu. Kau kena pukul ubat bapak pemakaian. Nanti diperasa siliak. Kau lihat temu penyakit ya.
3: Nanti bakanya doktor. Asuh malam hospital aja aku tu doktor. Nyamai kita merasa penyakit aku tu. Ya ke ngambil ke dalam-dalam lagi penyakit tu diperasa kita. Begari bisa kainuk bisa ngari aku. Makai bisa ke. Induk misi ngenah kaku. Ya, nanti cerita pemerintah dengan doktor.
5: Nanti bekerja, lagi aku ngadu ke report kau surat Siti. Udahnya seduai lagi main tu ngakai kaunter, aku ngambil ke sidak main seduai ke tim. Nanti pemutus sudah bangsun kita, sidak ngangau seduai baru. Lain telefon rumah panjai kita, sigi bisik lama, irau ke hospital telefon. Tak boleh ngikak seduai lah.
4: Alang irau dek pasal lain teleponnya butuh cambi yang nyau kat tujuh J kami dien. Ah, gini ding, ngira dia telefon kami hari intinya sungai. Ketahian nyawa dek mu dek. kumai dek kemawai kanyuaknya. Kumai dek nak mansiang menua kami din.
3: Ketika aku tu doktor. Aku tu nanti dipasuk ke kita hospital kah, doktor.
5: Ketik ini ke persa untuk nandai nama-nama ke nuan yang jabut. Sebina aku merintik ubat vitamin, rasa nyawa kak makai. Bila seminggu lebih ya, udah memutus ubat dan fisik, baru nyamai ngantur. Tau?
3: Ketik, antur lagi lama. Menganti seminggu dah ipuin miannya nih. Kayak lebih. Seminggu lebih hanya lutur lamanya. Kadang kayak nyawa aku tuh. Datai seminggu aja. Sesebut saya aku tuh. Aku tuh. Dia datai bahas seminggu lagi. Dia majak. Dia makai begitu. Sakit mata aku tuh. Nak mada di agi aku di jangka kulutur jangka kau nyasai ku sepot ketuknya kemembir nyokeng ngangai nangarai saya itu lutur.
5: Lagi aku nambah ke ubat batuk bah senarai ubat dicabut dah tu lagi indomisi mai sedoai di ngangai counter. Okey jabut.
3: Mananya doktor, aku tu ukai nemu tai hospital tu. Ini aku nya raya kegi ya, maca sain buat hospital tu. Ya nanti nemu. Ba iya ngelan IBC ngelantak kena yang jadi tu nemu. Ya ga aku tu nak nemu, nak tu tegar sekumbang kena. Nyawa tu ngemakai udah pansut hari hospital ni suba minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngambil darah labnya lagi lutur ngambil ke aku tu bisa ke gerai mimit
2: kira-kira seminggu selepas pemeriksaan doktor.

0: Hello, siapa tau?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tu Lutur Cami yang telefon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus perasa pengerai jabut. Udah datai hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akai, Lutur. Nasi ya kak pemutusnya udah pansun dah Lutur. Ilo amat aku ke jabutnya.
1: Kati kak makai ya sekumpulan udah pulai hari perasa pengerai harinya ini jabut.
0: Semina makan secepat lah jak ya Lutur. Dua vitamin kena beri kitanya sikit lah jauh yang makai. Alit lah aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Nanti uli ya seduai nurun ke hospital pergila. Laban bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan Lutur siku lagi pergila.
0: Au Lutur cambi yang pergila kami dua mucuk ke hospital. Eh? Ni jabut tu tadi. Oh, jabut. Galik di pihak ucau. Akai kasih yang muncul aku tu sakit berlama deh. Apa eh, deh, baik. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke kita tu lah. Lucu cam yang baru dah terlipu. Bada aku pun muncul pengerai deh. Udah rata yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye. Amainya ini. Iho, ke hospital baru. Bisi lawak ini. Ke memakai nyawa tau. Nyawa bergeriok perut aku tau.
0: Nama, mebansa penyakit dia tu jabut, jabut. Nyak mai hati kualit amat. Semua hospital lalu lekas. Semua hospital lalu lekas. Lalu, masuk kak makai. Seminggu tau dek kak makai. Si jeput madah kenyawa ngai makai. Akai, akai.

0: Nyau cau. Tapi kerundian kita, ini mana yang kita tu nak menemu nama bangsa penyakit jabutnya? Ini kita tu, umur hidup dunia tu, kalau ngubat orang, nadai kalau ketemu ke penyakit bakal jabut dan nyai sama nyadai. Nah, minggu baru kita sama nina ke penyakit jabut nyau. Sabar ucuk, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini, lalu lutut kambing sama ipat. Jadi program lana ruai tu dikeluarkan menikah midi. Anak kesal ucuk.
1: W-A-I
2: Y-F-M.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: W-A-I Y-F-M.
4: Pemenang Y-F-M 1.3.
5: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 bak pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai nyeng kaum cabut tiket bernasir tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
6: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Selamat malam, gulai gawa ku Melati Badi, berita malam YFM, malam hari 5, hari 14, hari bulan 8, 2026. Opis Menteri Kerja Raya KKR garap kaki belanja ke besar lagi, boleh diberi dengan Opis Menteri ya buat bajet 2027 atau ilah. Menteri ya Datuk Seri Alexander Nantalingi, madah ketuk dikena nangkuk peminta pemansang gau guna rakyat. Pemintanya digagak belalau ke peminta engau guna Opis Menteri Tajapan KKR merti ke gaya ekonomi jam ke diatur. Tajap pihak pemutus pasal penyampau agih belanja berpanggai berupis Menteri Perkara Wang lalu KKR sedia nerima antisemak bisik peminta mengurang ke agih belanjanya. Berbangunnya Menteri Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Shukri madah ke upis Menteri ya benar mansik lebih 100 titik langgur tinjadi ke input dikenanya dia ke bajet 2027. Langgurnya dikenatai ke agensi teukai di kuasa perintah atau ke NGO serta raban ti di selintiang. Sekedap perkara ke dikemerat ke ianya pengelantang bakal upis pengintu pengelantang pendiau Raban Bansa ke berjalai ke mayuh macam bantuk. Tok nyengkau melanggur ke dekat nambah ke kapasiti penyaga kelimpah hari ke agenda berkawul dengan orang Indok, orang tuai, dengan orang tik berkedayau, nadai endo diau. Perkara bukai tik dikemeratkan nyengkau penggawak negap ke undang-undang berkawul dengan rabannya. Api tinganggus ke tanah kerapa di besai kira 2 hektar di kampung Bagwati Limbang mujur dipadam ke semua sarito tadi. Kepala Bomba Zon 7 Limbang Ramlan Marajan madah ke operasi hari keduanya di Pejalaika berengkah hari pukul 7.51 minit pagi lalu tembok pukul 1.30 minit ngali hari. Operasinya dipejalai ke 12 ikut bomba dari Balai Bomba Enggau Penyelamat Limbang serta Zon 7 Limbang lalu dibantu siku Raban Bomba Sukarela PBS Medamit. Sama bisa mantuk ianya Raban Polis, Rela, Upis Residen, Upis Pilih Menua hingga Upis Baituma Limbang. Siku lelaki ke di pelabak kelemas buat Sungai Long Moh Ulu Baram Kilan Sana ditemu nadai pagi tadi. Balai Bomba Enggau Penyelamat Marudik Madah Joni Usat ke berumur 53 tahun ditemu orang bak kampung Long Tungan urung pukul 8.20 minit pagi. Kenari 3 tu kemarin lelaki tu diriput ke benar berikan bak sungai Kadadok Loh Moh serta diriput ke Lenyau ke Tegal Mas. Operasi ngigak Enggau Nyelamat sebedau tu dijalai ke Raban Polis Rela Enggau Peranak menuanya. Yang akan berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung, lalu di Salin Elinda Suil, hari bilik berita RTM di Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayu bak pala nalai mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawak mandang ke kereta bangsa temega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayu. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 ngau 22 sen. Pengrami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai, sejalai,
9: YFM.
1: Pemberindang,
9: malam,
1: malam,
9: malam,
1: YFM.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh nage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Ya peningah bertemu baru kita buat program kini kita Sarito Sarito hari dua ninting hari dua aku datai baru bugelengo kita buat program tu. Jadi kini kita Sarito peningah. Sarito aku mai kita raun yang nyak palan ke dituju tekat air bakun sebuah tekat hidroelektrik kebesai ke bepalan buat peliliah meno belaga. Lalu peningat penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peningat sebagai dari pemansang serta penglandia engineer kita menua Sarawak itu. Mai orang udah ninga pasal tekat air baku untuk tang ndak mai ti nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemusaya tumar ti ditapi engau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah ari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tu meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya ke bendar ya udah diperambu kenyau ari tahun 1960-an. Tajak pihak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak Timuntang. Ia ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujung ya tekat airnya tembok digagak lalu berengkah ngasil ke kuasa karan. Dalam tahun 2011, dia tu tekat air bakunnya Siti dari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kita Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi ianya anak sungai besai, Sungai Rajang, sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan buat pelilih belaga jauh dari kandang negeri. Di pejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peningah. Keterubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebal gi pengunan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh bendar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalu nyadi kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematuk besai di Asia Tenggara. Air ti disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasik bakun. Tasik ti besai bendar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peningah ya batang function ianya ngasil ke kuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil ke kuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak dengan rangkaian transmission kuasa karan. Bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri, kandang dul industri, sekolah, spital, ngau mayu macam perkawuna mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke Siti hari pun penatai kuasa ti boleh dikena baru laban yang kena putar semula jadi air. Ngagak tekat air ti besai bakatu ukainya pengawak ti Muntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air ke besai ngujuang ke berapa buah gentur pendiau dipindah ngagak kandang endur ke baru. Ubah tu peningah meri empas ngagai Penghidup komuniti kebisik kawal lalunya di aspek keberguna dalam sejarah pemansang tekat Aik Bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang ti besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen, batang tuju yang agak digagak dikena ngasil kekuasa karan, tang diatuk tekat Aik Bakun megak, nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak diri empu pemesai tekat Aik ti ngalit kati. Hari kandang duar berarti kenyak, dia temuai megak oleh medak panorama tekat Aik, ngau tasik Bakun ti besai kelimparinya, temuai megak oleh depan perahu, ngasai ke pemanah tasik. Pian megak ulih ngasai ke berikan, gayuh tak ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu ti ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi engineer ngasuh kandang dur tu nyelai, serta berbeda ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebenarnya kita ngujung ke program Sertuk Peninga. Aku berkongsi ke sekedar info ti ngerinduk kati. Kati nuan nemu tekat Aik Bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemansut ya dalam 2400 megawatt. Lalu tasik Bakun ti ditempak berbelakang tekat Aiknya. Pemesaya dalam 695 km persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik di pemaduk besai kalak digagak di menua Sarawak, Malaysia tu tadi peningah. Tekat air tu berjalan ke tanggung pengawak tip guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Tekat Aik Bakun ukes minak struktur konkrit kebesai ajak, ia ngayan ke penyulut engineer menua, pengawak ngenak pengerja asal ngau strategik, serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden. Berbak ngonyak, yang megak ngingat ke kitai, pemesai guna nyaga timbang antara pemansang, rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat dekat Aik Bakun tu meh, siti ari ikon ti dikemegah ke menua kitai Sarawak. Ia peningah nyak tadi berkawul ngau tekat Aik Bakun bak program kitai kesar itu. Jadi minggu baru, aku datang baru bak program kini kita sari tu berkongsi ngau kita topik kebukai ngonya. Aku Cheryl Ludan, anda kediri info dulu ku. Bye bye.
1: YFM Segulai Sejalai. Basah.

Ya, kapan sampai mati lagu ke di baik Wat Rock malam tu meninggal merindang kita gagal terus melihat ke YFM gulai engkau kami bak pemerindang malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026 jadi untuk bala kita ke Bendung pada tu jalai kini yang kami semindah jauh halaban tebal lagi sekedar kita yang tadi nak gawak pergilah ngolusa habis kita hanya gawak pukul 5 tadi yang kami mulai ke diri kini ke menua jauh perjalai ke Sarito Arab ke Sabab Jimat Likun datai ba palan ke dekat di tuju kita malam tu ya jadi nanti kita berhati ke gayari kita ya mungkin bersebun lalu nitiah ke ba berita nya ikas pengamah angin nakak pukul 7 lemai tu tadi peninga galai Semarahan ngerikut ke 168 Serian 178 lalu bak Bandaraya Kuching di tu inya 167 lalu di Seriaman 160 Serikai 157 lalu di Mukah 151 Sibu 113 Pian Pegang Ngau di Bintulu 153 nyalai sama berjimat mekitai lebih lagi yang kebala kita kendang gereja pengawak ninti ngari anak ngiranya sekali ke kita gereja pengawak bak ofis kini tau ke kita ke bak luar rumah ni nemu kita nya sikok ri orang ke petanam betupe nyangka hajam ke dia tu kini lebuh ke siang hari kita yang tadi gereja pengawak kita ba kebun sawit kebun getah kini tau ke ba kebun lada kita atau ke sebelah umai kini nyari kita tadi tau berarti ke gaya hari ke bersebun ke berketuk peningah nanti uliah ni buah tu lama kita yang tadi gereja pengawak kita yang berluar rumah Irup Mayu Hai Ahmad yang Siti Ricara muka kena kita yang tadi jaga pengerai kita ini tiang hari ya jadi kita terus merindah malam peningah kita ke malam tu tu Siti lagu Kedibai Ricky Andrewson ngau lagu Bungai Pinang.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Hashtag

0: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: bajet ke kena?
1: Akai.
0: Tak ke bajet?
2: Nah, tak mana dia tak ke. Ya.
3: Hashtag Nempia Aktif.
4: But YFM.
5: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurat gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
6: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

마왕. 미사야.

Ya, lagu kena mungkal lawak irama etnik ya, pupu bangsa kita ke lemai tu peninggal. Setiap lagu ke di baik raban peace napeh-napeh kena merindang kita ke bisa pula engkau kami buat pemerindang malam kita ke malam tu. Jalan selamat malam lalu ke bala peninggal kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu buat irama etnik ya, pupu bangsa kita pula nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi raban kita ke gawak jam ke dia tu bisik sekedar kita ke gawaknya tadi ulih mendiang ke radio bisiknya tadi ndak ulih mendiang ke radio. Jadi kita ke bisik gulai ngau kami seraya ke berjalan ke pengawak jam ke dia tu gawak syif malam harap ke bala kita yang tadi terperindang mendiang ke lagu-lagu ke bisik di tebah kami bak segmen irama etnik pupu bangsa.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: hari kita. Anang agak sebarang transaction tak kemaya orang di bersemaya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM. Kita lalu,
1: nanti nintih ke pansiak di adik pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Apiak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako nak ngetu-ngetu bejako laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki
1: ya
2: tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya nyudah peram-peram kita. Nyo mansau ya baka buah pelam, baka buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah au. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tautai ke ngasuh salah ianya lebuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nak depo stop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena. Selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ni pastor.
2: Tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa tiap malam.

Saga Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti manggau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM. Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bahari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

Ya, jadi ya kita terus gulai ngau kami ba YFM ke malam tu peningah. Kita lagi mengkam gulai ba irama etnik ya pupu bangsa. Nyalah aku ngarap ke lagu-lagu ke udah dipilihnya tadi merindang ke bala kita ke kita terus mendiang ke YFM jam ke dia tu ya. Jadi itu Siti lagu mega lagu ke di baik si biar banyi merindang kita ba pemerintah malam kita malam tu ngau lagu diau ke Tegal Sayau.

Break pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece. Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: pengagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5 pukul 11 malam.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM segulai sejalai.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Wai Arena.
1: Wai Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. Wai FM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

program Rundown Minggu. Nena tahi ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngarinam, jam ketubah, nelang, tengah hari.

buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badasnal nama kebuahku nyebut cukup badasnal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh na ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling oke okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
3: Plasa Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Statistik memandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah di

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai meresi jari lebih lagi maya

Makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai, ke udah dipandu hanang hirup a hidup tau ke ndak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah luar, nyam ke buah, mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Arun.

Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tak tua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din. Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyupansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah tau. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gan bunyi korang ini nak nak depostop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu ho
1: teracat ne pasti
2: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap ho bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Siapa gunung utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya deh.
0: Apa salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me berjaku, pandai-pandai ya me berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode
0: bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuh. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica de kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun.

0: Wen, apa? Nada apa aku tan nama penyadi tonte gaga orang kenyak. Udah aku dukuh mata duit. Jil gaga. Nada apa tan akai?
1: Wopan Gangnam Style.
0: Baik kai kai kai nulung kui kai. Jepan nulung kungun saya pi kemau tu. Jepan tiga jepan. Puji dengan wak aikin. Jepan.
2: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Informasi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mari makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko ketai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya de bedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita bedak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke lebuah ia udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ia meletup 100% ia meletup lebuah yang meletup nya ti ngancul ke yampu lalu pihak mega orang ti ngelingi ia nya kebuah berguna amat ba ati kita ba ati nuan ba ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Ngelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
3: sajurai 635 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalan.

culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: menang ubat telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ke polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pari pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumu meh bisik orang ke ngumpul

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngkeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu ulih dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
2: Ya betul.
1: Ya tang bak jaman moden tu, pastor. Ngkeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ka alus. Nama kini ngkeramak jaman moden ke bisik, pastor. Nyangka Tuhan boleh berkunci ke ngabala peningat kita.
2: Mana nak tak ada sebuah nuansa suruak ni.
1: Suruak.
2: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi keliak bisi baru rumah ni leban suruak kita dia. Awak kepala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tak akan nemu diri utainya bisi dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan keto laban kerama zaman moden tu nyak kebuah cukup berguna bendal kita semua patut ngelala bangsa tak ke nama kerama zaman modennya. Ya, engkerama modern tu ukai semina utai kau dia diteguk tu aja. Tau ke? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
0: Belasar jurai 6.35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pedak memang ketuanya. Lepas tu nak mampu mulut. Ya, meh hanti. Ayat liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoi dong. Berik yang agak petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajon diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ari Y.

0: Kota Kenyalah, nyolok mimpi bintang pegari.
1: Ladies and gentlemen, are you

0: nama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nda ibu, ai tusah ti meh. Utai kada jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai urang mayuah nemu. Laban kurang ditemu urang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nulung ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kian tau.
0: Aram. Aram.
2: Pemujur dagang pepangkai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak ke telefon, nuju rumur 082-248-42.

0: apa? Kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis pengelikun berjalan luan JKJR. Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Anang dah kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar tu meka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, apudan mo. Jadi kupulnya buige ya, teluk manang waktu kurang. Masai, 5 ringgit ya suba. Kumai maranya, kemar lu. Bisa ga kupul kami merahnya. Jod pakuyo tu, apa-apa, na ulam ayam wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba, penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu, suba. Setiap mulut kami tahu. Dawan nana dan pertas. Ya ga pertas tu, penuh kuyaku suba. Dan pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tahu buncut tenyana. Dia gemesik kutak yang punya. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marmnya kena micu mulut.
1: Nadai yang baru. Enti nadai yang kelama.

aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal ke dia ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal dikerekat kita. Ya, alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang ke dijualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Bisik penemu nyebut bunyi tok deh. Anak miat ti dibesai ke bak ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayu macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasta?
1: Nang amat. Aku selalu nal medak utai tok nyadi dah. Lalu aku nyebut utai munyi tok, tok terkumai aku anak ti nak diajar tok a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita baka tok, orang tok baka ti nada painai. Bugulai ngus sidak. Anak ti baka tok dekat nuju disebut aku ku minjau jako reputih dolo. A school of hard knock. Artinya, ia dekat bersekolah bak utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu ia dekat belajar bak utai ti pedias. Artinya, ngerjau ti ke pedias. Lebuah yang ngerjau ti ti bersetuk, tuk ti ngasuah ya tak asai ke tepan tuk bak bandil. Nesal hati. Lalu nadai reti gak lagi. So, nyak kebuah, apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat ba anak. Anang ngasuh sidak ya nempuh gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidak ya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidak ya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu break. Jakuk perangsang ti munyi tok ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kitai. Ajal sidak arimian. Belajar bersampi, asuh sidak belajar bersampi. Minta tolong, minta sukuang Allah Ta'ala lebuh sidak inempuh penusa. Nyak baru kita dekat meda hasil penghidup sidak ya. Tanti kita nak peduli ke sidak ya tadi nyak kumai ku espol cal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di penyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bak pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Nyengkaum cabut tiket bernasir. Tinyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min. Tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatik ladia bak industri muzik. Pengelandik jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Dengarkah YFM Segulai Sejarai.
1: Pulai ngagai batang topik tu ke hari tu.
2: Okey.
1: Hanya inti ba ajar kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai bajiak ba mua Allah Taala tu.
2: Bajiak ba mua Allah Taala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajiak magang ba mua Allah Taala lah bang. Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okey, jadi sawut aku ditu dalam Jakut dalam 31 ayat ke-30 ah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Dan induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
1: Oh,
2: sebagai orang Indo, ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai inai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini, ia tetap. Lalu kais minatnya aja, ia mega bertanggungjawab, ba ruang bilia, kita kumai Indo ti luar biasa. Tau kini ti amat-amat menyenang kati Tuhan, menyenang kati sida ia sebilia, lalu menyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya, nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 lagi dikumpai anak miet atau ke remaja kini umur kita 18 nyak kita dituka tinggi kita tapi nama kebuah perintah ngasun nuka tinggi laba gama kita berubah nyali udah nyak tadi bah umur 21 mega
1: tukal baru
2: nama kebuah laba gama tua
1: berubah
2: ya nyali retinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
1: Pemajiak
2: tadi nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agak kita ke biak soba umur 20 lah. Teriat isi kita ya pertama tu. Kulit-kulit kita. Agak teriat. Gamal kita nadai buru riak. Mata kita tadi agak ciru bunyi kejaku orang. Tak lebih kita nyodatai berumur kita nyodah 40 lah. Dia kita dekat ngasai berkeni kasai pengering tubuh tua dari segi pengering tubuh dari kulit tua kengeriwat nak uliah ni keni ku jaka orang kemarin nak uliah dinapikan
1: 40 nyampe tu ngeriwat ini pasta 50 baru disik mimin
2: nitiah ke gaya tubuh tua kawai. Jadi nanti kita berarti ke puan nitiah ke gaya keni gaya tua nyaga tubuh
1: aman.
2: Walaupun
1: setuju ku nganuan.
2: Ya, walaupun nuan nyebut umur 40-an talempeng gitu nanti tua nak nyaga tubuh.
1: Nanti tua udun empayak ke dere.
2: Udun empayak ke dere. Tak ngujuang ketua tak ngeriwat. Jadi kita berarti banyak pihak mega.
1: Kita buat
2: kita nyububan. jadi pemaneh agama kita nya tadi nanti ambil kebanding subak ngelek tuannya tadi bisi ngelek tanyo udah umur 40 lebih nyokap cabut ke ngelek jo rabang kita. Jadi nya mako ku tadi pemajiak tu nemu lenyau. Tau ke penyikat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Taala.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Selamat pagi bola peningah, bertemu baru kita Sarito. No, aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dami dari buku Luke yang di bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih yang mayuh. No, dah ngasuh kami dani, no, dah nyaga kami sepanjang malam. Kami meri timpuh tong agenuan dekat ninga jakuk no Tuhan. Iri yang kami, iri kami no kudus no. Dalam nama Jesus, amin. Bola peningah, dalam Luke 1 ayat 36, lalu dia tu petungal nuan Elizabeth benung betul berbisi. Tajapan ia nyau tuai tu ke 6 bulannya betul berbisi. Tajapan ia dikumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petungal Mary. Jadi siku malaikat datai ngagi negeri Galilee. Ia bisi mai siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngagi Mary, ia megak betul berbisi. Jadi kok Mary nyawat ya. Bahkan ni ku utai tu oleh nyadi. Lebah nak kumpu, nak kalah bergulai dengan lelaki. Uka retinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya, bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi ku ditanya ya, ngagai Elizabeth. Jadi, melikat Gabriel megak madah ke. Petungal nuan Elizabeth benung tu berbisi. Mary gagit benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah alaya magi utai ke dasa yati ya, lalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi bak ya. Laban Elizabeth megak betul bisi. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati bekal Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah bak ya. Mary pun lalu nemu aing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basa. Elizabeth ukai seminat nyambut penemuai Mary ngawati titik lantang tang mega ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau bakal batu keberga. Elizabeth mega orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian bakal Elizabeth tahu jadi teladan. Nak kalak kiruh ke pengok orang bukai tang dekat duduk lalu ngena timpuh ngau orang ke berguna kia kenya dia teladan ku cukup manah ku ketai. Mary mega medak penghidup Elizabeth nur Tuhan namai besi ngau ngau nyak mega medak pemerik Tuhan ke cukup berga ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenya bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan nyak tingaga ya keman benar oleh ngiri yang orang induk ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Bahkan Mary ke benung tu berbisi lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagi dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagi Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberi Tuhan lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagi John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Jadi bala peninga, Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagi mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerinduk ya, ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelak belaki, sebedau yang ada ke Jesus, nak kelak begulai ngetunang ya Joseph, tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai, ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala ulih ngagak nyak bak Mary. Allah Ta'ala mega ulih ngagak kerja jih ya bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia, endang lama udah diperambu Allah Ta'ala ke kita mensia. Leban yang nemu mensia nak ulih nyelamat ke diri dari dosa sida. Nyalai Jesus nak tahu nak jadi kegenselan, jadi kepiring ke nebus kita mensia dari dosa. Jadi kita mensia udah cukup bertuah belum peningah. Cukup diberkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk medekumai pemeri percuma ke pemaduk besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemeri tu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenap pemeriknya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang nak semua megak mensia nemu pemeri tu. Nyalai kita ke nemu pemeri tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita mana tu ngga rubukai. Ngambil ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengharap. Jadi belak peningah,
Udah tentu kita dekat ke Allah Ta'ala yang jampat datai ngambil ke maik penghidup kemeruan ngagi kita lebih penatai kedua kali munyu kuajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ngambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Bakal Elizabeth kengagak penghidup ya jadi keberkat ngagai Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang kebaru datang ke Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah ngambil ke semua kita mensia oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya Tuhan ke pemerik nuan kecukup besai jadi kena nuan ngelepas ke kami mensia dari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan, terima kasih ya nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan dan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, jadi keberkat ngagi orang bukai. Bak mandang ke pengasih penyayang Tuhan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerahkan semua pejalai, semua pengawak kami serta ngagi jari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, ianya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suria, tik mai erti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan

0: tahu redak kayu manyuah galumu redak oleh kita batang bisi malintang sahak ke oleh kita sungai kena dai jalai gagak baka subak nebang ga anang rindang ila umai mata gunung benda angus jerak tahun subak umai ke kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah payak bukit gadulu mimit payak dudi gaga tau kenaka jaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagi lah
1: pengerah pagi YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep.
4: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemeh rundian kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landia bakal sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai bakal menjadi aku tibukai. Tang menjadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergau bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bekenyam gak tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti sembah nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidatai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia. Tiudah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landia belagu, bisi landia berjaku, bisi landia mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi dari kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting agi. Bakal itu disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di sium orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisa diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang berdukun.

0: kunci kemeriknya engkau rabukai. Ia ndak kang rugi ke kita belum jadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemerik tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Mayang ai pasang ia rarat kulu. Tang mayang ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talong. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sira ndang berkat di bendar. Anak tik mesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang ke siru ngau meruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan. Mayagi mit ludah sidak besai sidak ndak limpang ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.

Langgori, Hillary mimpi kaya ngujung ke jam dia tu 30 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Hangga kita ke baru mendiang ke YFM baru bergulang kami. Ba YFM pagi tu ba pengerak pagi. Nama berita kita sehari tu peninga harap ke kita gerai belama serta mujur ngerja pengawak kita sehari tu. Jadi sehari tu hari 6/15/2026 dia tu ba pengerak pagi kita bergulang aku Nancy Tambun minta ke isi. Jadi tu semua program kita berpengerap pagi berkata udah tu lagi dia aku dekat maca atau ke berkongsi dengan kita sekedar berita atau ke info ke nyadi bawa menua kita lalu pukul 7 pagi tu lagi berengkah maca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM ianya pesan berat ke bisik di kirim kita ngagai email ngau WhatsApp konti YFM lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi dari YFM pukul 8 pagi bakal selama dia kita dekat gulai engkau Mr. Ed Melangi engkau program ya leman berita lalu nanti ada penanggul lagi dia kita dekat gulai engkau Menteri Sikir nanti ada penanggul lagi out kalau ya dekat berkongsi ngau kita sekedar pengawak ke BC diatur lalu nyak meh tadi tusun program kita berapa pagi sehari tu hari 6 tu agi merida kita dengan lagu dulu seraya ke kita mendiangkan lagu udah nyak lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita serta info ke bisik nyadi bak menua kita lebuh maya hati betelai lagu hari Ita Medin program pagi YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16/8/2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16/8/2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14/15/2008, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15/8/2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16/8/2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
3: Info aktiviti Y.
4: Solo. Nama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba dokumenuan sita. Hidup mati nuan, sigi ngai, begunaku.

Nama mimpin Wan lagi ingatkah aku lagu hari Johnny Aman bawa penggerak pagi sehari tu 15.8.2026 tu berkongsi dengan kita berkawal dengan berita Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak dengan Saup Agensi Penyangga Penusah Menua Malaysia Benua Ngagak Perambu dikenal berjalan kooperasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Jadi tu Siti Aliatur dikenal ngurang ke gayari ti angat serta rangkai kelalu lama jam kedai tu. Lalu tu Jakob Ari Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke operasi tu tebal lagi di pejalai ke bawah kandang tekat air ngau alai nada air ti ditetap ke kritikal kebuah alai pihak laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air ba tekat air ba ikas ke patut. Jadi ia megak madah ke operasinya di pejalai ke berpanggai ngau gaya remang tingkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi di mana. Lalu engkaunya mega berapa engkaunya mega peninga dia sekolah berendur ting rekod kebaca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 oleh ditutup lalu ke pemutus hari kepala pengajar berpelasar ke pengawak matau serta sandian penemu hari upis pelajar negeri JPN engkau upis pelajar pelilih menua PPD. Lalu tu Jakob Ari Sapit Menteri Pelajar ianya Wong Kahwoh madah ke upis Menteri Pelajar bisik surat berkeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan empas hari sebun asap ti ulih dikenak sebarang maya. Jadi tu nyeng kaum SPI ti dikeluar ke bat tahun 2016 2019 ngau 2023 serta ya mega bisik madah ke JPN ngau PPD deka suruhan berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Ya, tadi berita ke dikunci dengan kita abah awak ke sekali tu dah tu lagi. Lagi mega berkunci dengan kita berita ya ke bukai. Lagu Ari Clement Bayang Seminak Bertemu Dalam Mimpi.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayu ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, nyasi di hari program ke diatur YFM kalai mayanya ilak kena 21 nyentuk ngaga 23 hari bulan 8 2026. Bisi diatur pengawak ke dikumai Nai Nemuai Birami NNB 2026 ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Baha Sungai Asap Belaga berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 10 malam. Jadi mayanya ialah mega dia sekedar hari pengeluar program YFM Iban, YFM Bidaya, Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah, mega BC Datai sama ngawang rami pengawal ke dikumbai Nai Nemuai Birami NNB 2026. Maka ke di diingat kita tadi dia sekedar hari penanyi ke bisik datai ku Amada Baru ianya bisik Rosiana Urai, Joli Jangan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Mega serta Ngau Amawat bisik Merindang mayanya ila nya setiap hari pengawal atau ke program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kena 21 nyentuh angka 23 dari bulan 8 2026 ba Sungai Asap Belaga ramai sampal datai mayanya ila au. Lalu tu berkongsi dengan kita Siti berita mega lagi berkawal ngau tu taman didikan kanak-kanak tadika ngau taman asuhan kanak-kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Jadi tu ngenan jakut hari Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet ngau Pengelantar Raban Bansa ianya Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ketujuh tu ndang dikena nyawup ngibun Bala Nembiak Miet bala paindai sidak ke gawak atau ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembiak Miet ngagai tadika atau ke taska berpanggai ba paindai sidampu lalu yang megak madah ke apalan ndur Nembiak Miet tu kebendar ya likun agi jengkawum BC ekon gaw penapis angin ti disedia ke bandurnya serta bala paindai megak dipinta meri penerang pasal pengerai anak sidak kelebih agi sidak ti bisik penyakit sengak ngambil ke uliah di perhatikan kau silia agi nya ngenang siti ngenang orang lansak berita ke bisik dikeluar ke pin lama. Jadi tu berkawal engkau pengawal Nunu Megak Maya menua ke benua bersebut engkau kemarau baka jam ke dia tu patut dikurang ke agik. Jadi tu jakut hari Presiden Gerempong Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak ianya Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat yang mendah ke perkara tu balat ngirau kati kelebih lagi nanti penyampau tikas pengamah angin IPU Manggai 200 artinya datai ikas ke dikumai kelalu balat ndak manah ke pengerai dia yang megak minta pengawak kontrak ti bergagak ke rumah tau ke upis ngetu dulu Nunu Ras tang patut ngiga cerbukai dikena muai lalu perengka ke dibuai serta kita megak dipinta ngurang kagi Nunu kertas miang garu ngau dian bak maya ke dia tu raban bangsa Cina benua ngintu pengerami antu lapar pungkang nyentuk ke penanggul sebuah nasab nyau pulai manah bakal selama awaknya berita ke BC Ayan Ba surat berita kita YFM. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan ke BC di kenatakan kita ngagai YFM kita ke BC pesan berat bakal pesan pemati ngau pesan ngetas ulit tahu di kenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban dub dub Carolibau pengerap pagi YFM.

0: lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, berkenyak ke cara kita ngantai ke pesan kita pagi tu, lebih lagi pesan pemati. Jadi tu macam pesan ke bisik diterima kami bawa YFM. Kalau pesan diterima Ari Hillary anak Angkabang atau ke Apai Mamut. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Melayan, bak sepemanjai Sungai Serupai, Sungai Kemena, Setuan Besai, Anggau Setuan Mit, Sejuk, Sungai Anau, Sidang, Rumah Ngumbang, Sebato Nia, Serikai, Brunei serta Kaban Belayan yang kebukai di Ngelala Mahmud anak Hillary. Jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak Angkabang, ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14/8/2026 lalu dekat diintu berumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 berpendam Serupai. Jadi penerang ke silik agi Kabar Melayan telefon ngagai Umang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris balumur 011-319-08175 atau ke ngagai Undiang balumur 019-920-3369. Nandu isi pesan tu peningan, jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak Angkabang, ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14/8/2026 lalu dekat diin tu buat rumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu megah dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 buat pendam Serupai. Penerang ke silik lagi Kabar Melayan telefon ngagai Umang balumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris balumur 011-319-08175 lalu mega boleh bertelepon dengan undiang balumur 019-920-3369. Ya, pesan ke terubah lalu tu pesan kedua pesan pemati mega ia ke diterima Ari Marina anak Jabun tau ke Umang. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ke Semakan Rabat ke dia ba Enteban Ulu, Remabung, Sebangkoi, Bukong Pelasuk, Pedurian, Saka, Tansang, Nyelutung, Buyong Pandak, Buyong Baru, Duri Dua Buah Rumah, Bukong Asal, Awur Bangat, Petikal, Isu, Tekalung Dua Buah Rumah, Kubal 6 Buah Rumah, Lidung 6 buah, Lidung 4 buah rumah, Tembawai Lubuk, serta Kabang Belayan yang ke Diau Bak Lipat 3 buah rumah, Kejemut, Tembuang Tabut, Rumah Kristina Rembai, Rumah Francis Jua Kawung, serta semua Kabang Belayan yang ke Ngelala Runo Anak Jepit. Jadi pesan tu madah ke Runo Anak Jepit, Runo Anak Jepit tau ke Apai Kelly udah nadai kemari kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai kena 16/8/2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta niang dekat dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Christian Bangat. Jadi penerang ke silik kita telefon ngagai lumur 019-828-4072. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Runo Anak Jepit tau ke Apai Chale udah nadai kemari kena 14/8/2026 niang dekat di Sengai kena 16/8/2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta niang dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Christian Bangat. Penerang kesilia kita telefon ngagai lumur 019-828-4072. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari belawing anak garit. Jadi pesan tu muka dituju ngagai kabar nak belayan ke dia batang tabai, batang tayih, batang puak, ulu kakup, batang munus, penebak layar serta kabar belayan ke ngelala ramau, ramau anak abing. Jadi pesan tu mada ke ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Niang tu dekat dintu saritu 15/8/2026 berumah suntik nanga kakup entah baik pakan serta niang dekat dianjung hari minggu kena 16/8/2026. Nandu isi pesan tu peninggal pesan mada ke ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Jadi niang tu dekat dintu belum mayu sarit tu 15/8/2026 barumah suntik nanga kakup entah baik pakan serta niang dekat dianjung hari minggu 16/8/2026. Okey, udah tu lagi macam sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM belalak dulu ninggal ke lagu Ali Mawat Tungkat Semangat.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kuma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jenar.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: atau kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke sekali itu diterima Ari Siwet Ana Anggiak. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal Melayan Bas Kayu Air Benar Suat Nanga Benin Batang Rajang Pelagus Telajin Miri Ensilai Menuan Nanga Dia Ngau semua kapal Melayan yang kenalah dirintai di itu. Jadi pesan tu mada ke Wilfred Sawong Ana Ranggu tau ke Liang Udan Adai kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di sengai buat rumah undi Sungai Benak Sud Kapit saat itu kena 15/8/2026. Jadi niang tu dekat Dianjuang kena 17/8/2026 hari 1 bak pendam SDNU. Sebarang tanya tak ke penerang ke sili lagi kita telefon ngagai Indai ngau menyadik ya. Ianya Siwut bak lumur kusung 13-746-7245 tau ke ngagai yet bak lumur kusung 11-1574-3193 tau ke ngagi hujan bak lumur kusung 14-578-2326. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Wilfred Sawong Anak Ranggu tau ke Liang udah nadai ke 14/8/2026 niang dekat di sengai buat rumah

Ucan berlumur kosong 14 578 2326. Ya, tadi pesan pemati. Kesekali tu pesan ngetas ulit ke diterima Ari Josephine Dujuang atau ke Indai Jelua. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai ke Bang Belayan. Ke dia ubah batang dijih, batang bawah dijih tamin, batang muka nanga wah ulu muka nanga duat, sungai wong nanga lebay, batang kenawit, batang uyak, tajam uyak, batu 15 bintulu, batu 8 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, pemanjai jalan ulu dijih, Selangau, serta ke Bang Belayan ke Ngelala, Niang Jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu berantu ke Niang Jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak tu dekat din tu berumah Simon Ulu Dijih Selangau malam tu 15/8/2026. Jadi penerang ke silia telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jelua balumur kosong 11-299-3-3-7-7-0 tau ke Runai tau ke Indai Enggi balumur kosong 11-1-1-9-8-6-2-6-2-6-1-1 tau ke ngagai Nyalung tau ke Apai Nyai balumur kosong 13961120. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu ke Niang Jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Kena dekat diatur kena 15/8/2026 berumah Simon Ulu Dijiah Selangau. Jadi penerang ke siliak ke Bang Belayan telefon ngagai Josephine balumur 011-2993-3770 tau ke ngagai Runai buat lumur 011-1986-2611 tau ke Nyalung buat lumur 013-961-1210. Sekedar pesan ke bisi diterima kami buat YFM nanti jemaah lagi bisi pesan ke diterima dekat dibaca anangkan ke atau lagi pukul 7:30 tu dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM lagu hari Sylvia Bani Diau ke Tegal Sayau.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ketua Batu Isik Berita. Ari Angat serta Rangkai Sarawak merambu berjalan ke operasi Meniah Muari. Kerjasama sektor perbankan gemansang kesukan main bola Sarawak. Program Sejahtera Madani, 1.49 juta ringgit diagih ngagas Sarawak nambah ke penatai pemisik rakyat. Selamat pagi, berulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kenal 15 hari 8 2026. Budatul lagi peningat isi berita.

0: Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak ngau saup agensi penyangga penusah menua Malaysia. Menua ngagak perambu dikenal berjalan ke operasi Meniah Muari Siri 3 di Sarawak. Tok Siti Ali Atur dikenal ngurang ke gaya riti angat serta rangkai kelalu lama jam kedia tok. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas bak sebengkah penerang madah operasi tok tebal lagi di pejalai ke bak kandang tekat air ngau alai nadah air ti ditetap ke kritikal. Kebuah halai pihak laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air bak tekat air bak ikas ti patut. Ia kemegak Chairman JPBN Sarawak madah ke operasinya di pejalai berpanggai ngau gaya remang ti engkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi ti mana. Berebak ngaunya sekolah bak ndur ti ngerikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 boleh ditutup belalau ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sanding penemu hari upis pelajar negeri JPN ngau upis pelajar pelilih menua PPD. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Woh madah upis Menteri Pelajar KPM bisik surat pekeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan PAS hari sebun asap ti ulih dikena sebarang maya. Tok nyengkaum SPI ti dikeluarkan bak tahun 2016, 2019 ngau 2023. Yang madah ke JPN ngau PPD dekat seruran berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Sida pentadbir sekolah megai pengawak ngagak pemutus belalau gaya kenyadi ngelingit sekolah ngau sanding penemu ke diterima. Kerjasama antara Afin Bank Berhad ngau Kuching City FC dikarap uliah ngangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi hari gempung kerjasama antara sektor perbankan ngau sukan main bol. Premier Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah dua bengkah organisasi tu ngembuan juluk ati ti dekat nyadi pemadu mana buat bidang sidempu. Kerjasamanya ukai semina merik penguntung ngagai pemansang Kuching City FC tang mega oleh mantuk negap ke jenama dua bengkah organisasi tu. Ia maksud kerja kutu buat pengawal alai nyain kerjasama strategik antara Afin Bank Berhad ngau Kuching City FC di Kuching. Berbangganya Premier madah ke Kuching City FC dikarap majak nyingkang jauh agi ngagai peringkat Asia pengudah mujur ngau masuk Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Tim tu majak nyulut enti dibanding ke bak pun tahun 2000 subak. Tim tu mega ulih berpekit ngau tim ke pemaduk manah menua nyengkaum Johor Darul Tazim JDT serta udah mujur nyingkang ngagai rengat final Maya Liga Super Malaysia 2025-2026. Tuk ngujung ke Kuching City FC, mujur boleh slot ngagai Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Penyulutnya ngayan ke Kuching City FC, ukai agi jagoh kampung. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM. Data penusah jalan alun ti betul serta sistematik berguna amat dekat nentu kepalan ti bersiko tinggi tau ke black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah aturnya mega dekat nentu ke pengawak ngangkat ke pemanah penglikun ti pejalai ke ngau manhagi. Ia madah pengawak nentu ke black spot digagak belalau ke kriteria serta asas saintifik nyengkaum penyuah penusah bebadi nyadi bak sitik-sitik palan. Ia maksud kerja kutu pengudah berjadi kursus perluasan sistem pengurusan kemalangan jalan raya RAMS ngau pelaporan data kemalangan jalan raya mengikut piawaian PDRM di Kuching. Nitih ke data rikusnya kira 18 ikut orang berbadi nyawa nintiang ari ketegal penusah jalan alun. Perintah keras dekat mantuk ngelempung ke tatiang rakyat kelebih lagi raban ti berjista ngau ikasih. Mayu macam inisiatif di Pecalai ke bakal program nambah ke penata pemisi ti diadu nintiang bidang kerja rakyat. Di Kota Semerahan kemari, 12 ik orang nerima bantuk perengkau ti berga RM60,000. Sidak tu nerima bantuk dari mayu macam bidang kerja, bakal mekanik, kerja kontrak, berikan, tukang jahit, tukang nguntin buak, ngau nganjung pemakai. Bantuk tu diberi nengah program Sejahtera Madani, nambah ke penatai pemisi bantuk perengkau. Pengeraminya di penyadi sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang benua Datuk Rubiah Wang. Berjaku buat pengerami kesama Datuk Rubiah kemegak kaban Parlimen Kota Semerahan Madah ungkup zon Kucing RM515,000 sudah dipelanja kena berjalan ke programnya. Lalu penyampau agih belanja kediberi ngagih Sarawak boleh RM1.49 juta. Yang lalau penerima ngambil guna bantuk kediberi ngau cara ti betul serta lurus. Sidak megak dipinta ngangkat ke pengelandia ngau penau kena nentu ke bantunya ulih nambah ke penata pemisik sidak. Ngau nyak sidak ulih ngemansang ke pengawak sidak serta tanda agi hidup merinsak. Berita ti ke penudi. 17 ikut orang bisik ngau masuk sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan kediatur Saritu di Kuching. Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail, madah sidatu ngari ke tiap bengkah negeri nyengkawam ngari ke wilayah persekutuan Raban Sedadu Malaysia, Polis Diraja Malaysia, ngau palan pelajar tinggi perintah. Begitu nyadi palan ala ngiri semangat patriotik ngau sayau ke menua. Lumur satu bapa kita dekat nerima prais RM5,000, piala pusingan, engkau piala iringan. Lalu lumur dua, engkau tiga, sama dekat nerima RM3,000, engkau RM2,000 serta prais kebukai. Kena ujung ke berita pagi YFM, batang berita dibaca baru. Ariangat serta rangkai Sarawak merambu berjalan ke operasi meniah muari. Kerjasama sektor perbankan ngemansang kesukan main bol Sarawak. Program Sejahtera Madani, RM1.49 juta diagih ngagai Sarawak nambah ke penatai pemisi rakyat. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Alinda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15 Serbala 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawisli. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simbangangnya dijaga ngena ungkus RM1.5 juta kebuleh 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tipsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim ransang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijali jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempuang kebala rakyat lalu negut ke pengawal penatai pemisi bandurnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur gemilang atau ke bendera Malaysia bisi 4 iti curok, ianya curok biru, birah, kuning ke burak. Curok tu bisi mai reti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak.

0: Bangsa Engkau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima engkau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bahari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Pengerah Pagi YFM.

Utopia Adan Amat Orang Berpanggan lah lagu. Gojang-gojang dia tu 51 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru pukul dengan kami bawah YFM kemudian ke kami berangkat hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lah milih YFM jadi ke City Elite Station pemerindang kita. Jadi tu peningat tu gerah hari Upis Sarawak Energy mada ke kuasa karan dekat terjanggal kena 15 hari bulan 8 berangkat hari pukul 8:30 pagi atau lagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba lingga sembawah peruan CPS peruan putat rirang terusan nangan tulang tekalung granarin tulang skait SK grand stumbin melayu baur tanjung bijat budung SDA SDEC Melayu Baru SDEC Stumbin Nili Melayu Lingga Stumbin SK Sungai Bakung Seduku SK Lela Palawan serta Kadandur ke Semak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya kebukai nyemak sari tu ndak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ilah. Jadi penerang ke Siliak tahu telefon ngagai 1300-883-111. Hanya gerah hari Upis Sarawak Energy. Jadi tu mega pesan ke BC diterima kami buat YFM ke baru diterima. Kalau pesan tu pesan pemati hari Bil Anak Kalung. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan buat nak Pejagu, Sungai Rama, Mambau, Raba, Sagu, Pelai, Mudiang, Mentu, Tubak, Sungai Indai, Segak, Kepayang, Gayau, Munggu Air serta semua kabar Melayan ia ke ngelala Kalung Anak Lintuang. Jadi pesan tu madah ke Kalung Anak Lintuang udah nadai hari 5 kena 14 hari bulan 8 2026 pukul 5 lemai. Jadi nian tu dekat dintu belum ayuh malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 ba kedumpai serta dekat dianjung pagi hari 1 kena 17 hari bulan 8 2026 penerang ke Siliak kabar Melayan telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur kosong 111 5845 9779 tau ke Baja Anak Kalung balumur kosong 13 364 7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur kosong 19 245 9672 nandu isi pesan tu pesan madah ke Kalung Anak Lintuang Kalung Anak Lintuang udah nadai hari 5 14 hari bulan 8 2026 pukul 5 lemai niang tu dekat dintu belah mayuah malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 bak kedumpai serta niang dekat dianjung pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026 penerang ke Siliak telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur kosong 111 5845 9779 tau ke ngagai Baja Anak Kalung balumur kosong 13 364 7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur kosong 19 245 9672 nyak pesan pemati ke diterima buat YFM jadi tu Siti lagi pesan ya ke diterima hari Brandon tau ke Titi ti ngari ke Asun Anak Jana jadi pesan tu dituju ngagai kapal Melayan ba Pasai Siung Batu Nam Lengan Rantau Panjai serta kapal Melayan ya ke ngelala Anjing Anak Tania tau ke Indai Asun jadi pesan tu madah ke Anjing Anak Tania tau ke Indai Asun udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diintu belah mayuh malam tu bawa rumah hantering Sungai Pasai ti baru ya, serta niang tu dekat dianjung pagi 16 hari bulan 8 2026 nandu isi pesan tu pesan madah ke Anjing Anak Tania tau ke Indai Asun udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diintu belah mayuh malam tu bawa rumah hantering Sungai Pasai
Jati Baru, Surat Taniang tu dekat Dianjung, pagi 16 hari bulan 8 2026. Serta tu Siti lagi pesan sebedau kita mendiang ke program Leman Berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi. Untuk pesan pemati megak diterima hari Mbua atau ke Quinel. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabar Melayan ke Diau Bah Sungai Daun Meludam, Tawang, Rawan, Tanjung Bijat, Sugak, Grand Stumbin, Banting, Engkeranji, Lingga, Bayur Balai Ringin, Sebuyau, Betung, Semerahan, Kuching, Bintulu, Miri serta semua Kabar Melayan yang kenglala Suri Anak Ranti. Jadi pesan tu madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026. Niantuk dekat di Sengai malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026, buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang. Lalu dekat dikubur hari 1 17 hari bulan 8 2026, buat pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Mbuak atau ke Kuinel, berlumur 011 378 14789. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi niat tu dekat di Sengai malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026, buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang. Serta dekat di Anjong hari 1 17 hari bulan 8 2026, buat pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon dengan Gembok atau ke Cornell berlumur 011 378 14789. Lalu tu Siti lagi lagu kena merindang kita sebedau kita terus bergelenggau Mr. Melangi buat program Leman Berita. Ana Nindiang lagu berpadu nyawa Wilson Gau Stella Pilih Pengerap Pagi YFM.